0: ada pokoknya saneka di jemur, juga ada banyak laskar di Ladap di sana, juga ada Pak Di Slamet, Pak Pariono Wonosobo, semoga dapat sembuh.
1: Amin.
0: Katanya sakit nih lagi.
1: Iya, kan? Lagi kurang enak badan dari kemarin,
0: iya, Pak Pariono. Iya, semoga bisa bergabung sama kita-kita ada darah Oldies Memory tentunya.
1: Iya, amin.
0: Lagunya kan masih kebagian, Ben, ya?
1: Masih, mau lagu apa Bapaknya Nora?
0: Ya, saya favorit itu Angsa Putih.
1: Oh, Angsa Putih. Iya, ya.
0: Kangen pengen main sama Angsa. Juga buat salamnya Teh Rosita, Pak Topiknya selamat pagi. Ada Bunda Pak Joli, juga ada Nini Kiti selamat pagi. Juga ada Mas Komat, juga Mas Ari Sang Obanyo. Ada Kang Muksin, Kang Mamat, dan ada Mas Andri selamat pagi. Dan buat semuanya lah yang lagi dengerin Oldies Memory yang disempat sama Mbak Nia. Buat Mbak Nia selamat terus sampai Pak Dipora nanti. Dan ketinggalan nih buat lingkup tetangga tuh yang lagi dengerin
1: acara boleh Nur, gak pernah atensi boleh.
0: Iya, tetangga gini yang suka dengerin banyak siaran.
1: Oh gitu ya.
0: Terima kasih Mbak Nia.
1: Iya,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapaknya Nora. Lanjut, halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Oli Sewaris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi juga orang ruang Trewingin.
2: Pagi Mbak Nia, sehat?
1: Iya, sehat, baik, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Cindy, sehat Mbak Cindy?
2: Aku sehat dan baik,
1: alhamdulillah. Mesti loh Mbak Cindy bisa ngintil. Aduh, mesti. Padahal tadi ada Bu Yati udah nongol notifnya mau nih angkat. Mbak Cindy dulu malahan yang udah ngalahin
2: ya, maaf,
1: sinyalnya. Gak apa-apa. Mbak Cindy mau lagu apa Mbak Cindy?
2: Lagunya favorit Uli lah ya.
1: Uli lah, tadi ada yang request juga dua orang.
2: Bapak ya,
1: iya. Bapak ke Kolbi tadi request nanti. Ya oke, okay. Nanti Nia naikin lagi ya.
2: Mesti langsung. Mbak Cindy acuk kayak.
1: Acuk ya, pancen ya.
2: Hilang. Anu favorit sih gimana ya Mbak? Paling seneng
1: iya,
2: lah.
1: Paling seneng orang bosen-bosen setiap saat, setiap masa ya. Walah.
2: Allah, pokoknya salamnya aku kabeh bae lah. Fotokopi Umi Hanif. Karena bapaknya Naura. Ya selamat pagi. Buat mbaknya ya metugas, tetap semangat, berrezeki full, barokah.
1: Amin.
2: Kita tunggu lagunya sampai obrak. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbak Cindy. Lanjut deh satu orang lagi deh ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Aduh, saya Maris.
3: Selamat pagi Mbak Nia yang
1: pagi Pak Sasongko, apa kabar hari ini? Wih, bisa
3: baik.
1: Naik ya. Sehat baik, alhamdulillah.
3: Mau request lagu Rano Karno, judulnya Puspita.
1: Puspita, ya, coba dia cari ya.
3: Iya. Salam buat Bu Cindy yang barusan naik. Terus Mama, Bapak Naura, dan juga Bu Siti di Wonosobo, Bu Yanti di Purworejo, Mama Rizky di Tanah Sari, tetangga saya itu, dan juga semuanya. Terima kasih, gitu aja Mbak. Saya mau makanin pitik nih.
1: Oh iya. Makasih ya buat Pak Sasongko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu ya Sobat Selara FM Kebumen ya. Untuk teleponnya. Banyak banget hari ini yang gabung ya. Iya, kenapa tadi setiap dia mau angkat yang seluler hilang terus sih ya notifnya ya. Ya udah, thank you buat Umi Hani, Bapaknya Nora, Mbak Cindy, dan ada Pak Sasongko. Wah, Bu Heni, mat pagi. Ada Mama Agung Rejosari juga mat pagi. Ada Ibu Suci, hai, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya Mbak Nia mau minta lagunya Sandaran Hati. Salamnya buat si Bungsu yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Dan buat semua Sobat Setara FM, semoga sehat selalu. Buat Mbak Nia, selamat bertugas sampai tuntas dan sehat selalu. Thank you banget ya buat Ibu Suci, doanya ya.

buat si bungsunya, semoga cepat sembuh dari sakitnya. Emang lagi musim banget ini ya, banyak yang sakit ya. Terus lanjut dari Pak Sutar. Selamat pagi buat Pak Sutar. Tumben nih SMS. Iya ya, gak sempat naik di telepon kayaknya. Aldis yang waris katanya, salam buat Pak Yanto, Mbak Cindy, Bunda, Mbak Yaya, buat Ibu Kumis, Bu Yati, Bunda Tini, Bapak Abi, Mama Nadia, Mbak Nur, ada Mama Bulan, Bu Heni, Mbak Om, Pak Taryono, Pak Pariono, Pak Sabar, Pak Musin, Pak Jijaplin, Mas Radi, Mas Ucup, Duren di Ambal, Mbak Amat, Putra Sulung, Bu Sri, Bu Heni, Kang Giman Lajar, Umi Hanif, Bu Siti di Kalikutas, Mbah Yakub, Mama Astra, Bu Karmina, dan buat semuanya. Ya, buat manianya minta lagunya Hitam Putih Fotomu. Oh, mantep nih, dua orang juga yang minta ya. Ini Pak Sutar sama Mbak Nur di Klirong, Hitam Putih Fotomu. Oke. Okay. Ya, ini naikin dulu ya Sobat Star FM ya. Oke deh, thank you banget yang udah pada gabung pada kesempatan pagi hari ini ya. Oh, ternyata SMS-nya banyak ini. Baru pada masuk nih dari kok HP-nya agak sedikit nge-lag makanya nih. Kang Ama Jenggo di Gunung Sari Pejagaan, selamat pagi, minta lagunya Bintangku Bintangmu. Makasih Mbak Nia, waalaikumsalam. Thank you banget ya buat Kang Ama Jenggo ya. Lagunya udah penuh banget, jadi gak bisa nih puterin lagi. Maaf banget ya. Oke, makasih buat semuanya. Semoga semuanya sehat, bahagia, full barokah hari ini. Dan juga, iya dong, nikmatin secangkir teh moro. Banyak yang udah mungkin beli, udah rasakan. Atau bahkan, apa mania? Iya, bahkan ada yang belum pernah ya. Coba dong beli teh moro di apotik dan di agen-agen resmi kami. 15.000 aja udah dapet teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan teh moronya ya. Dan buat semua Sobat Sara FM yang sedang mengalami sakit mata, entah itu mata rabun, mata minus ya, mata silinder, mata iritasi, mata katarak, mata kemerahan, atau barang kali ada yang kena mata glukoma, makula dini ya, dan berbagai masalah mata lainnya. Sekarang sudah hadir yang namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan yang paling penting apalagi? Ya, kandungannya ya. Kalau beli sesuatu harus tahu dalamnya ada apa aja. Ada ekstrak wortel, ekstrak tama, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi buruan beli Vitama, solusi kesehatan mata di apotek dan agen-agen resmi kami. Harganya mulai berapa Mania? Harganya mulai dari Rp150.000, satu botol isinya 50 kapsul, dan dapetin bonus obat tetes matanya. Jadi obat tetes matanya bisa ditetes aja kepenglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes ya. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk kita sama-sama nonton layar tancap yuk. Merapat aja. Yuk kita dengerin lagunya ya. Stay tune bareng Nia di All This Way Worries. Jangan kemana-mana.

0: Ya. Hmm. Tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Ntar besok ntar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: ayo buruan naik aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL All the Samoris. Lah, kok HP-nya? Walah, udah diangkat, hilang ya. HP-nya ngeblank juga nih. Coba ada siapa ini? Halo, selamat pagi All the Samoris. Halo. Halo, kok gak ada suaranya?
1: Halo, di sini ada.
0: Iya, ada, udah. Oh, kirain belum ada sampai situ suaranya.
1: Ada kok, jelas banget suaranya Mbak Nia.
0: Alhamdulillah celing. Deh, celing banget ya. Sampai sana
1: iya, sinyalnya. Celing banget deh pokoknya. Babat cari ke bulu pitu, pokoknya celing.
0: Celing, alhamdulillah. Apa kabar Ibu Heni, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Cuman jempol kirinya yang kurang sehat.
0: Oh iya itu. Jempol di statusnya, jempol tangan.
1: Cantengan Mbak Nia. Ya Allah, celut-celut banget.
0: Sakit banget pasti itu ya Allah.
1: Iya, tapi terus saya olesin pakai minyak sultana, mendingan reda celut-celutnya. Iya. Iya,
0: cepat sembuh ya. Kasihan banget.
1: Iya. Saya kan itu story di HP, iya, terus bunder ngomong gini, itu olesin aja sultana. Oh iya, aku punya sultana.
0: Iya dong, ini tadi juga mau iya, komen pokoknya, tapi lupa nih.
1: Iya, pokoknya just tenang deh, iya minyak deh. Sultana buat
0: serba
1: apa
0: bisa,
1: aja
0: ya.
1: Sembuh.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Reda, sekarang udah mendingan. Ya, kemarin sore tuh mau menjelang maghrib pengen nangis rasanya.
0: Ya Allah, sakit banget itu.
1: Iya, sakit banget, celut-celut banget Mania, ya Allah.
0: Semangat ya, cepet sembuh ya.
1: Ya amin, makasih doanya. Masih kebagian lagu apa udah enggak?
0: Lagunya udah penuh Ibu.
1: Oh udah penuh, yaudah enggak apa-apa. Ikutan aja yang mau diputer aja monggo.
0: Oke siap.
1: Udah enak-enak kok, dari pagi juga aku goyang tipis-tipis sambil goreng nasi, sambil goreng gedang.
0: Kok mas ya, sambil goreng-goreng sambil masak-masak
1: iya,
0: ya.
1: Iya, itu yang pertama ini rindu juga aku goyang tipis-tipis deh. Depan kompor sampai bapaknya ketawa-ketawa. Katanya itu bapak sama anaknya sama ibunya.
0: Walah. Iya iya gak apa-apa.
1: Iya. Tadi ada Pak Sasongko ya naik ya.
0: Iya, halo, tumbenan bapak. Banget Pak
1: iya,
0: Sasongko.
1: Iya, pagi Pak Sasongko tumben banget Pak Sasongko naik. Apa kabarnya Pak Sasongko? Mudah-mudahan sehat sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Ya udah pokoknya salamku buat semuanya aja yang sedang monit di mana saja berada, ucapanku selamat pagi, mat beraktivitas apa aja. Buat Mbak Nia menjalani tugas, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Oh ya tadi itu yang pesan suara enggak usah dibaca aja.
0: Oh iya,
1: pesan
0: iya buka. Siap. Oh udah naik.
1: Maaf ya, soalnya ini udah kebagian naik.
0: Iya, siap-siap gue.
1: Iya, ya udah terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi All the Samoris.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi All the Samoris. Apa kabar Mbak Nia?
0: Nia baik, sehat. Apa kabar Ibu Yati? Sehat Ibu?
2: Baik. Dan tadi gepang terus.
0: Walah, pantesan dari tadi belum bisa naik-naik terus ya.
2: Iya.
0: Semangat ya.
2: Yang mau dinaikin lagunya apa Mbak?
0: Yang mau dinaikin ada lagu ini nih, Angsa Putih Bercinta di Udara. Terus ada Belahan Jiwa sama Puspita dari Rano Karno.
2: Belahan Jiwa aja.
0: Belahan Jiwa, oke boleh.
2: Salam-salam ya Mbak.
0: Silakan Ibu.
2: Salam buat Umi Hani, Bapak Hani, Mbak Saminten, Putih Kasar Manto, Bunda Arvito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Warti, Mama Strok, Weni, Terosita, Mbak Puput, Bapak Icong, Mas Hapin Jambi, Mas Ibnu, Mas Dan, Mas Darminto, Mas Oyong, Bapaknya Naura, Bu Ayu, Putu Tinggabang, Banyak Kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Karmina, Mbak Ahmad, terus Mbak Cindy, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Nur Firong, Mbak Rizki, Putri Selatan, terus Mama Fitri, Mama Naomi, Mama Fian, Mama Izan, Bundanya Salis, Bunda Mama Rizki, terus Mama Rohim, Mbak Siti Kalkotes, terus Pak Mamat, Pak Disamat, Pak Cicaplin, Duren Ngambal, Mas Gimana Aset, Pak Alki, Pak Sutar, Pak Kendrom, Pak Pariono, semoga cepat sembuh. Dan semuanya coba.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, Mbak.
0: Iya, sama-sama Ibu Yati. Sehat selalu.
2: Semoga
0: ya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup dulu ya Sobat Sarah untuk teleponnya ya. Ada Mama Fian cantik, hai. Selamat pagi buat Mama Fian. Waalaikumsalam, absen siangan nih Bani ya. Salamnya buat semua fast staff aja, lagunya ikutan aja. Yang belum diputar dinaikin. Ya buat Baniannya, sehat selalu full barokah. Makasih banyak ya buat Mama Fian. Selamat pagi juga buat Mama Ashraf ini ya. Selamat pagi. Ada juga dari Mas Jihan di Kebumen. Hai, selamat pagi buat Mas Jihan. Iya, lagunya udah gak bisa nih yang munculin ya Mas Jihan ya. Nanti gabung lagi aja bareng acara DTL ya. Karena emang waktunya udah menjelang siang ini ya. Thank you banget yang udah pada gabung. Yuk buruan Sobat Sarah FM ya. Stok teh moro di rumah. Atau bahkan Sultana nih yang kena cantengan, kena kutu air, kena sengat tawon, kena luka bakar panas. Ya. Kalau udah stok Sultana sih di rumah udah aman banget itu ya. Cocok untuk semua kalangan usia, bisa untuk meredakan gatal-gatal juga. Jadi silahkan bisa dibeli minyak herbal Sultana ya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Aduh. Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan. Aduh,
1: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar nggak kesemutan.
0: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

sudah setia menemani Nia. Ya, mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti di acara DTL dan Dutuk Laut yang dari Jaskuaga. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Asik. Siap goyang pagi ini ya bersama DTL Dangdut Tugulawet yang dangdutnya asik banget. Asik gak tuh? Asik banget deh ya. Pagi ini goyang bareng DTL sampai jam 10 nanti ini ya, menemani Anda. Dan spesial banget edisi hari ini di DTL di hari Rabu tanggal 9 bulan 9 ya, tahun 2026. Gimana kira-kira kabarnya hari ini sobat Sarah ya? Semoga masih baik-baik aja, sehat terus buat yang lagi sakit. Semoga cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Ya amin amin ya robbal alamin. Semangat pagi, lanjut aktivitas pagi sambil goyang di DTL. Dan masih bersama Abu Top tentunya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Iya dong, asik ya. Tadi para juragan udah pada kumpul ya, dengerin lagu Juragan Empang. Kali ini dia puterin lagi lagu berikutnya ya. Ada yang lagi sakit ya, butuh dokter dong, tapi dokternya dokter cinta. Yuk kita goyang, saya Jen bareng dia sampai jam 10 nanti di 98.4 Radio Star FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karo Bapak sapa alamat singen dije, Pak?
2: Kula Rustaya saking Sukra Blok Kedongdong.
1: Iya, Bapak wis mengkonsumsi Vitama pirang balen, Pak?
2: Kula mengkonsumsi Vitama sabun patang balen iki.
1: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, pakeluhane je, Pak?
2: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, kula ku ya duwe sakit mata, ya wong kan plan dioperasi, tapi setelah operasi iki mata iki berair. Tapi sniki kula ku mengkonsumsi Vitama, apa obat mata Vitama, alhamdulillah niki ku sampun sehat ya, mendingan kanggo sabun anak perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti anak perubahan ya, Pak, anak rasane?
2: Nggih, anak perubahan ya, alhamdulillah sampun sadaan sehat niki.
1: Alhamdulillah. Anak pesan-pesan kanggo sedulur radio.
2: Mangga sedulur timangga mawon sing punya penyakit kaya kula, sehingga penyakit kaya kula lah jawaan mohon kula, sehingga penyakit kaya kula dua mata berair tumbas mawon Vitama, insya Allah Pak bisa sembuh, amin ya rabbal alamin. Nah, terus Vitama niku solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih apa ya?
2: Terima kasih nggih kula matur suwun.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Radio Stara FM Kebun.

0: sama jahatnya dari koleksinya Sherly ya. Ya, kalau ada yang jahat jangan ikutan jahat dong. Iya, ya. Oh, artinya kita tuh sama aja sama orang itu, benar enggak? Iya, terus semangat jalani hari sobat Sara FM yang apa ya? Yang mau ikutan gabung, buruan gabung aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, nanti Nia bacain untuk semua atensinya ya sobat Sara FM. Ya, dan oke, thank you banget ya udah pada gabung yang hari ini juga lagi dilanda asam lambung gitu ya. Asam lambungnya iya, lagi kumat Bania ya, gara-gara mungkin ya, beberapa hari ini kurang nafsu makan jadinya pengen makan yang pedes ya, terus juga yang panas-panas gitu ya. Yaudah ya, gak apa-apa, udah keumat mah ya, dijalani aja, dihadapin ya. Tapi ya juga harus disembuhin biar gak kumat-kumat lagi asam lambungnya. Silakan bisa ikhtiar gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan juga iya, perusahaannya sudah bersertifikat ya, internasional ISO 9001 pada tahun 2015 ya, tinggi tunggal ya, tunggal apa lagi, yuk buruan beli di apotek dan agen-agen resmi ya, di apotek dan agen-agen resmi yang sudah bekerja sama dengan Radio Sara FM Kebumen ya, jadi gak usah khawatir, udah tersedia ya. Dan ya, barangkali juga mau COD, mau dikirim paket Habutopnya juga boleh banget, silahkan bisa hubungi nomor Radio Sara FM ya di 0851 8606 9984. Nanti ya, mau COD, mau dikirim paket Habutopnya sampai rumah juga bisa banget, oke? Iya, daerah Kabupaten Kotanan bisa ya COD ya, atau dikirim gitu ya, sekalian antar gitu, boleh banget. Dan oke banget ya, selain untuk sakit asam lambung, Habutop juga bagus banget untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi yang sering gampang ya sakit, sering gampang tertular penyakit, atau barangkali ada yang kena kolesterol, darah tinggi maupun darah rendah, itu juga bisa banget. Buruan, normalkan tekanan darah, gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Iya, mau yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, yang 200 kapsul itu juga ada ya. Soalnya emang ada 3 kemasan ya. Pengen lebih irit, lebih hemat, belinya yang 200 kapsul aja. Oke, sobat Sara FM. Iya dong. Ya, lanjut sehat bareng Habutop pokoknya ya. Oke, ini baca semua atensinya nih dari Pak Paijo. Selamat pagi, gabung di DTL ya. Pak Paijo lagunya Juragan Empang, salamnya buat Bundar pagi, Mbak Putri, Mbak Kaku. Terus ada juga Butika, Bututi, Bu Yati, Mbak Sri, Mihani, Mbak Cindy, Bayu, Bu Rukmi, Bu Kumis, Bu Fatur, Mas Andre, Pak Paryono, Bapaknya Nora, dan buat semua fans Radio Sara FM aja ya. Buat Mania, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih banyak buat Pak Paijo ya. Dari Bunda Pacauli ya di Purworejo, selamat pagi, waalaikumsalam. Kak, salam buat semua pendengar Sara FM tanpa terkecuali. Buat Mbak Nianya, Mbak Mat kerja aja dan minta lagunya Dokter Cinta. Thank you banget buat Bunda Pacauli ya. Tadi Dokter Cinta udah nih yang munculin juga. Dari Bunda Wartik di Lono Purworejo, selamat pagi, lagunya minta request judulnya Trauma tapi versi India Dangdut Koplo ya. Oke. Salamnya buat Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Sapa Ijo, Pak Paryono, Mas Oyong, ada juga bahwa ada Mbak Amat ya, Mas David, Pak Gendro, Dolan di Ambal, Mbak Isna Putri Selatan dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you banget buat Bunda Warti. Lagunya juga barusan udah Nia munculin. Ya. Yeah. Dan okay, dari Bay Awaska ya, yang ada di Cipari Cilacap. Waalaikumsalam DTL, sehat selalu buat Mania. Katanya mau request lagunya Sama Jahatnya dari Shirley ya, terputar buat semua fans Radio Sahara FM. Mat pagi mat aktivitas buat Mania, petugas sehat selalu dan bahagia selalu. Thank you ya buat Bay Awaska di Cipari Cilacap. Dari Mas Andre, hai mat pagi juga buat Mas Andre, masih semangat Mania. Iya, semangat dong. Mau lanjut gabung di DTL yang dadunya asyik banget. Minta lagunya Yeni Inka ya. Ada Rindu. Kirim salam fotokopi aja di acara Oldies buat Ibu Fatur dan Ibu Ayu, jaga kesehatan selalu ya ibu-ibuku buat Mania. Juga matugas aja sehat-sehat dan ingat pesan Om Pariono ya, jangan lupa bahagia. Iya, makasih banyak ya buat ini Mas Andre tadi udahnya bacain untuk atensinya lagunya. Ya nanti nih ya ini munculin setelah ini ya. Dan kita lanjut. Ada pesan suara kayaknya nih dari Mbak Putri Cantik. Boleh dimunculin dulu ya. Muncul. Iya. Aduh, kok mati?
1: Masih tetap monitor loh. Iya. Biasa. Mau minta lagu.
2: Memang yang ku idamkan batik gede.

0: Pekalongan. Salame fotokopi Bu Yati tadi. Terima kasih cawelane. Pokoknya yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, cawel balik. Terima kasih. Tak doain semoga mereka pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Dilancarkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama Mbak Putri cantik. Nanti juga nih yang munculin lagunya ya Mbak, ditunggu aja. Oke, dari Mbak Sri yang ada di Purworejo, selamat pagi. Masih semangat dong Mbak Nia, semangat dong. Lagunya minta ini ya, Tabola Balai. Kirim semua yang lagi pada monitor, fotokopi tadi pagi aja. Tambah sedikit buat Bu Kumi, semoga cepat sembuh. Buat Ibu Yati, Bu Samintan, Bu Karmina, Mbak Alaska, Putra Sulung. Terima kasih buat Mbak Nia, Matugas, sehat selalu dan bahagia selalu. Makasih banyak buat Mbak Sri yang ada di Purworejo ya. Ya, lanjut dari Mas Oyong di Banyurip ya. Selamat pagi buat Mas Oyong. Salam sejahtera katanya buat kita semua, lagunya Secawan Madu dari Jihan Audi. Salam-salam buat Mbak Ihai, Mbak Yanti, Mbak Yaya, Mbak Liana, ada Mbak Sri, ada Bu Saminten, Bu Karvina, Bu Ayu, Bu Tuti, Mbak Piani, Mbak Cindy, Mbak Fitri, Mbak Akmal, Bang Gendra, Mas Betran, Mas Ibnu, Mas Andre, Mas Basri, Mas Tejo Ragil, Mas Imam, dan buat semua yang lagi monitor acara DTL. Selamat pagi buat Mania, kembali lanjutin siarannya. Thank you banget buat Mas Oyong ya, Secawan Madu. Ini nih ya, list dulu ya lagunya ya. Oke, boleh. Ya, dari Mbak Isna di Rantai Bingin Bulu Pesantren. Selamat pagi, minta tembangnya Noto dari Gilga. Salam buat Miswa ya, dan Altaf semangat sekolahnya. Buat semuanya buat pagi, buat kakaknya tak tunggu tembangnya ya, tak tunggu. Lagi flu nih Mbak Nia, menyiksa banget. Wah, cepat sembuh ya Mbak Isna. Emang nih lagi musimnya banget ini, harus pandai-pandai jaga kesehatan. Memang biar gak gampang jatuh sakit tuh harus minum Habutop Mbak Isna ya. Bener ya, biar daya tahan tubuhnya kuat ya dalam menghadapi berbagai cuaca nih yang udah mulai mendung-mendung, udah mau mulai memasuki musim hujan kayaknya ya. Ya, lanjut lagi nih dari siapa lagi nih, Mbak Bubut ya. Selamat pagi, waalaikumsalam. Acara di DTL, Mania gabung nih. Salam buat Umi Handi, Bundar, Bu Yati, Bu Samitan, Mama Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Bang Andre, Bang Rosita, ada Mbak Rosita, ada Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Asir, Nabila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mama Ririn, Pak Hafi Jambi, Pak Ambat, Mama Imbar, Pak Dea Diantika, Bunda Titin, Bayi Kembar, Bunda Nesalis, Sami Sahrini, Mama Fauzan, ada Mbak Alaskah, Pak Sagitarius, dan buat semua yang lagi monit. Lagunya katanya Selendang Biru, buat Manianya menjalin tugas sampai tuntas. Terima kasih banyak buat Mbak Bubut ya. Ya, Bu Eni, Umi Eni ya. Waalaikumsalam buat Umi Eni. Katanya mau request lagunya Gedung Tua. Salamnya buat semua pendengar aja mat aktivitas. Buat Mania mau tugas sampai tuntas. Terima kasih buat Umi Eni ya. Dari Putri Selatan, waalaikumsalam ikutan nimbrung, lagunya Menunggu. Salamnya fotokopi di Oldies, nambah sitik buat Mas Is. Sehat selalu buat Mbak Bubut, Kang Yadi, Pak Untung, Papa Ijo, Bundar, Bunda Julit, Mama Ririn, Bundanya Salis, Bunda Wartik, dan buat semuanya, selamat pagi. Dan salam balik buat yang udah nyenggol aku, terima kasih. Buat Mbak Nia, jangan lupa bahagia. Iya, thank you banget ya Putri Selatan, goyang dong, asik. Iya ya, oke, thank you banget yang udah pada gabung hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat baik dan semangat tentunya ya. Oke, kita lanjut goyang nih, ada lagu Yadi Inka, ada Rindu Session bareng Yadi. DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget.

0: bareng all artisnya.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Asik, satu lagu udah seru muncul. Ada Tabula Balik. Buat ke sesi Ponlab ya, yang mau ikutan naik. Buruan naik-naik aja di 0851 8606 9984. 0851 8606 9984. Ada siapa ini? Mau diangkat kok ngilang. Jangan pada suka ngilang-ngilang ya. Ayo buruan naik, mana nih suaranya? Enggak ada notifnya nih, mau diangkat. Kok susah ya? HP-nya suka ngeblank ini, Sobat Sarah. Jadi, ya beginilah. Aduh, udah dipencet jawab kok HP-nya enggak jalan ini. Luar biasa lemotnya ya. Coba ini ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DTL yang gambarnya di sini.
0: Asyik banget.
1: Apa kabar Bania?
0: Iya, alhamdulillah. Nia baik, sehat. Apa kabar Pak Sutar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat atau pemandangan mendung.
0: Alhamdulillah. Iya, walaupun pemandangan mendung ya.
1: Iya betul, karena anda jalan sekali.
0: Tetap semangat ya Pak Sutar ya.
1: Sekali ya, semuanya semangat-semangat. Ayo merapat, tenang. Di DTL yang jenggot atau jualan asik banget tuh. Babe mati. Ngatung goreng.
0: Yuk pada munggah-munggah-munggah. Semangat.
1: Munggah-munggah pikir ayo bobong terang.
0: Iya. Mau lagu apa nih Pak Sutar?
1: Oh masih ada lagunya ya.
0: Iya.
1: Tambahkan aja lah.
0: Oke, siap.
1: Ya mau kirim salam kan ya.
0: Ya silakan silakan.
1: Ya ada Bu Fatur, Bu Eko, Bu Kumi, ada Bu Samitan, Bu Yati, Bu Kiri, Bu Muhani, ada Partini, ada Om Ahmad juga, ada Pak Yono, Pak Yono, Pak Yono, Pak Tupal, Pak

0: Bagi tim cari sukses, ada menyakut juga, ada apa kalian, Pak Koroti, selamat pagi, ya, semuanya sih ya, maknya. Pokoknya semua-muanya tanpa terkejut di doa yang sama. Untuk semua secara pengetumen yang jadinya asyik banget. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sutar. Lanjut, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Selamat pagi DTL, Nia cantik.
1: Pagi Mas Andi, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Nia sehat?
1: Sehat, baik, alhamdulillah. Ini ada apa ya hari ini kok bisa emas-emas yang pada naik, bapak-bapak juga, kaum Adam pada naik, kaum Hawanya kada kalah ini ya.
2: Lebih kalah ya sama bapak-bapaknya ya.
1: Iya, lebih kenceng kayaknya nih pegangannya, iya, sinyalnya.
2: Iya. Soalnya bapak-bapaknya sambil minum teh mor mania.
1: Oh iya, benar, tambah segar ya. Mantap. Mau salam-salam Mas Andi atau mau lagu apa nih?
2: Salam-salamnya tadi dari Pak Sutar ya.
1: Iya.
2: Ya, fotokopi aja itu udah komplit. Iya. Okay. Nambahin buat grup SF lagi aja. Lagunya debu-debu jalanan bisa nggak Mbak?
1: Oh bisa, bisa, bisa. Nantinya cari versi coverannya ya.
2: Iya. Buat Mbaknya bertugas sampai selesai dan pulangnya hati-hati di jalan dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mas Andi yang ada di Kebumen. Lanjut lagi, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Cindy.
3: Pagi menjelang siang.
1: Wah, pagi jelang siang Mbak Cindy. Walah,
3: bukan kaum Adam.
1: Kaum Hawa perwakilan. Iya dong, paling kenceng sinyalnya tuh Mbak Cindy dari pagi ini ya. Walah, ditarik sampai terus.
3: Medang kan ya?
1: Medang karo apa kene? Bagi-bagi.
3: Karo tela goreng.
1: Wih, mantap. Tapi pamer doang sih.
3: Lukas ngarit.
1: Ngarit emang bisa.
3: Ih, jangan salah.
1: Iya kok.
3: Ini mah serbaguna.
1: Serbaguna kayak tepung aja.
3: Pokoknya dibikin apa aja bisa.
1: Mantap, luar biasa ya emak-emak satu ini ya.
3: Ibu tunggal soalnya.
1: Sehat selalu ya Mbak Cindy ya.
3: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Lagunya aku fotokopi Pak Sutar Bela, main cepet.
1: Ya, dinaikin ya, tambal ban.
3: Terlame okay. Ya fotokopi Pak Sutar karo Mas Andi, selamat pagi menjelang siang. Buat Pak Paryono, suka ngenjing menjelang siang. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak Paryono ya.
1: Amin, amin.
3: Biar bisa gabung sama Cindy lagi.
1: Betul.
3: Obat-obatnya ya bertugas, tetap semangat, murah resepi full barokah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mbak Cindy. Lanjut, telepon terakhirnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL.
1: Pagi.
4: Apa kabar Mania?
1: Nia baik, sehat alhamdulillah. Apa kabar Ibu Yati? Sehat?
4: Baik alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
4: Masih
1: ya.
4: Masih lagu enggak, Mbak?
1: Lagunya boleh satu lagu terakhir. Mau lagu apa, Ibu?
4: Lagunya Catatan Dusta ada enggak?
1: Apa? Catatan Dusta?
4: Iya.
1: Bentar ya, nih ya, cari ya. Oh, versinya Yunita Ababil itu ya. Adanya ya, ini ya cari.
4: Reza Umami.
1: Reza Umami.
4: Kalau aslinya.
1: Oh iya iya iya, ini ada yang cover nih versi Revina Alfira. Gak apa-apa ya versi koplonya ya.
4: Iya, cover aja.
1: Iya, siap.
4: Terima kasih Mbak Nia.
1: Iya, sama-sama Ibu Yati.
4: Saatnya fotokopi yang tadi pagi aja.
1: Fotokopi yang

0: Gratis ya. Biar cepat siap. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Makasih
1: banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat Ibu Yati. Terima kasih banget doanya. Asik, ini maksudnya asik banget sih ya. Ada Mama Nadia di Poncuara, waalaikumsalam. Mbak Nia katanya mau naikin lagunya Tambal Ban, punyanya Pak Sutar ya. Salam buat semuanya aja buat Mbak Nia, Mbak Tugas, dan terima kasih. Makasih buat Mama Nadia di Poncuwarno. Ada Mbak Ami, hai waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Ami. Mau kirim salam buat Mbak-mbak Salon Femina, sama Kiki Salon, Mbak Atun, Mbak Darni, Mbak Septi, Ning Desi, Tri, Parmi, Lin, Aisyah, Rintik, Ocha. Dan lagunya Gala-Gala. Buat Mbak Nianya sehat selalu dan sukses selalu. Thank you banget buat Mbak Ami ya. Udah cukup ya Sobat Sara FM yang belum kebagian, nanti di sesi 2-nya ya. Soalnya emang full banget ini. Iya, setiap hari kenapa sih Mbak Nia? Apa rahasianya kok full terus ini? Ya, lagunya, entah itu salamnya, ya rame banget, teleponnya juga masih banyak yang belum kebagian. Ya, ya, rahasianya apa? Ya, dengerin aja ya. Ya dong, ya, semua sobat Star FM gitu, gak ada duanya pokoknya ya, nomor satu, ya, paling rame, paling... Ya, silaturahminya juga paling kenceng ya. Hebat banget ya. Jadi nih ya, selain itu juga paling jelas nih produknya juga ya, udah banyak yang membuktikan dan banyak yang percaya. Jadi buruan nih coba ya, apalagi yang namanya Vitamal, solusi kesehatan mata. Nah, Vitamal nih sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan Vitamal bisa Anda beli di apotek dan agen-agen Rosemikame yang ada mata katarak, glukoma, mata minus, makula dini, mata iritasi. Buruan deh, jangan khawatir lagi ya, beli Vitamah aja ya, sudah bisa mengatasi berbagai masalah keluhan sakit mata. Vitamah, solusi kesehatan mata. Yuk kita goyang lagi, ada lagu Tambal Ban ya, session bareng dia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: tolongin Mami sebentar deh.
1: Iya, Mami. Ada apa, Mi?
0: Kacamata Mami. Di mana ya? Kok Mami lupa? Kayaknya gak pernah lihat deh. Ini ada pesan WA ibu-ibu pengajian. Tolong deh bacain sama Teteh. Gak kebaca nih.
1: Iya, Mami. Oh, ini kata Bu RT pengajian Jumatnya di RT 1, Mi. Pakai bajunya warna putih-putih katanya.
0: Oh, ya udah Teh. Sini tolong ambilin Vitama dong sekalian. Di atas TV tuh.
1: Vitama apa, Mi?
0: Vitama, itu loh obat herbal buat mata. Mata Mami kan udah begini nih. Agak gak jelas lagi buat lihat. Jadi, Mami selalu obatnya pakai Vitama. Yang bagus buat kesehatan mata pastinya. Tapi juga pakai Gi, biar matanya sehat selalu. Ya, walaupun gak rabun.
1: Iya, Mami. Rambut dekat bisa pakai Vitama ini, Mi. Teteh juga bisa pakai nih.
0: Bisa dong, Teh. Buat rabun dekat, rabun jauh, mata merah, glukoma, dan lain-lain bisa juga. Pakai Vitama aja. Udah gitu dapet bonusnya tetes pi mata cairnya. Produk bagus pokoknya, karena terbuat dari bahan herbal pilihan lagi. Pokoknya masalah kesehatan mata, ya Vitama solusinya. Pokoknya kata papi juga begitu.
1: Iya tuh, Mi. Ini Vitamanya.
0: Oke, makasih Jelis ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM.

0: Masih bareng Riyadi Detail. Ada yang datuk gelap, ada yang dangdutnya asyik banget. Eh kok mendung-mendung gini ya, tapi masih tetap semangat dong Sobat Sara FM. Semangat gak nih? Yuk lanjut, yang mau desel-desel lagi, yang mau gabung, yang mau join-join lagi, silakan ditunggu naiknya di 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang DTL.
0: Wah, pagi jelang siang Ibu Karwina. Mendung banget ini, kayak sore ya.
1: Mendung.
0: Wah, lagi samaan cuacanya ini.
1: Kemarin baru berapa itu melorot kemarin.
0: Benar. Semoga hujan lah biar anyes, adem.
1: Di situ mendung gak Mbak?
0: Iya, mendung banget sama ini.
1: Iya.
0: Lagi musim.
1: Tapi di pegunungan juga ya.
0: Iya, dingin. Ibu Karwina, lagunya udah penuh. Jadi udah gak kebagian lagu Ibu, tinggal salam.
1: Iya, itu ikut Bu Yati aja lagunya.
0: Oh iya, catatan itu ya. Boleh.
1: Ya, salam ya Mbak Nia.
0: Silakan salamnya. Ya,
1: salamnya
0: Ibu.
1: Buat Ibu Yati, Pak Sutar, Mas Andi, terus Mbak Cindy, Pak Taryono yang sakit, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Bisa gabung lagi di Sara FM. Bapaknya Naura, Mas Andre, terus Mas Oyong, Pak Dislamet, Mbah Ahmad, ini lama gak muncul, semoga sehat.
0: Amin.
1: Mbak Ernesto, Bunda Salis, Bunda Wati, Mama Astra, Mama Rizky, Mama Fian, Mbak Sri, Mbak Yaya, terus Umi Hanif, Perosita, Butikam, Mbak Tintin Wardani, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Mbak Putri, Mbak Yakembar, Mbak Yakub, Mbak Lasminem, Putri Selatan, Mbak Nur Lirong, terus Mbak Siti Kalikotes, dan semuanya ada Mbak Nia. Buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai selesai.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya, semoga Mbak Nia sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Ibu Karmina. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selamat pagi Mbak Nia cantik.
0: Aduh, selamat pagi, dari pagi nggak bisa-bisa ya Bunda Titin ya. Nia lihat nih. Apa kabar Bunda? Sehat Bunda?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Mbak Nia gimana kabarnya?
0: Nia juga baik, sehat ini alhamdulillah.
2: Ya nggak apa-apa, yang namanya orang rebutan.
0: Iya,
2: siapa yang berhasil?
0: Iya, siapa yang cepat dia yang dapat. Ya.
2: Bunda, lagunya udah penuh ya?
0: Iya Bunda, udah penuh.
2: Yang mau dinaikin apa lagunya?
0: Ada Catatan Dusta, Noto, Selendang Biru, sama kalau mau ada Gedung Tua.
2: Aku minta Selendang Biru.
0: Selendang Biru, okay, boleh.
2: Ya, soalnya buat tadi yang udah naik, Bu Karmina ya, makasih senggolannya. Terima kasih buat Mbak Cindy, Pak Sultan, Bapaknya Naura. Juga salam buat Bapaknya Sanika, Mbak Putri, Mbak Kapung. Terus buat Kusaminten, Mama Asal, Bunda Partini, Mas Imam, Sang Yati Antika, Pak Karim Siken. Terus buat Putri Selatan, Mbak Markam, ya lama banget ya gak kedengeran suaranya.
0: Iya, ini kemana Mbak Markam ya.
2: Iya, terus buat Pak Paryono di Wonosobo, semoga cepat sehat.
0: Amin.
2: Juga salam buat Pak Jono Ambal, Mbak Dokrirong, Mbak Bunga, terus buat Bunda Warti, Mama Asra, Terus buat Bu Sakina. Terus siapa lagi ya? Mas Andi dua-duanya. Mas Andri, pokoknya buat semuanya aja. Oh ya, salam buat Mama Fitri sama Mas Agus, Mbak Rapimim. Dan ntar gak disenggol, bilangin lu. Biasanya kan jualan lewat kesini. Sama Mama Dina. Terus salam buat Mas Ari sama Mas Komet. Pokoknya buat semuanya aja, maaf yang belum ditawel. Mohon maaf banget, semuanya Mas Bagi Mas Siang. Semoga tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, berbarokah selalu. Kemudian kan segala urusannya, doa yang sama buat banyak cantik yang berbarokah. Jangan lupa aku senyum.
0: Siap, terima kasih.
2: Tunggu dong lagunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani ya. Semoga sehat selalu Bunda. Oke, cukup dulu ya Sobat Sara FM untuk teleponnya. Wah, Kang Yadi Antika, maaf banget lagunya ada penuh ya, ikut aja. Thank you banget ya, Mama Ririn cantik. Mat pagi juga. Dan iya, Sobat Sara FM, lagi mendung dingin-dingin gini, yuk buruan deh ya, seduh teh moro, kayaknya seger banget ya. Teh segar kombinasi herbal ya, menyehatkan tubuh, murah banget ya. Mulai 15 ribu aja udah bisa didapatkan teh moro di apotek dan agen-agen resmi kami. Jadi gak usah khawatir.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Pramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

Oke, sudah hampir jam 10 ya. Jadi waktunya dia pamit dari acara DTL siang hari ini. Terima kasih semuanya atas kebersamaan dari pagi sampai menjelang siang ini. Nia izin pamit dulu. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih air. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi.

0: siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Dari mana, Bun?
1: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
0: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh Bun, lihat nih.
2: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
0: Berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya Bun.
2: Nih.
0: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya Bun.
2: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
0: 7 bulan, nih angka 7, astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong Bunda.
0: 150 ribu helm jelek begitu Bu.
2: Atau gimana?
0: Bisa-bisanya, bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen Bun. Biar gak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
0: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
0: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Setara FM ke

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Star FM K.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Marko.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Nang apa, Mbah? Sirai teki-ciki baik. Abot apa, Mbah?
1: Iya, gitu. Sirai rasa cek abot banget. Muat.
0: Oh, Mbah, Mbah. Sirai abot dicakak apa, Mbah? Tekjot napring.
1: Kok mani? Malah dicakak karo pring. Sirai lagi muat banget kaya rasanya randenang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, Mbah, bokyo diobati, Mbah. Melas temen. Engkau tak tuku kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungunang radio. Habutop kue. Apik ngu penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis ngana, Mbah tuku kena.
0: Nge, Mbah, siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lebih

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan sangat lemah.

Kondisi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap

0: pada segera saja konsumsi Herbutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: sabar nih, pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Eh, kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
1: Kenapa ya?
0: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
1: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya ngantar ke sini kok.
0: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
1: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
0: Nih, nih, baca lagi.
1: Iya, Syamsul. Gimana tuh ya?
0: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Vitama, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tarsok, tarsok, sok, tarsok, tar terus. Ntar besok, besok ntar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk, pauk lah, inilah.
1: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
0: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Cek.
1: Mangga. Gimana, Kang?
0: Cek, saya mau beli obat herbal yang bisa buat kesuburan pria dan wanita. Apa ya, Cek, nama obatnya?
1: Oh, obat herbal itu namanya Habutop, herbal ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Emang buat siapa sih, Kang?
0: Itu, istri katanya lagi program hamil. Anak saya udah pengen diadein.
1: Oh, ya udah. Mau yang isi 50 kapsul, 100 atau 200 kapsul?
0: Yang 200 kapsul aja sekalian.
1: Tapi gak bisa kasbon loh ya. Ini harus cash. Soalnya ini barang orang. Saya kan cuma agen aja.
0: Ya enggak atuh Cek. Masa beli Habutop kasbon? Nih saya bayar kontan.
1: Ya syukur deh. Kan situ biasanya juga dikit-dikit kasbon.
0: Ah jangan gitu.
1: Beli kopi sama rokok aja kasbon.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
3: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Halo hai, ada Rena temenin Anda siang hari. Hari apa nih? Hari Rabu ya, 9 September, 9 bulan 9. Masya Allah, semangat ya Septembernya. Yang sudah siap-siap bakal diserbu hujan kita kedepannya, gak apa-apa ya. Kita tinggal di Konoha mengikutin. Jangankan musim hujan ya, gimana kita gak ngikutin ya kan. Peraturan pemerintah apapun itu, peraturan desa, peraturan sekolah, peraturan kantor, apapun itu ya harus memang kita jalanin. Udah makan belum sih? Belum. Ya Allah, kenapa gak sempet? Lagi puasa. Oh, gak makan, lagi diet, lagi ngirit. Ya udah, makan lah, jangan gak makan ya. Pokoknya jam 1 sampai jam 3 Rena temenin Anda. Yang mau gabung langsung aja yuk, WhatsAppnya ditunggu 085186069984 ya. Sekali lagi, yang mau gabung ditunggu 085186069984. Ada Rena, ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Dateh Moro, dan juga Otibus. Oke. Okay.

0: Bapak.
1: Masya Allah, Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
0: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman Bapak gak ada yang namanya Eka.
0: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana, ih? Coba sini lihat. Masya Allah, Ibu. Lihat bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. E-K-O, Eko.
0: Eko? Mana coba? Iya. Perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama Bapak ya?
1: Diganti apa? Buru-buru diganti. Makanya, kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
0: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga, minta tolong si Kakak.
1: Ya udah, besok Bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat Ibu. Pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
0: Iya, iya, makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, satu lagu dari Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Selamat siang yang baru gabung. Ya, telat-telat dikit, gak apa-apa, masih aman kok. Ya, masih bisa atensi, mau WhatsApp. Ya, kalau mau lewat chat WhatsApp ya chat aja, ketik-ketik gitu. Oke, yang mau kedengeran suaranya nanti pon live ya. Iya, yang ketik-ketik gitu sebenarnya nggak ketik juga sih, copy paste aja ya, copy paste urut-urutannya, nama-namanya disalamin sama ketiplek persis gitu. Paling tinggal di edit nama penyiarnya, judul lagunya gitu. yang disalamin bukan pendengar atau lama nggak dengerin gitu ya, sia-sia nggak. Mending mah nyalam, kalau kata Rena ya, mending nyalamin orang yang aktif-aktif tuh, disalamin seneng banget, udah pasti dengerin, nanti bakal dapat salam balik gitu kan, saling menyapa balik itu wah kayaknya seneng aja. Kalau pas lagi dengerin, wah ada yang nyapa aku, nanti aku sapa balik gitu kan, nulis nama orang yang gak pernah dengerin radio gitu kan, aku kayak berasa sia-sia juga sebut namanya. Dia gak ngerasa tersentuh, ah aku masih disalamin gitu. Beda kalau dengerin, ih senengnya, ternyata masih ingat aku disalamin gitu. Kirim ya 085-186-06-9984. Iyalah orang gak ngetik, cuma copy paste, gak merasa sia-sia. Sia-sia mengharap cintamu. Kalau Reda, aku udah ngerasa sia-sia ya. Mbak Suprati, apa kabarnya di Magelang? Waalaikumsalam. Lagunya udah ya Mbak, buat yang buat semuanya aja yang legend dari zona tersentuh itu. Buat Mbak Rena, makasih. Salam sehat selalu. Iya, makasih Mbak Suprati. Siang juga Andre, lagunya udah kayaknya tadi. Buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Tika, Bu Karmina, Bu Kumis, Bunda Ervito, Bunda Julit, Mama Fien, Mama Ashraf, Mama Ririn, Mbak Yaya, Kang Mamat, Mas Ibnu, juga buat pasukan emak-emak yang ada di salon juga, semangat. Buat Mariananya mau tegas, iya makasih. Lanjut ada, aduh, iya Mas Hoyong, Isabelanya ditunggu ya. Tejo Ragil Saputra, siang juga kompleks dalam poster Ketuminangun, lagunya Sia-sia Merindu. Buat semua fans Tara, mat dengerin aja. Makasih Ren, makasih juga.

Ada Bapak Ke Colby. Waalaikumsalam. Lagunya boleh Bapak Ke buat yang lagi monitor aja buat barang nanya tugas dan terima kasih. Oke, kembali kasih ya. Rindian. Udah dulu Sobat Sarah yang belum kebaca, nanti sesi berikutnya Rena balik lagi baca-baca tensi Anda lagi. Sekalian apa namanya, Rena juga bakal buka per live. Gitu, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Radio Sarah FM Kebumen. Rena temenin Anda sampai nanti sore atau malam nih, sore aja.

0: lomba hias tumpengnya juara lagi.
1: Alhamdulillah, makasih ya Bu RW.
0: Saya kirain Ibu Fia gak bisa join lomba hias tumpeng di tahun ini. Karena kan minggu lalu aja Ibu masih di rumah terus gara-gara vertigonya sering kambuh.
1: Iya Bu, saya juga gak nyangka bisa sehat lagi. Alhamdulillah, qodarullah, ini semua berkat rutin konsumsi herbal Habutop selama sebulan kemarin, Bu.
0: Waduh, obat apa itu, Ibu? Kok bagus namanya? Top gitu?
1: Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang khasiatnya luar biasa. Umumnya sih untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi ternyata bisa juga berkhasiat untuk berbagai macam penyakit, termasuk penyakit vertigo saya kemarin itu.
0: Alhamdulillah dong, semoga Ibu sehat terus ya. Saya juga mau beli herbal Habutop buat suami saya, sering kesemutan.
1: Amin. Nah, iya tuh, bisa juga diobati pakai Habutop.
0: Makasih ya Bu. Oh iya, BTW tumpeng buatan Bu Fia emang juara Wena Apple.
1: Makasih banyak Bu RW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Oke, masih di zona Malaysia. Bang Live, ada yang mau naik gak nih? Kalau ada, hari ini angkatin ya. 085-1860699-984. Halo, zona Malaysia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Renar.
0: Siang juga. Halo, Bapak Elfarizi. Apa kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Renar sehat
0: juga.
1: Panasnya kok lagi, Mbak.
0: Masa? Bok adem?
1: Oh, adem lah, jurang. Di ruangan. Rikat, kok.
0: Lagu ini apa?
1: Setia untuk selamanya.
0: Setia untuk selamanya?
1: Iya. Tak lalu, KBP lah. Ya, sepeda okay. Monitor Mbak Rena siaran.
0: Iya.
1: Buat Mbak Renanya tetap semangat.
0: Siap.
1: Macang burung ya.
0: Burung.
1: Yang metang dikit lah manggil ke kepiar.
0: Iya, oke. Okay.
1: Ya pokoknya semangat Mbak Rena. Ya,
0: siap.
1: Semoga selalu panjang umur merasih pul parok. Dan dimudahkan segala urusannya Mbak Rena.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih waktunya Mbak Rena. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi senyap temenin.
0: Halo, Asraf.
3: Melora gini gue dolan.
0: Lagu apa, Ma?
3: Lagu ini Salahmu Dewe.
0: Oke.
3: Okay.
0: Salahmu.
3: Yo, salahmu. Yang barusan naik ada Bapak Alfarizi, terus Bapak Naura, Mas Andre, terus Pak Deslamat, terus Kang Muksin, Kang Mamat, Kang Arlen, terus Mas Hoyong, buat Bunder, Bunda Tini, Bunda Wartik, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Bu Kumis, Bu Karma, Mama Naomi, Mama Risma, sama Mama siapa tuh satu lagi?
0: Sila.
3: Oh iya, Mama Sila. Medukem aja juga okay. Buat semuanya Mbak Rena.
0: Iya.
2: Semangat.
3: Ya, makasih ya Mbak Rena.
0: Iya, kembali kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Asraf sama Ashraf. Oke, lanjut. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kang Mamat?
4: Alhamdulillah, sehat sehat. Saya telepon.
0: Alhamdulillah, nyambing apa, Ge?
4: Biasalah, keseharian aja kali kombal.
0: Semangat lah.
4: Semangat menjadi cuan.
0: Iya dong. Apa lagunya, Kang?
4: Cinta Bandar Tasik Selatan.
0: Oh iya, oke. Salam-salam.
4: Salam buat Mama Asraf seperti yang masuk sama Bapak Elfarisi ya. Selamat
0: iya. Oke.
4: Terus buat yang lainnya yang terus pantau Star FM Kebumen, dengerin Mbak Rena siaran juga selamat siang. Pokoknya sambil nyambi apa aja lah ya Mbak Rena.
0: Iya dong.
4: Terus buat yang lagi tugas, tetap semangat.
0: Oke.
4: Sampai sore nanti.
0: Yes.
4: Terima kasih Mbak Rena.
0: Silakan dilanjut. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang.

Selamat siang Karina cantik, selamat siang juga Mbak Ami cantik. Halo. Sehat dan sukses selalu, iya amin. Mbak Ami juga, buat teman-teman di Feminas sama di Kiki, semangat kerjanya. Lagunya udah tadi ya Mbak, kerja sambil setia dengerin Karina cantik. Aduh makasih loh, semangat ya. Sore Mbak Ren, sore juga Mbak Fatin. Lagunya boleh, lagunya ditunggu ya. Ipang.

Selamat siang juga. Lagunya ngikut buat semua pendengar Star FM, buat Barina, makasih Motogas. Iya, kembali ke Asi masih di Karangdur, Petanahan. Waalaikumsalam, selamat siang, kabar baik. Udah makan siang? Makannya tadi agak-agak jelang siang soalnya, jadi ya anggap aja udah. Adakah kau setia? Ada. Jadi ditunggu ya. Makasih Mas Siti. Lagunya Sting. Oke. Okay. Ready ya. Terus ada siapa lagi nih? Mama Risma, waalaikumsalam. Bukan aku tasuri, coba nanti di list dulu ya. Buat semua pendengar Star FM, semoga sehat selalu buat Marina. Semoga sehat selalu. Makasih Marina, kembali kasih Mama Risma. Siapa yang gak bisa masuk? Ayo Mama Risma, Mama Riva, Mama Sheila. Mental ya. Bu Yati juga selamat siang. Sehat-sehat, semangat. Bahagia selalu semuanya. Gak boleh pada ngantuk, biar bisa gas terus dengerin Star FM ya. Oke, kita ke lagu lagi Sobat Sarah. Sambil kerja, sambil santai siang hari ini. Ya kan? Alhamdulillah hawanya bentar mendung syahdu, bentar panas. Semalam Kebumen kota itu hujan. Setengah jam itu lumayan banget, lumayan deres. Dan gak yang deres banget, tapi hujan bukan gerimis gitu. Terus sisa-sisa hujan itu sekitar 10 menitan gerimis rintik-rintik. Jadi hujan yang gak ada 1 jam sih sebenarnya, tapi Masya Allah, aku kan pas kebetulan di luar besti gitu ya, yang lagi duduk santai gitu, terus tiba-tiba hujan, benar-benar menyaksikan Masya Allah hujannya turun, langsung dapat deres. Dan aduh, pokoknya enak banget, nikmat banget bau hujan baru turun itu. Masya Allah, enaknya pol. Gak ada apa ya, gak ada yang mau menciptakan parfum. Aromanya aroma udara, jalan dan segala macam basah kayak gitu. Bau aroma hujan baru turun. Seger banget. Ya, oke, yang baru gabung, abis makan mungkin jangan lupa habu topnya diminum 2 kapsul. Biar makin sehat, biar makin kuat, biar makin awet muda gitu. Biarpun kerjaan padat, biarpun aktivitas pol-polan gitu kan, asal dopingnya Habotop udah penyelamat banget. Gak mahal. Banyak orang cerita, iya, Habotop itu sebenarnya obat herbal udah mantap pol. Harganya terjangkau karena memang ternyata di luar masih banyak produk-produk bukan Habotop. Rena gak tahu apalah mereknya produk apa gitu kan, tapi sama-sama herbal. Harganya mahal banget, Maren. Ini 230.000, hitungannya murah loh. Dapat 200 kapsul. Bukan sekedar murah aja, bener-bener bermanfaat, bener-bener nyehatin. Masya Allah. Pokoknya tetap semangat yang selalu konsumsi Habotop. Rena kasih satu lagu dari Aprilian dan Fauzana, Setia untuk selamanya.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng nomor 20 Sruweng atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Pramono dari Sarwudeti, Desa Kemangguan, RT2 RW1 Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Saya dulu punya keluhan tentang BAB. Kalau BAB enggak lancar, sakit, bahkan sampai berdarah. Tadinya saya suruh berobat ke dokter sama istri saya, tapi saya takut kalau nantinya dioperasi. Pada akhirnya saya minum obat herbal Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekarang BAB-nya sudah lancar, tidak sakit, dan sudah tidak berdarah. Meskipun sudah sembuh, saya tetap masih mengkonsumsi Habutop untuk pencegahan. Saran dari saya buat siapa saja, saudara, teman yang punya keluhan seperti saya atau punya penyakit lainnya, jangan ragu, minum aja Habutop. Memang semua penyakit Tuhan yang Maha Kuasa lah yang menyembuhkannya, tapi kita perlu ikhtiar. Jangan lupa minum Habutop dari PT Denatur Indonesia. Saya sudah mencobanya. Demikian pengalaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
4: 98.4 Stara FM.

0: tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama VIM mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia vitamin dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, vitamin buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
6: 98.4 Star FM Kebun.

fenomena tiada yang lain. Reda ada kasih yang udah request lagi ini. Halo. Iya, sama-sama Mas Siti. Okay. WA-nya udah Rena baca semua. Rena pamit dari zona Malaysia. Thank you banget kebersamanya Sobat Stara. Jangan kemana-mana karena nanti jam 3 sampai jam 5 Rena bakal balik lagi temenin Anda di Popmania. Sampai jumpa nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Halo. Balik lagi Rina temenin Anda. Sore hari ini kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia baru. Ya, gabung gak? Gabunglah, masa enggak ya kan? Ya mau gabung boleh banget. SMS WhatsApp ditunggu sama Rina. Kirimnya di 085-1860699-84 ya. 085-1860699-84 bersama Botop Sultana, Vita, Mavitapedia, ada Temoro dan juga ada Tipus. Seru-seruan bareng di sini. Pokoknya harus semangat. Sudah dibuka dong gerak terindah. Kita ke lagu lagi. Lagu berikutnya Rina kasih dari Ernie Zakri. Ada Govinda dengan Masing-masing.

mimpi harus digapai. Tahun depan aku ke Jakarta untuk membuka sebuah toko tanaman. Semoga semuanya berjalan lancar.

0: apa, Mbah? Sirah teki-teki baik. Abot apa, Mbah?
1: Iya, Kecu. Sirah rasa teh abot banget. Muat.
0: Oh, malah, Mbah. Mbah, sirah abot dicakak apa, Mbah? Pecut napring.
1: Kok mana? Malah dicakak kalau pring. Sirah lagi muat banget kayak rasanya rendenang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara. Ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cuk.
0: Mbah, Mbah. Bukyo diobati, Mbah. Melas temen. Engkau tekuk kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue. Apik ngu penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis kena. Mbah, tukuk kena.
0: Nggih, Mbah. Siap. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

yang masih ditemenin Rena yang baru gabung, selamat sore. Sampai nanti jam berapa? Jam 5 ya. Yuk ditunggu yang masih mau WA, SMS. Ditunggu di 085-186-0699-84. Oke? 085-186-0699-84. Masih bersama Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Datemoro, dan juga Otipus. Dibaca WA-nya. Baren, keras kepala di play. Iya Mbak Fatin, aku play. Belum ya? Udah 15.20 tadi. Makasih Mbak Fatin. Halo, halo juga, assalamualaikum Baren. Gimana kabarnya? Baik, dingin. Pada kedinginan juga gak sih kalian itu? Oh iya, boleh, lagunya ditunggu. Mama Fatih di mana? Mama kabar ya seperti inilah, seperti biasa lah.

Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbarin, iya dong. Alhamdulillah dong, baik dong. Berkat doa semuanya. Biar apa? Iya udah ya mau mandi, oh jalan-jalan, gas aja. Ya, mungkin pengen penasaran sama ada nih mie ayam baru, bakso baru, launching, terus aduh kok kayaknya enak gitu. Ya udah. Kalau enak beli gas, terus nanti di review ya. Nanti ya, yang apa namanya, nanti aku balas yang tanya produk. Oke. Yang tadi nanya Vitapedia bunda, harganya 60.000, harganya cuma 60.000. Eh, murah pol, murah banget. Jangan sampai nggak beli. Buat apa manfaatnya? Manfaatnya buat ningkatin nafsu makan anak gitu. Beli ya, beli dong. Masa nggak beli? Belinya di mana Rena? Belinya, belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat gitu loh. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, makanya sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Oke. Kita ke lagu lagi. Yang request Mangu untuk Anda.

semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar.

0: Run.
1: Apa sih ya? Kok manggilnya begitu amat? Ih.
0: Top Marco, top.
1: Apaan sih ya?
0: Itu, semalam.
1: Apaan?
0: Top pokoknya, 4 kapsul labu top bikin Top Marco top. Magic. Top mantep is the best lah.
1: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
0: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
1: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatus sauda dan upah pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
1: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: ampun, munduran apa sih lihat TV-nya? Aku juga pengen lihat nih.
1: Bentar deh kak, lagi seru nih.
2: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih matanya?
0: Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu.
2: Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda selalu ngeles

0: Turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal Vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.
5: Masih di Popeni.

0: ini gede suaranya. Belum mandi pasti Mama Ashraf.
1: Belum, kata Ibu Tika habis melantai gitu.
0: Jadi
1: lagi sumuk.
0: Sumuk, gak kedinginan.
1: Iya, aku udah lama ngatus.
0: Iya, ben seger. Lagunya apa nih?
1: Lagunya pakai wingi. Hijau daun,
0: teh hijau. Iya, teh hijau.
1: Iya, mau kalau diputer?
0: Belum.
1: Iya, kita mau boleh monitor karo nyambi warawiri.
0: Oke, okay. Yuk salam-salam.
1: Yo salam ya, mau kabeh bae lah. Iya, Pak Barenanya matur nuwun. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ashraf. Teh hijau punya Tulus boleh udah disiapin sama Rena. Di belakangnya Mama Ashraf, siapa lagi yang mau naik? Ayo diangkatin. 085-186-06-9984. Oh, ada matahari nih, panasnya. Tarinya nongol, alhamdulillah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Popmania, selamat sore, Mbak Renata.
0: Sore juga, Bu Heni. Apa kabar, Ibu?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat.
0: Mantap. Lagi sambil apa, Ibu?
2: Biasa, gulung-gulung.
0: Gulung-gulung.
2: Kan buat pasar, Mbak Nia. Mbak Nia, Mbak Rena.
0: Iya, ke pasarnya besok, tapi gulungnya dari sekarang ya, Bu.
2: Iya, iyalah.
0: Oke. Mau lagu apa ini, Ibu, ini?
2: Aku lagunya ikutan aja lah.
0: Ikut Mama Ashraf aja ya.
2: Iya, boleh. Okay. Mama Ashraf domplengnya.
0: Boleh. Ayo, salam-salam.
2: Halo Mas Ashraf, Mama Ashraf, selamat sore. Ibu Tika Darmanto juga selamat sore. Lagi melantai ya.
0: Iya nih, pada
2: Walter
0: melantai.
2: Itu lalu kepleset deh.
0: Saking licinnya, ya kan?
2: Iya, saking licinnya, saking kinclong.
0: Iya, benar.
2: Okay. Salamku buat semuanya aja yang sedang monit acara Mbak Rena. Ucapanku selamat sore, okay. Selamat mandi-mandi, selamat bersantai,
0: yeah.
2: Selamat apa aja deh, okay boleh.
0: Iya.
2: Iya buat Mbak Renanya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Tika, tidak ingin ke telepon Bu Tika. Apakah melantai juga seperti Mama Ashraf ke salib loh. Kalau jam segini Ibu tuh belum melantai. Oke, oh gitu ya wes. Kita ke lagu dulu nih. Ke lagu dulu ya. Yang mau beli Sultana harganya berapa Mbak Ren? 25.000 ada, 47.000 rupiah ada. Tinggal mau beli yang mana? Belinya di apotek, di agen-agen terdekat Anda.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jil tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jil?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Jimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jil?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jil si kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengen ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas. Yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM.

hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu Mau'idhoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustazah Mumpuni Handaya Yakti dari Cilacap, diiringi Rebana Modern New Asifa dari Fatayat NU Pucang Rejo. Kepada Ustazah Mumpuni Handaya Yakti, disilahkan. Yeah.

bungkus sing kuning sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam, godong cengkeh, sing jawab salam, muga-muga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqo wal hati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa kadrihi wa mikdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah, ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhin al-kiram, panjenenganipun Bapa Kyai Haji Ahmad Junaidi Yusuf, ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhin al-kiram, panjenenganipun Bapa Kyai Subhan, ugi dumateng akhin al-kiram, panjenenganipun Bapa Kyai Abdul Wahid Al-Hafid, ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhin al-kiram, panjenenganipun Bapa Kyai Sultani Ahmadun, ugi dumateng akhin al-kiram, panjenenganipun Bapa Kyai Abdul Rahman, ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapa Kyai wonten ing tlatah Pucang Rejo, ingkang boten waget dalam sahabat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula, ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang tansah kawula bekteni. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kendal atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Gemuh. Wabil akhos dumateng Ibu Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam, hadir kanti langsung beserta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Gemuh ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar Kapolsek Koramil saking tlatah Gemuh ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Bapak Ibu Kepala Dinas saking Kabupaten Kendal, siap ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Pucang Rejo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun sing arep bayari nyong. Panjenenganipun Bapak Suharno dan seluruh pemerintah desa Pucang Rejo, saya minta tepuk tangan dulu kangge pemerintah desa Pucang Rejo, luar biasa. Dikantuk rizki niki masyaallah Pak Suharno pancen lurah ngerejekeni. Amin Allahumma. Soalipun niki tonggo RW nimbali kula niku nenggo 3 tahun. Pucang Rejo RW sebelah nenggo niku 3 tahun. Niki alhamdulillah Pak Suharno sesarengan pemerintah desa Pucang Rejo kalau semanten tindak wonten gubuk kula mereka Cilacap kali jam 11 dalu dugi wonten Cilacap niku jam 3 subuh nginep teng hotel Merah Putih.

jadwal kangge pengajian hari ini sami 2028 kaya RW sebelah. Ning Pak Lurah pun pilalahi antuke rada golek boboran. Matos boboran yai, maksa kali manajemen kula kula padosaken lah, mbok pilih ana panitia sing bobori, kok tak golek boborane. Sing akhir alhamdulillah negosiasi 3 jam matosi boboran pikantuklah rizki dinten menika, tepuk tangan sepisan malih. Kanggo Lurah Pak Wo Suharno. Pak Wo. Pak Suharno selaku kepala desa beserta ketua tim penggerak PKK Desa Pucangrejo lan sedoyo keluarga besar pemerintah Desa Pucangrejo, Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua BPD, Bapak RW, Bapak RT lan sedoyo keluarga besar pemerintah Desa Pucangrejo, mugi-mugi Pak Lurah sesarengan sedoyo pamong wonten ing tlatah Pucangrejo pun paringi sehat walafiat, ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, ditadosaken Lurah ingkang jujur, Lurah ingkang adil, dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala musibah, dados masyarakat ingkang tansah barokah. Allahumma amin, Allahumma amin. Wabil akhus dumateng ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Haji Abdul Khalik dan seluruh keluarga besar kepanitiaan. Ya tepuk tangan meneh. Seneng banget keprok koyong lepek idoro niki. Keluarga besar panitia ugi saking pemerintah desa Pucangrejo lan sedaya masyarakat ingkang derek ambiyantu pengosan dinten menika, mugi-mugi dipun paringi mawaddah warahmah wasakinah, kaparingan dzuriyah ingkang sholih-sholihah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma amin. Wabil akhus dumateng Tanfidia Suryanang Dotun Ulama Ranting Pucangrejo, pimpinan muslimat ingkang tansah kula mulyaken, pimpinan fatayat ingkang kula hormati, keluarga besar GP Ansor MWC Kecamatan Gemuh, rencang-rencang panser, rencang-rencang garfa, garda fatayat ingkang kula banggaaken, mboten supe Ibnu IPPNU Linmas Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaja Masjid Musola. Wabil akhus dumateng keluarga besar mahasiswa mahasiswi KKN saking UIN Wali Songo ingkang kula banggaaken. Wabil akhus dumateng sedaya para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur ugi pun paringi sehat panjang umur, usaha rizki ingkang barokah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhus dumateng jamaah Maulid Simtuturor Jamiah Rebana Asyifa saking Pucangrejo iku ingkang tansah kula banggaaken, lan sedaya para tamu undangan ingkang sami kepanasan duduk lemprakan ra keduman snack jajan, mudah-mudahan tetep keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan, sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing loro mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Onten salah satunggaling pangandikan menyampaikan bahwa mangkana yaumuhu fihi khairon min amsihi fahuwa rabbih. Orang yang beruntung adalah kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Indonesia sampun berumur 81 tahun. Dino ganti dino, minggu ganti minggu, wulan ganti wulan, tahun ganti tahun. Jatah umur tambah, taune wis berganti. Jangan sampai kita punya prinsip aku masih seperti yang alah mentel kabeh jebule.

0: masih kaya rugi.
1: Kalau ulang,
0: kalau masih seperti yang kemarin namanya rugi.
1: Buri kipas-kipasan karon jawab, mumpuni
0: nek esih kaya wingi kuwi jenenge ora rugi tapi lagi istiqomah. Pangapunten ingkang kathah, istiqomah secara harfiah bahasa memang artinya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, cara basa Jepange kuwi ajeg. Tapi moso nggih, dina-dina salat, dina-dina ngaji, kok kelakuane ala ajeg mawon, kudu ana perubahan. Mula istiqomah arti ingkang tepat niku justru tenggene salate kula njenengan ingkang pun wastani ihdinash shiratal mustaqim. Istiqomah niku mboten ajeg tapi jejeg lan lurus nggone nglakoni ibadah. Pramila merdeka niku mboten namung sekedar mengibarkan bendera, merayakan kemerdekaan dengan perlombaan nggih boleh, wong mengeti perjuangan. Yang terpenting merayakan kemerdekaan jangan sampai merusak marwah citra manusia. Kadang-kadang derek lomba tapi lombane malah nuwun sewu merugikan citra wong wedok niku mboten pareng. Menawi pengajian silahkan ning ora usah kudu geden, mung asal malam tirakatan damel puncet tumpeng, didongani kirim tawasul tahlil karo para pahlawan, justru pahlawan dos senenge luar biasa. Jangan sampai mengisi kemerdekaan kok ngundang biduan sing nganggo rok mini, belekan buri nyrempet silit mbure, belekan ngarep nyrempet silit ngarep. Lho ngono kuwi kok goyang geal-geol nganggo rok mini kan pating petrotrok. Sing akhirnya terjadi SMS maaf silite mletek separo. Lho jare merayakan kemerdekaan kok karo SMS silite mletek separo ki ngece karo pahlawan. Ora kudu nanggap mumpuni, ora nanggap mumpuni kula mireng-mireng biayane larang. Takon kowe karo Pak Wok Suharno. Manawi teng Cilacap, Mbah Kakung niku diwastani kaki-kaki. Nek Mbah Putri disebute nini-nini. Nek teng Kendal Mbah Putri kuwi Mak Wo. Nek Lurah Suharno Pak. Namo basa anyar ngampunten nggih Pak Wo. Jujur kemawon kula wau transit teng daleme sinten nika Bu Lurah?
2: Buaya.
0: Buaya. Bu Muaza. Kok kula mirengi buaya. Raos niku kula kaya dolan ning gone Makwo. Mergo daleme niku jantesi identik dalem-dalem warga Kendal jaman kala semanten. Dados rasa-rasane kula ngaji niki ya lagi ngaji ning gone desane Pakwo. Nyatane adem najan panas adem nggih Bu nggih. Tandane alhamdulillah bisane adem kan ning isore Pamsimas. Sing banyune paling apik sak Kabupaten Kendal, tepuk tangan meneh. 2 bulan lho niki nanggap mumpuni iso semeriah niki. Mireng-mireng kula niku ditanggap niku nek teng pengajian rada larang leres Pak Wo Suharno. Ora percaya hitungan bareng-bareng panggunge duit, kembange duit, backgrounde duit, tarupe duit, sound systeme duit.

0: Mumpuni Ake dewe Pak Wosuharno leres bagian nekul ake dewe. Ya jajal mangko tak titengi. Sekedap Pak Kapolsek, alhamdulillah derek rawuh sesarengan Pak Ndaramil yang mewakili, matur nuwun Pak Kapolsek. Kok tiba-tiba pun teng mriki? Oh, rawuh nembe. Oh ya Allah, pangapunten kula radi kegasiken Pak Kapolsek. Nggih, anu kula sing kegasiken apa Pak Kapolsek sing radi telat? Nek polisi ngono ra gelem disalahno. Jare kula sing kegasiken padahal Pak Kapolsek sing terlambat. Ning matur nuwun tes sing ngagem seragam saking kantor langsung tindak mriki, matur nuwun lho Pak Kapolsek, Bapak AKP Zarkoni. Alhamdulillah sugeng rawuh. Monggo kalian pun rahati Pak Kapolsek. Nggih mboten usah tegang-tegang kula wedi Pak diploroki. Tak caket karo Pak Wok mawon. Salu ala Nabi Muhammad. Mula guyub rukune tlatah pucang. Pucang. Rejo niku ibarat lidi. Pak Wosuharno niku kaya lidi. Tirsa lidi. Lidi cara mriki napa?
1: Lidi.
0: Kok sapu?
1: Lidi.
0: Napa?
1: Lidi.
0: Kok biting? Biting giting kuwi lidi sing wis dipotong cilik-cilik jenenge biting. Nek isi lenjeran dawa ki diarani sada. Mosok wong pucang rejo dadak diwarahi barang. Cara pucang rejo lidi niku diwastani sada. Cara cilacap sada. Rasa ngece. Sadurunge guyu tak tabrak sik njenengan. Cara cilacap sada, cara basa Indonesiane lidi, cara pucang rejo sada. Sada najan lenceng tur kaku kaya Pak Wosuharno. Njenengan guyu-guyu apa? Iki lagi cerita sada. Najan gedhe panjang kaku tapi kok sada namung setunggal. Jangankan nggih nyapung gene plak laler mawon boten saged. Karena sadane namung setunggal. Tapi menawi pirang-pirang sada diiket dikumpulke dados setunggal, jangankan laler, dalan sak dawan-dawan kecamatan Gemuh bakalan beres dirampungi karo sapu odo. Leres, Bu?
1: Leres.
0: Mergo nek sada dhewe diarani sada, tapi nek wis dikumpulaken dijiret dados setunggal ora sada tapi dadi sapu. Ya sapu odo ora sapu sada kuwi ora ana. Sapu sada. Dadi sapu odo. Nek lidi wis dadi sapu, jangankan laler, dalan sak dawan-dawan Gemuh bakalan rampung diberesi karo sapu odo. Padha karo Pak Wok Lurah Suharno. Sepinter apapun seorang kepala desa, secerdas apapun gagasan seorang pemimpin, tapi menawi mboten didukung kali anak buah, mboten diguyub rukuni karo masyarakat, mboten dirangkul kali para ulama, mboten mungkin desa Pucang Rejo iso makmur. Bayangkan 2 bulan kok saged semeriah ini, tandane Pucang Rejo guyub rukun kabeh. Tepuk tangan meneh. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter berarti ketara utange akeh. Ya muga-muga rezekine sing barokah.
1: Amin.
0: Amin Allahumma.
1: Amin.
0: Mula kula jenengan bulan September tanggale setunggal kowe si Agustusan. Kuwi kan yo rangkeane Pak Wosuharno kuwi. Akal-akalane kena kebagiane niki. ning ternyata Pak Lurah Soeharno ngajak masyarakat mensyukuri nikmat kemerdekaan, ngisi kemerdekaan dengan hal positif. Pak Lurah Soeharno mampu nanggap mumpuni, mestine yo mampu nanggap nyupalapa. Terus apa meneh kae? Walah ade lapal kabeh. Mampu. Tapi beliau Pak Lurah Soeharno ngajak masyarakat pengajian sesarengan adalah dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jangan sampai diisi kali hal-hal maksiat, karena niki Indonesia bumi pulau darat ingkang nggih taat lan tobat. Bumi pulau darat mboten pareng kanggo gawe maksiat. Menawi niki bumi pulau darat sampai kanggo gawe maksiat, apa ora nangis-nangis para pahlawan ingkang sampun mendahului kula jenengan. Sebab napa? Tenggene pembukaan UUD 45, para pahlawan kita dengan sadar sesadar-sadarnya antuke ngendikan bahwa bangsa Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kula ulang sepisan malih, Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dadi nek dudu mergo rahmat welas asih Gusti Allah, ora mungkin Indonesia merdeka. Kenapa nek dudu mergo rahmate Allah Indonesia ora iso merdeka? Bayangno. Masa bambu runcing kok sanggup mengalahkan meriam Belanda? Secara logika ra masuk akal, kalah canggih. Masa bambu runcing kok sanggup mengalahkan bedil-bedile wong Londo? Ora masuk logika. Masa bambu runcing sanggup mengalahkan teng-tenge wong Jepang? Secara nalar ora masuk akal. Tapi ternyata nyatane Indonesia niki iso merdeka karena bambu runcing sanggup mengalahkan meriam Belanda, karena para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit membawa golok bambu runcing sak piturute, tapi para pahlawan kita disenjatai senjata yang paling ampuh namanya 17 rakaat alias sholat 5 waktu. Gini ku subuh, duhur, asar, maghrib, isya, niku senjata paling ampuh. Tanglet kali Pak Kapolsek, ngapun niku pistol? Pak Kapolsek betul pistol. Niki kula takon tenanan. Ngapun niku pedil? Ngapun niku meriem? Apa niku nuklir yang kemarin dibahas kali Pak Presiden Prabowo? Ndak ada di dunia ini senjata yang berbahaya, karena yang paling berbahaya adalah orang yang menggunakan senjata tapi tidak didasari akal moral iman dan takwa. Luwih berbahaya malih. Oh ya, tepuk tangan maning, kaget aku. Sik tak ambekan. Saling ngeten Pak Lurah Soeharno. Menawi tausiah teng lapangan niku mesti nadane niku benten. Mula kula nek pengajian teng daerah dusun-dusun kok ngaji teng pelataran musala. Niku kula ngaji santai. Tapi nek teng lapangan niku ya mestine kaya orasi menyesuaikan panggonan tempat. Terus niki ya harus pakai tenaga dalam barang niki. Ning klopone ora nono. Niki ya pancen ngilmune Pak Wok kados niku pancen. Dume ngajine ning ngisor pam simas. Dadi umpamane ora nono klopo wis langsung ana tambahan saka dhuwur kono. Berkah kabeh guyonan-guyonan. Panitia Pak Haji Abdul Khalik ora usah mami dadak golek klopo. Aman, aman, aman Pak Panitia. langsung keradaan golek klopo. Tenang aman, pantai utara niku benten kali pantai selatan. Gen kula kan pantai selatan. Kula niki asli Cilacap, Kroya. Yo rada caket kali Mbunton Adipalah. Ning tenang walaupun kula caket pantai selatan, saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Nggih jenengan sesaudara Nyi Blorong nek jenengan. Nek pantai utara jarang kelapane, dados matos klopo kok susah ya wajar benten kali nggen kula aman. Pak Haji Abdul Holik ora usah goleki klopo ora usah. Aman. Niki pun peningan mawon pun cukup alhamdulillah. Peningan kaya radiator pamsi mas. Aman. Niki insyaallah tanda makmure Pucang Rejo, mudah-mudahan makmur donya akhirat. Allahumma amin. Shalu ala Nabi Muhammad.
1: Amin.
0: Tidak ada senjata di dunia yang paling berbahaya. Napa niku nuklir? Ndak ada senjata bahaya, karena yang paling bahaya adalah orang yang menggunakan senjata tapi tidak didasari moral, iman dan takwa, niku sangat berbahaya. Mulakno Indonesia merdeka kan atas rahmate Gusti Allah. Rahmate Gusti Allah niku saged digayuh dengan senjata 17 rakaat sehingga mendapatkan 17 Agustus 45. Mboten otak-atik asal maduk. Bukan hanya sekedar pinemu, tapi niki memang rahmate Gusti Allah. Mula nek 80 tahun kok ono wong Indonesia KTP ne Islam tapi kok gak sembayang, nikulah wong sing urung merdeka. Mergo ngapunten, ingi pas bulan Agustus awal ada tukang cukur gawe viral. Gara-gara tukang cukure dikongkon karo bucamat ngibarno bendera merah putih, dia menolak. Dan alasane ngucap, alah ngibarno yo mlarat, orang ngibarno yo mlarat. Jare podo-podo. Kalau secara logika yo masuk akal pancen. Kenapa tukang cukur niku kok sampe jawab ngoten? Mungkin karena tidak kepuasannya piyambake karo kepemerintahan sekarang. Tapi maaf kula nggih mboten cocok dengan hal demikian. Aja delok-delok keprok. Urung rampung kok delok-delok keprok. Bu, ora marem karo kepemerintahan sakniki wajar. Mergo napa? Pak Presiden Prabowo kan dudu malaikat. Pak Prabowo kan sami kaya kula jenengan menungso. Menungso niku menus-menus panggonane salah lan dosa. Wajar menawi Pak Prabowo kepemerintahan sekarang akeh kurangi, akeh ketidakpuasan dari masyarakat, wajar. Wong ora iso sempurna dudu malaikat. Nah karena menungso ono salahe, dikritik podo-podo menungso ya ora usah jengkel. Kena engko sik. Iku dung coklat delok-delok keprek engko urung rampung. Nek delok-delok keprok, engko lek ngaji ora rampung-rampung. Bu. Kritik niku bukan kita masyarakat sengit karo pemerintah niku mboten. Kritik niku adalah bentuk cinta masyarakat. Apakah kita boleh ngritik? Ya boleh. Wong kita punya hak. Sak melarat-melarate wong Indonesia, kita niki tulang punggunge negara. Sak melarat-melarate kita wong Pucang Rejo, kita bayar pajak, betul. Teng Indonesia niki nopo sing ora dipajak? Omah-omahe dhewe dipajak, tanah-tanahe dhewe dipajak, soto mbakone dhewe didol ya dipajak. Apa sing ora dipajak? Motor nglunasi kreditan dhewe ya dipajak. Montor tuku dhewe ya dipajak. Apa sing ora dipajak ning Indonesia? Weh klopone alhamdulillah.

0: mereka niku kufur nikmat. Kita mengibarkan bendera merah putih bukan hormat kepada kainnya. Kita hormat kepada bendera merah putih bukan hormat kepada warna merah dan putihnya, tapi kita hormat mensyukuri perjuangan para pahlawan ingkang sampun mendahului kulen jenengan. Mergo Kanjeng Nabi dawuh, "Malam yashkur qalil lam yashkur katsir." Sapa wong sing mensyukuri nikmat sing cilik, mengko Gusti Allah maringi nikmat sing luwih gedhe. Amin, diamini.
1: Amin.
0: Terlambat. Meleni. Wis gedhe tuwa ndateki perintah amin barang. Baleni. Malam yashkur qalil lam yashkur katsir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik, mengko Gusti Allah maringi nikmat sing luwih gedhe. Allahumma.
1: Amin.
0: Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sing iso matur nuwun karo sak padaning menungso berarti iso matur nuwun karo Gusti
1: Allah.
0: Kita mensyukuri nikmat kemerdekaan setiap 17 Agustus adalah bentuk matur nuwun karo para pahlawan. Matur nuwun wis diperjuangkan sampai detik hari ini, maka mari kita isi kemerdekaan. Yang jadi petani, petani yang jujur. Yang jadi pedagang, pedagang yang jujur. Yang jadi pejabat, ya pejabat yang jujur. Yang jadi masyarakat biasa, ngisi kemerdekaan sesuai dengan makom derajat kita masing-masing. Keluar saka rumah Pak Wo Suharno sebagai pejabat, berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuknat tiba'ah wa arinal batila batila warzuknaj tinabah. Pejabat harus paham doa niku. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuknat tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami para bawang hak, barang hak yo hake gulo. Maka paring ngono daya kekuatan kangge kawula untuk lakoni barang hak niku wau. Jangan sampai kula panjenengan sedaya masyarakat tenggene Indonesia hanya sekedar menyalahkan pemerintah, niku ya kurang pas. Nyatane akeh masyarakat awam tenggene Indonesia ngertos salat niku hake menungso karo Gusti Allah. Tapi kenapa KTP Islam kok ora sembayang? Berarti dheweke urung iso nglakoni hake piyambak. Sholat niku hakim menungso kora dilakoni, berarti de'e burungi song lakoni hake piyambak inggone dadi menungso. Wingi kula ngaji saking Hongkong. Teng Hongkong niku lo tanglet kali panitiane, Bu, probleme TKW kerja teng Hongkong niku nopo? Saya tanya, ternyata para TKW niku jawab, "Nek kami ndak ada problem, wong kami niku kerja menjadi pahlawan devisa niku seneng. Mergo Hongkong negara kecil tapi negaranya maju. Kami jajan apa bae enak wong teng mriki duwite niku dolar Hongkong lebih tinggi ketimbang rupiah. Kami seneng golek rejeki ora sanawi dicampuri macem-macem karo pajak hak pemerintah lan sapiturute. Tapi yang menjadi problem adalah ketika kami kerja di luar negeri teng Hongkong mriki kok dilalah ketemu majikan yang otoriter, majikan sing rada rewel. Biasane majikan menika tidak membolehkan ada dua Tuhan di dalam satu rumah. Jadi problem kami adalah yang beragama Islam kok ketemu majikan rewel, kami tidak bisa melaksanakan syariat kewajibane Islam. Contoh poso Ramadan. Kami niki urip ning Hong Kong. Wong Hong Kong niku rata-rata ra duwe tanah. Dadi uripe kuwi ning apartemen. Jenengan pirsa ngertos apartemen? Apartemen niku sejenis pagupon.
2: Rumah susun.
0: Ya niki kan basa simpel to. Lah pagupon niku kan omah doro sing ditumpuk-tumpuk nika. Lah ya kaya apartemen niku to. Mergo ternyata panjenengan sugeng rawuh Pak Kepala Lurah juga, berarti ini Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Gemuh juga rawuh. Oh, terima kasih matur nuwun sangat. Alhamdulillah ke berkahi Pak Wo Suharno. Kades-kades tetangga dusun ge rawuh kabeh. Berarti panci adat teng Kendal iki saya sangat alhamdulillah. Sing kagungan hajat dusun sebelah, maka desa-desa sebelah generek angrawi sakonduripun matur manung satriipun Bapak Ibu Kepala Desa wonten ing Kecamatan Gemuk ugi ketua tim penggerak PKK masing-masing desa ugi matur nuwun sangat rawuhipun. Niki sesuai kesepakatan ngajine sampai jam 5 sore ya Bu ya. Iya, mung takon trok nyong memastikan Bu. Bu. TKW sing kerja ting luar negeri najan melu majikan tapi umahe kuwi ning apartemen ning pagupone menungso sing akhire dapur niku ya namung sapetak. Jangankan nggih masak onsang-onsing werna-werna masak sing rada seru suarane nggih ngentut mawon suarane mantul Bu. Dadi pembantu ting mriku kira kepenak nek jam 3:30 subuh nenget masakan arep sahur pas Ramadan kuatos ganggu majikane. Akhirnya mau tidak mau sahur pun numpet-numpetan dengan cara paling roti sak kepel disimpen di bawah bantal ketika wae sahur didahar. Niku poso Ramadane TKW tenggene luar negeri kalau ketemu majikan sing rewel. Apa maling lakoni salat sing sadinten-dinten kudu dilampahi. Salate para TKW kok ketemu majikan sing rada angel, malah nggone salat niku nyolong-nyolong salate teng kamar mandi. Yo rasah mumpuni yo piye meneh wong darurat anane ning ora usah dipadakno. Kamar mandine wong Hong Kong karo kamar mandine wong Pucang Rejo. Kadang-kadang ya maaf ya nek tiang dusun apa mali teng Pucang Rejo menawi kamar mandi kolae wong Pucang Rejo kadang trimo ditutupi rigen. Orang ngerti rigen bareng apa? Aku ngerti sampean ki tukang anjang, tukang rajang ki aku ngerti bareng. Ya padha-padha mbakone temanggung gen bojone nyong kono. Kita niku kadang nek teng dusun mung trimo kamar mandi ditutupi rigen. Tipekelnya tipekel kamar mandi basah. Lah tapi nek teng Hong Kong kamar mandinya tipe kering. Karena wawik cewoke ora nganggo banyu mung dilapi tisu. Dadi akeh wong Hong Kong sing maaf-maaf ya pipis cewoke kuwi ora nganggo banyu mung diobat tabib notrok. Pucang Rejo ya ana sing kaya wong Hong Kong ki mau. Malah cempet notok karo wit gedang diobat tabit nong ini ya ke ngomong model ngongkong mula maaf maaf kelonjuk mikir ya ya ya sak susah-susah kita golek rezeki nanggone Indonesia. Jangan sampai bilang Indonesia belum merdeka. Indonesia niki pun merdeka soalnya nopo kita ngibadah ramain dadak nyolong-nyolong. Masjid mewah magrong-magrong, musala langgar pating teletek. Ora mung ayam tok sing pating teletek. Iki sarkas namanya nyindir niki. Lu langgar niku setiap 1 km mau isono langgar musala. Lah kok esyake wong Indonesia KTP Islam ora gelem sembayang kuwi sing dudu merdeka niku. Niku wong sing urung merdeka. Mulane merdeka niku kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kula jelasake mensyukuri nikmat bumi pulau darat dengan kata-kata tobat ojo sampai gawe maksiat niki mengisi kemerdekaan. Mula wau kula ngucap teng awal bahwa ada satu pengandikan orang beruntung adalah kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Mulane maaf-maaf ngapunten ngajeng nonton pengandikan begitu. Tidak selalu barang sing ketinggalan zaman niku barang usang. Tidak selalu zaman dulu niku barang sing awon. Nyatane najan biyen dereng merdeka. Zamane Mbah Kakung cilik durung ana lampu listrik, dian sentir lampu ceplik terik-terik, hiburane namung sorot jangkrik karo kijik. Nanging zaman biyen, Pak, keamanan niku sangat-sangat terjamin. Nyotone mbiyen Mbah Kakung pas lagi tesi Joko, makwok pas tesi lagi gadis. Kok padang wulan lanang wedok metu ngomah dodolanan jonjang ngumpet, gobak sodor, dos-dosan. Mbiyen lanang wedok tengah wengi, dolan ning pekarangan, umpetan ning alang-alang, bali ora meteng. Belum merdeka, tapi keamanan sangat terjamin. Zaman biyen gak selalu adalah hal yang buruk, walaupun belum merdeka, belum modern. Nyatane Sayyidina Ali karramallahu wajhahu man sampai ngendikaaken, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Didiklah rembiyen karo didik cah jaman saniki kuwi beda. Didik lare jaman sengen rada gampang ploro itok wedi. Jangan harap lare jaman saniki diploroi wedi, diploroi malah balik mendeliki kok. Biyen didik anak gampil mung sentak tok manut, aja ngono kuwi. Bocah langsung mareni. Hari ini kata psikiater, psikolog, anak tuh gak boleh disentak. Jari anaknya disentak niku mentalnya terguncang, psikisnya terganggu. Padahal yang mau disentak, aja ngono kuwi. Ning caca masane kinjat, ayah jahat. Ayah udah gak kayak dulu. Ayo udah gak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Mentale bocah zaman saiki. Gak selalu loh zaman dulu niku barang sing awon. Gak selalu barang ketinggalan zaman niku barang usang. Nyatane didik anak zaman sengien, anak bocah nangis. Mesti mae ngeneng-ngenengi dengan mata, memandang mata. Mboten dijorke lah, saniki anak nangis malah dicepengi. HP kok. Oh jangan Herman.
2: Herman.
0: Jenengan karo anak kontak batinnya enggak ada. Mergo napa nangis sekeli HP. Jaman dia nangis gendong dari mata ke mata ditembangi. Tak lelo lelo. Lelo ledong. Cep menang ojo pijar nangis. Anakku sing ayu rupane.

nangis siang hari panas lagi ngentak cara mereka apa? Sami nek Temanggung ngentang-ngentang, Cilacap ngentak-ngentak, Pucang Rejo ngentak-ngentak mergo saking panase. Ya nyatane pantai selatan karo pantai utara ki panase padha ngentak-ngentak. Ning ditembangi lagu jaman biyen tanggane krungu melu seneng. Anake ditembangi lagune niku jaman biyen ya anake langsung anteng mergo isine lagu doa. Tak kadang bisa uripmu

tapi lagu zaman seniki apa nonton sing pas nimang-nimang anak mau anaknya nangis ditembangi gara-gara sebotol minuman. Bocor merem malah mendem. Lumbiye niku lagu isine niku rata-rata lagu perjuangan, lagu isine keguyup rukunan bangun negara.

gugur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan rokancane lilolan lega.

0: kok nadane wagu. Hi sholatan. Ki tombati kowe. Ora manuk cucak krowo. Mblesat adoh niku. Kok iso-isane manuk cucak krowo nyang tombati. Hi sholatan. Panci leres. Idza wasidal amru ila ghairi ahlihi fangtadir sa'ah. Sesuatu hal perkara kok dipasrahke kepada yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Bener mblesat kuwi atuh banget kuwi. Ayo yo rebana-rebana Asyifa, nyambut gawe nyambut gawe. Anu aja muni se njenengan sing mangiringi nadane kula. Soale nadane kula rada angel diringi Mbak vokalis men sewu. Karena nadane kula kadang kilau ora lanang ora wadon ora. Rada susah rada susah. Allah. Se napa? Njenengan Mbak vokalis Allahumma nada nada napa njenengan?
1: Allahumma sholli.
0: Loh. Ya tong buati barang kuwi. Ya Allah, sik aja dionekke sik. Jenengan sing mengintili aku. Mengintili kan basa asale ngintil. Dadi basa Indonesia ini kan mengintili. Jenengan sing mengintili aku.

manis. Hei, sabar-sabar, jenengan giliran kerewangi aku. Pemimpin podo ilang. Ilang adile, ilang akole. Yakin, udah aku sih ngomong. Sanes kula Pak Woso Harno. Ilang akale, ilang adile. Nek ilang akale kuwi kentir. Sembarangan ngawur jenengan iki. Pemimpin podo ilang akale. Sik. Tapi ana bener sih. Pemimpin do ilang akale mergo pinter ngakali masyarakat. Saestu ya, aku ki nerusno sampean lho ya. Ora tak prediksi jenengan arep ngucap pemimpin do ilang akale ora tak prediksi. Iso-iso ngucap metu ngono kuwi tak lanjutke. Soale ake pemimpin orang dungo wa arinal batila batila warzukna jtinabah. Padahal artinya ya Allah tunjukkanlah kepada kami barang batil kira kena dilakoni. Tapi terkadang kita yang sebagai pejabat di hadapan kita niku ngertos barang haram dudu hake. Tapi kenapa tetap diembat niku barang haram? Karena kita tidak ada doyo dan kekuatan untuk mengeduhkan. Tidak ada doyo dan kekuatan untuk menjauhkan diri dari barang batil niku. Sehingga sekarang banyak para pejabat oknum ya, oknum. Enggak semua pejabat. Pejabat bijak niku banyak. Tapi banyak oknum pejabat ketika dilantik dadi pimpinan, mereka tidak berdoa Allahumma arinal haqqo haqqo lan sapiturute, tapi mereka berdoanya Allahumma lakasumtu. Wabika amantu. Dongane ndonga poko poso. Bapak-bapak ngucap. Han mumpuni poso niku kan sae, nggih. Poso niku sae. Tapi posone wong biyen karo posone wong saiki mawon beda kok. Nek wong biyen buka poso tong-tong bleng adzan maghrib, takjilnya hanya ngunjuk seteguk air putih, hanya membatalkan poso. Makin lebar ngunjuk seteguk air putih, ambil wudhu, sholat maghrib, lebar sholat maghrib baru iftar. Makan menu buka puasa. Jadi sabar, orang juruk kemudian kaya balas dendam. Lho enggak, biyen menune amawon sak ontene kok iftornya. Ontene jangan lompong ya, jangan lompong. What is a lompong? Cara Bogor talas. Cara bahasa Melayu keladi. Cara Cilacap lumbu. Cara kene apa? Lompong lumbu. Ya aja sente. Sente gumpang grameh. Biyen ontene jangan lompong ya, jangan lompong nyambel terasi karo goreng. Iwak asin cara kene apa? Gereh. Wis enake pol. Lah jaman seniki wong buka poso setengah gragas kok. Wong kadar arep buka poso kok meja penuh dengan panganan sakake panganan. Mending ngomong wis goreng bakwan. Si kepingin bakso, soto, batagor, somay, bisa seblak-seblake. Uning mama wisono es kelapa muda. Si kepingin es boba, maca, cappuccino, es campur, bisa teler-telere. Buka poso kok geragas. Kok ini ono oknum pejabat dilantik doane doa buka puasa bahaya song geragas. Aspal diuntal besi, dilek semen, diuntut jembatan, dikrikiti kadal, diuntal pertamak, ditenggak. Kayu gelondongan doyan. Pakan hewan kebun binatang yuk diplok. Bayang no pakan hewan jatah nggo kebun binatang. Kok dikorupsi kuwi sing binatang sapa jajal? Iki mergo niat nggone dadi pemangku jabatan niku kan mergo ndongane buka poso ki mau. Iki kencot maning aku ngene ceramah lah.
Arep nesu-nesu karo sapa? Samlarat melarate kita tulang punggung negara. Kalau ndak puas dengan kepemerintahan, oke lah. Ning jenengan ya aja mung sekedar nyalahke. Dadi pejabat, dadi pemimpin ya mumet. Ora percaya takon karo Pak Wo Suharno. Dikirane dadi lurah gampang. Jenengan Pak, dadi kepala rumah tangga mon susah, pemalih dadi kepala desa. Kok mbawai 4000 lebih jiwa pemilih ning gone Pucang Rejo. Dadi lurah niku serba salah. Ngedalan bosok sitik sing disalahno lurahe. Ono bansos kurang tepat sasaran sing disalahno lurahe. Ono lahir stunting sing disalahno lurahe. Bocah putus sekolah sing disalahno lurahe. Sampai wingi ono rondo babaran. Singkin tanggung jawab lurahe. Tanggung jawab digawanya rumah sakit maksude. Orang golei bapak eh. Jadi pemimpin itu berat tanggung jawab eh. Mulai kenapa entah niku aparat, entah niku para pejabat, harus caket kali para ulama nyuwun arahan supaya nopo, supaya kebijakan-kebijakan yang diambil benar-benar mbeto kemaslahatan. Ono salai pemerintah niku wajar. Kula suwun jenengan ketika meminta hak kepada pemerintah, silahkan kritik dengan baik. Jangan sampai kritiknya ndak sopan lah sapiturute. Aku wis pernah dadi korban ngritik MBK lambene nyong dicekal. Padahal kula mboten sengit lho karo pemerintah, seneng program-program Pak Presiden Prabowo niku sae. Satu ketika akan kita cari kemanfaatan dari program Pak Prabowo. Ini kan perlu proses. Jenenge bayi lahir kira langsung mlayu. Bayi lahir ya ana cacarane arep mlaku. Ya kudu melumah, kudu kemurep, iso mbrangkang bareng. Sedurunge mbrangkang mun ngonggong-ngonggong dhisik kok. Mertosa ngonggong-ngonggong napa mboten? Soro mriki napa? Sami ngonggong-ngonggong. Ngonggong-ngonggong sik. Wis pinter mlaku mun kadang-kadang ana kesrimpunge, ana kesandunge. Ya pemerintah Indonesia pun demikian. Sabar sak wetawis. Mergo Indonesia niki negara berkembang. Ada program yang kurang sae. Mari kita kritik sareng-sareng, kita monitor bagaimana pajak kita larinya. Soalnya mbiyen anu niki ngajine nganti jam 5 sore kan? Ya mung takon tok nyong. Zamane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi seorang khalifah. Khalifah niku ya sekelas presiden lah atau perdana menteri tanggene negara republik niku ya presiden. Presiden niku pimpinan tertinggi di negaranya. Lah wektal iku Sayyidina Umar lagi njabat menjadi seorang khalifah, pimpinan tertinggi negaranya. Ternyata di zamannya Sayyidina Umar niku pernah mengalami krisis, tapi bukan krisis moneter, bukan krisis makanan lan sapiturute, tapi krisisnya niku krisis pernikahan. Di mana kata lare nom-noman cukup umur tapi takut menikah. Kayak Indonesia hari ini, menurut Badan Statistik Kependudukan, ternyata tahun 2025 dan tahun 2026 mengalami krisis pernikahan di mana wong nikah niku minate kurang. Walaupun kemarin pas bulan Dzulhijjah riyoyo bodo besar niku kan kita sudah memperingati Harkotnas, hari kondangan nasional. Tapi ternyata menurut Badan Statistik Kependudukan pas kemarin 2025 dan tahun ini 2026 Indonesia mengalami krisis pernikahan. Lah zamane Sayyidina Umar nggih sami. Cuma wektal Sayyidina Umar niku krisis pernikahannya disebabkan banyak para wanita minta mahar terlalu tinggi. Mahar yang terlalu mahal sing akhire akeh wong lanang ora mampu, akhire dowet dinikah. Sing akhire wektal niku karena Sayyidina Umar jadi presiden, pimpinan tertinggi negara, membuatlah program. Programnya disampaikan teng ribuan warganya pidato langsung, pidato kenegaraan. Bapak Ibu, mari nem-neman rencang-rencang kula kabeh. Jenengan ora usah padha wedi nikah.
Kanjeng Nabi dawuh nanggone hadis, saape-apee mahar jangan sampai memberatkan calon pengantin laki. Maka niki dawuh saking Kanjeng Nabi, mahar sing apik niku aja memberatkan pihake wong lanang. Maka sapa wonge wong wedok njaluk mahar kok terlalu tinggi, maka maharnya akan kami sita dan akan kami pasrahkan kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan masyarakat. Walah, wargane keprok tangan kabeh. Orang jenengan wargane Sayyidina Umar wektal niku keproke niku mergo seneng, sebab memang permasalahan utamanya kan akeh wong wedok njaluk mahar terlalu tinggi. Maka programnya Sayyidina Umar niku supaya mahar tidak terlalu tinggi. Nek ana wong wedok nyuwun mahar terlalu tinggi, maharnya akan disita diberikan kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan. Di antara masyarakat ingkang setuju, ada salah satu ibu-ibu jumeneng ngadeg berdiri, piyambake ngacung astone ngucap, "Ya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nyun ngapunten, kula saru niki. Di tengah jenengan pidato kenegaraan, bolehkah saya mengajukan satu kritikan utawi protes?" Bayangno, presidennya lagi pidato, mantep banget. Kok ono ibu-ibu siji protes? Bayangno niku ibu-ibu urip teng jaman sak niki. Presiden lagi pidato, wargane siji protes, kekoyo kayane warga sing protes, langsung culik, paringi BLT karo PKH. Ini namanya sarkas, ngindir dengan gaya. Ternyata niku wong wedok protes. Bagaimana sikapnya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar langsung ngendikan, "Oh, nggih, monggo-monggo, Bu. Jenengan badhe protes napa? Wong niki kan baru wacana, belum rencana, nembe wacana gambaran. Jenengan protes napa monggo tak tampung teng kula." Akhire wong wedok niku ngucap, "Ngeten Sayyidina Umar. Jenengan pancing ngendikaaken hadis Nabi saapi-apike mahar tidak boleh memberatkan pihak lelaki. Tapi kan Gusti Allah dawuh, malam boten hadis niki ayat Quran, wa ataitum ihdahunna qintaran falaqnak khudu minhu sayya. Menawi ana wong wedok njaluk mahar tinggi, kemudian disanggupi karo wong lanang, jangan sekali-kali ngutak-utik niku mahar. Jangankan diutak-utik, apa malah kok nganti dijaluk balik niku mahar, ora uleh babar blas." Artinya ayat Quran dawuh Gusti Allah membolehkan ana wong wedok njaluk mahar tinggi. Kenapa sampean mung sekelas presiden kok melarang anane wong wedok njaluk mahar larang? Berarti sampean najan presiden tapi nyalahi aturane ayat Quran. Wong wedok niku iso protes ngono kok crito dhe merinding dhewe. Wedi sing kula sing diculik malah. Wedok protes sing nganggo ayat Quran langsung. Apa wekdal niku sikape Sayyidina Umar? Seketika itu pula Sayyidina Umar langsung tertunduk. Ngertos tertunduk? Basa Jepange kinding kluk. Sayyidina Umar niku ding kluk, Bu. Dingkluke niku ora karena isin, tapi mikir. Bareng setelah dingkluk beberapa saat, kemudian Sayyidina Umar ngendikan karo

jangan kanti minta balik utak utik pun boten pareng, karena itu haknya wanita niku wau sing dipun paringi mahar. Akhirnya programnya dikaji ulang dan tidak terlaksana karena memang niku program nyalaih kemaslahatan. Nikulah nek ono program kok kurang sae, banyak kebocoran di sana sini, dikaji ulang kemudian ditarik malih, ya ora masalah. Ora usah isin. Sayyidina Umar mawon langsung dikritik di hadapan masyarakat, ya ora kemudian jengkel, malah ditarik dikaji ulang. Saya tidak membandingkan negara kita dengan zamane Sayyidina Umar. Aduh. Tapi dari sikapnya beliau menjadi seorang presiden, kiranya para pemimpin, para pejabat harus mengkaji ulang malih apa sing akan diambil menjadi seorang pimpinan ingkang tanggung jawabe begitu berat. Lha pemalih kemarin NU nembe melaksanakan muktamar ingkang kaping 35 wonten ing Jombang. Alhamdulillah sudah terpilih ketua umum PBNU. Kami berharap sebagai warga Nahdliyah, siapapun yang jadi ketua umum PBNU, mudah-mudahan bisa membalikan marwah kita, mengembalikan derajat wong NU kaya zaman para pendahulu kita Mbah Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan wong NU tetap jadi masyarakat NU yang guyub rukun, yang iso taat karo alim ulama, mudah-mudahan iso berkah dunia akhirate, leres-leres iso mengamaliahkan NU kanthi tenanan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sekanggo senengin jenengan dadi lirike syair mau diganti, pemimpin ora ilang adile tapi ilang apane? Akale. Ora apa-apa lah asal jenengan seneng yo. Pemimpin padha ilang. Akale.

0: Nyambut gawe, nyambut gawe.
1: Alam Nabi Muhammad.
2: Senyali.
1: Senang bu? Happy bu? Kuwi ya Allah, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Ibu Bapak Kepala Desa, Forkompincam. Masyarakat Indonesia ki simpel banget. Mengiso nembang pemimpin podo ilang akali seneng banget. Jane pengajian niku ya bentuk demonstrasi jane. Nek Pak Botok wingi saking Pati demonstrasi dengan damai teng Jakarta. Alhamdulillah dari pejabat Indonesia juga menyambut dengan baik tuntutan-tuntutan Pak Botok saking Pati nggih diselesaikan dijanjeni. Gini ku tanggal 15 Desember 2026 akan diputuskan tuntutan, di mana tuntutannya adalah perampasan aset wong-wong sing do korupsi. Dan kemudian apa mali? Wah, gue medeni banget gue. Hukum mati para pelaku korupsi. Dan ternyata kali DPR, kali para pejabat dipun terima aspirasi dari masyarakat dan akan dipertimbangkan nyuwun wekdal kali masyarakat supaya sampai dikasih waktu batas estimasi 15 Desember 2026. Mudah-mudahan keputusannya benar-benar memihak kepada masyarakat nggih Bu nggih. Panjenengan yo termasuk membelani Pak Botok barang niki pemimpin podo ilang. Oh, seneng banget ngoten niku to ya Allah. Niki grup rebananya Asyifa dari mriki mawon. Nih kula sawer dulu nggih grup rebana Pak Kaji Abdul Khalik sampai akan nggo tuku cendol sithik. Nggo tuku cendol yang ono. Nggo tuku es kelapa yang ono. Sik niki nggih sound sisteme sound system non sewu. Uli catan derek langkung. Heeh, lha banter banget langsung dicampur. Oh iya. Oh yang kedua kali pun ngiringi kula kedua kali. Tukang syutingnya ora usah. Kecuali nek ndalu niku karena memang butuh layar tancap.

0: ngarepe barang, tapi nek pengajian ora ana sound system e walah. Ngene ceramah iso morot-morot aku. Dadi bakul duren montong-montong-montong ngene ceramah. Nek tukang sound system niki memang kedadi sawer, Pak. Camat Pak Sekcam, Pak Sekcam ing kampung ndi? Menika jenengan Pak Kades. Masya Allah kumis sing jlabet barang. Ini tampang kadung sapi ganteng banget ya Allah. Maaf ya, anu Pak Uwo Suharno. Nginjing copi kumise di ingu kades niku insya Allah. Tampang ganteng. Nek nek sound system niku ya disawer mergane napa? Ada satu hal yang hanya panitia pengajian yang tahu. Nek sound system kok disewa teng acara hajat, biasanya soibul hajat niku kan bayar 100%. Tapi nek sound system kok ditimbali kangge acara pengajian, mesti operatore utawi sing kagungan sound system niku ngucap, ora usah bayar 100%, tak korting 50%. Sing separone kersane kula tak ngalah barokah karo masyarakat. Biasanya rata-rata tukang sound system kados niku leres nggih. Mboten. Balikno rene, balikno. Pinter jawab balik kondok ono jarene, jare balik kondok. Oh, jenengan ya ora nyatane niki memang sing kagungan hajat pemerintah desa, kecuali RW, RT sing wontenaken pengajian Maulid Nabi biasane tukang sound system ngono kuwi pancen sound system iki NR. NR audio sound system. Ora dikorting babar blas ge. Kaji Abdul Holik jujur banget sore ora dikorting Mbak Mumpuni. Nek sound system kadang-kadang hari ini kan rada rusak citranya gara-gara sound horeg. Tapi nek pengajian-pengajian biasanya sound system niku sok sodako yang tanpa masyarakat ketahui niku ngoten. Kadang-kadang ora usah bayar 100% mulung 10% nih mawon lah. Sing 20% kalau tak ngalah barokah karo masyarakat niku ngoten. Wis disawer kabeh ben kersane tukang sound system, tukang rebanan ya istiqomah gone ngibadah. Amin Allahumma. Niki sampai jam 5 kan? Tak kontok nyong memastikan sale sing dok kepanasan saya jujur enggak tega liatnya enggak tega aku ya sing dok kena srengenge deleweran keringete sampai blobor celake mudah-mudahan dadi melu blobor dosane blobor penyakite amin Allahumma sallu ala nabi Muhammad peringatan HUT RI kali ngalah barokah tesi bulan Rabiul Awal Gusti Allah dawaken tenggene Al-Qur'an laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kula panjenengan sedaya dipuncipta kalian Gusti Allah lahir ke dunia dalam keadaan sae-saene keadaan artinya bahwa kita lahir niku kabeh menungso dalam keadaan ingkang sae alhamdulillah ning sak sae-saene keadaan menungso menungso sing paling sae sak ngalam jagat raya ya kuwi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milo kulon jenengan dadi umate Kanjeng Nabi harus berbangga dadi umate Kanjeng Nabi kudu marem mergo napa Kanjeng Nabi panutan kita punya titel maksum bersih dari dosa. Kanjeng Nabi Mahfud tidak mungkin berbuat dosa. Ning jenengan ampun kagungan pikiran pilih menawi jenabi orang duwe dosa sama sekali kemudian beliau adalah bukan manusia. Jenabi niku menungso dudu dewa, dudu jin, dudu malaikat. Pak Kapolsek mohon izin saya boleh duduk nggih Pak Kapolsek. Nggih, anu Pak Wo Suharno. Mboten nonton permen. Masake Pak Kapolsek kok ngemut wiji kelengkeng. Ngapunten. Anika. Larepana. Maringi permen. Sewuke Pak. Apa bae pole iki konangan. Lagi tatang letik lo badhe nyun ngapunten lho badhe lenggah nyun izin kali Pak Kapolsek. Pas lagi tak suni izin kok lagi ngemut wiji kelengkeng. Ngapunten nggih Pak Kapolsek. Jujur man Pak Kapolsek, kula seneng lho kalau ada aparat yang ikut pengajian. Kami merasa dipersamai oleh aparat. Tepuk tangan dulu buat Pak Kapolsek. Ibu camat sawek tindak nggih, Pak Sekcam sawek konten acara rapat, Pak Ibu Bupati mon sebenarnya dijadwalkan rawuh nggih Pak Wosuharno, tapi perlu juga ada Wosuharno. Ada kegiatan agenda teng Batang Bablas teng Jakarta. Iki kula dados kengetan to nek mriksani Pak Lurah ya dadi kemutan Pak Uho ngono kuwi. Ampunten Pak Wosuharno, tapi Pak Kapolsek mewakili juga saking Forkombinsa matur mbah nuwun sangat. Mriksani Kapolsek nek jujur adil bijaksana pancen meriayeni. Kula sumerep Pak Kapolsek mon rasa wedi kula. Dari sepatunya saja sudah mengerikan banget niku. Nggih. Karena memang harus polisi niku ya memang harus berwibawa sesuai dengan sumpahnya Tri Brata. Kami polisi Indonesia 1 berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2 menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3 kepingin tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Undang saya di markas Anda. Promosi dong. Sekali-kali kepingin diundang nih gue kandang macan. Nani saya ungi Pak Kapolsek tak nderek lenggah. Sale ceramah ngono ki morot-morot rada kencot meneh aku rasane. Tekan apa mau ya? Oh iya. Saja nyinggung Pak Kapolsek meneh mesake lagi ngemut wiji kelengkeng. Si mangan opo ki aku. Anu kabluan niku, anu bekas suket niku mabur. Bu. Bu. Assalamualaikum. Masih sadar? Masih. Sale kula kuatos jenengan guyang-guyu tapi kali merem kan. Yo ngantuk sih nikmat tadi kan anggar ngantuk kan mengkhawatirkan, harus disering dicek kodam. Soalnya nek wong ngantuk ora dicek kodam, biasane ngantuke ora konangan. Yo ngantuk sih nikmat tapi kan anggar ngantuk kan kebangetan. Gedang kluduk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluduk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo.
1: Iya.
0: Pinter jenengan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Senajan jeneng Nabi maksum bersih dari dosa, senajan kanjeng Nabi Mahfud tidak mungkin berbuat dosa. Jangan kemudian jenengan berpikir wah berarti kanjeng Nabi dudu manusia. Manusia. Karena kanjeng Nabi punya jasad ya kaya kula jenengan. Tapi najan beliau bukan jin, bukan malaikat, ya aja dipadakne karo menungso kaya kula jenengan. Mergo kanjeng Nabi kagungan sifat basyarun lakal basyari. Jeneng Nabi menungso tapi ora menungso biasa. Jeneng Nabi nggih padha jasate kali kula jenengan. Ketika kepanasan kepingin berteduh, ketika kanjeng Nabi kesumuan ya jeneng Nabi keringetan, ketika kanjeng Nabi ngeleng nggih kepingin dahar, jeneng Nabi ngantuk otomatis nggih sare. Ning aja dipadake karo kula jenengan. Jeneng Nabi sare, beda karo turune wong pucang rejo. Nek kula jenengan sekali mambu bantal yo langsung bleksek. Bleksek, ngertos bleksek. Langsung ambek ora kelingan apa-apa bleksek. Beda karo teksek. Menawi teksek kuwi mati seketika. Pak Lurah Suharno, aja Pak Wobai melas. Pak Lurah, mau ku lepas mangkat kerja, yakin niku nenggone pas pengkolan arep mlebet mriki aku weruh semata-mata Pak Lurah. Ana wong naik sepeda motor tabrakan karo truk nggawa mbako. Bareng tabrakan mak brus langsung teksek mati tekan seprene.
2: Seprene.
0: Ora urip meneh. Teksek mati seketika. Beda karo bleksek. Bleksek turu ra kemutan apa-apa meneh kuwi bleksek. Kita turu langsung bleksek jenapi nggih sare. Tapi najan socane merem tapi manahnya selalu hidup. Najan socane tertutup kangge sare tapi hatinya selalu waspada selalu hidup. Mulana syair lam yahtalim qatuq.

0: Jenat ini ku sepanjang hidupnya tidak pernah menguap. Bosok Jepangi menguap ku yang ngobe. Beto karung pucang rejo. Nambe pidatone sambutan Pak Lurah Suharno wong jarang gune angop wis ping 12. Jeneng Nabi tidak pernah menguap. Boso kasare angop ndak pernah jeneng Nabi angop. Bahkan nonton penjelasan jeneng Nabi sepanjang hidupnya ketika tidur maaf ya, rada saru, tidak pernah mimpi basah. Beda karo wong lanang pucang rejo. Turu dhewe ditinggal sekedap dibaleni mali ditili wis dalam keadaan ngadeg. Kipas angin nih, ngaji kok pikirin rono-rono sampean. Jeneng Nabi tidak pernah mimpi basah. Beda karena menungsa pengenyongan kulon jenengan sedoyo. Jeneng Nabi keringetan kita keringetan ini ngajut dipada. Kayak keringetan kan Jeneng Nabi karo keringetan bang pucang rejo. Keringetan kulon jenengan jangan kon-kon ngambung keringetan tonggo. Oh keringetan dewe wegah. Pegah cara kene apa? Pegah mah. Cara Temanggung cotek. Cara Cilacap bebeh. Cara kene? Pegah. Engko keringete dhewe men megah apa meneng kok kon ngambung keringete kanca. I keringete kanjere bi masyaallah mambune kaya lengo kasturi. Padahal zamane Kanjeng Nabi dereng wonten parfum, dereng wonten minyak. Wangi keringetin jeng Nabi punya air liur, kita juga punya air liur. Ini ngajut dipadake ileren jeng Nabi karo ileren wong pucang rejo. Jangan kan ileren kulon jeng Nabi padake karo ileren kan jeng Nabi dipadake karo ileren manuk walet mawong. Larangan ileren manuk walet kok. Kebetulan saya sering ditimbali ngawas tenggene Kalimantan mereka, tenggene bos-bos kelapa sawit, bos-bos karet, bos-bos batu bara, bos-bos iler. Iler itu sembarang iler, kenal lagi ilmbas iler walet. Iler mana walet, paling murah per kilo niku harganya 9 juta rupiah. Paling mahal pernah mencapai 25 juta rupiah per kilo iler walet niku. Sing tuku ora wong Indonesia, ekspor ke negara Cina. Nek teng Cina bahan dasarnya kok walet masuk ke restoran jadi menu, maka per menunya bisa sampai dihargai dibanderol 2-3 juta rupiah per menu makanan. Iler walet. Rasa takon ileren jenengan karo ilere dhewe wegah. Beda karo ilere jeneng Nabi, itu ning jeneng Nabi niku mengandung obat. Dipun riwayataken ketika Kanjeng Nabi hijrah tenggene Madinah, Kanjeng Nabi direncangi kali Umar tuanipun, kepun manika Sayyidina Abu Bakar. Ketika tengah perjalanan Kanjeng Nabi kali Sayyidina Abu Bakar merasa rada sayah, rada capek, akhirnya memutuskan untuk kendel sejenak istirahat sekedap wonten inggene perbukitan sing wonten guane. Dilalah guane sing dikendel ini ku Gua Sur namanya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ngendikan, ya Rasulullah, jenengan pun mandap rumiin ben kula sing tak ngecek niki guane aman apa mboten. Nggih monggo. Setelah Kanjeng Nabi menika mempersilakan Sayyidina Abu Bakar mlebet wonten inggene gua, ternyata ketemu utuh guane kathah rese. Ana hewan melata kaya ta ula. Ula napa ula mriki? Ula. Ula weling, ula rangsa, ula kadut, ula wedudak, ula rangon, ula apa meneh? Kering. Kaya ula piton. Ula piton kene rawa. Ula kadut sekadut-kadute. Ora mung ula, ternyata kata serangga ono laba-laba barang, laba-laba cara kene napa? Nek cara Temanggung temonggo. Nek cara Cilacap kemangga, cara Pucang Rejo? Oh, temonggo. Sami kaya Temanggung temonggo, temonggo teparo. Temonggo temaro, monggo pinarak jarene. Temonggo sing akhire Sayyidina Abu Bakar ngresiki lan niku lebete gua. Ternyata bareng diresiki tanpa beliau sadari astone Sayyidina Abu Bakar keentup kalajengking. Kalajengking cara Cilacap diwastani ketunggeng. Cara kene napa? Geng. Apa? Ora kreatif. Kalajengking sama mriki kalajengking. Mung beda one tok. Ora kreatif sampean. Nek cara Cilacap ketunggeng mriki kalajengking. Ya wis lah nyong manut, kene sing bayari yang manut. Tanpa disadari, astone Sayyidina Abu Bakar keentuk kala jengking, langsung abuh. Tirso abuh. Langsung bengkak. Kok iso keentuk kala jengking langsung bengkak? Yo nggih, kala jengking Arab. Omahe takon ireng apa ora? Rasane takon ireng apa ora? Pokoke ya kala jengking lan ngono kuwi kok takon ireng apa ora?
1: Ireng.
0: Setelah keentup kala jengking astane blendung tapi Sayyidina Abu Bakar mindel mboten jelas kali Kanjeng Nabi. Akhire Sayyidina Abu Bakar ngendikan, "Ya Rasulullah, niki guane pun resik, monggo istirahat sejenak." Akhire bareng istirahat ngobrol, tapi kok saya dangu wajahe Sayyidina Abu Bakar saya pucet. Akhire Kanjeng Nabi tanglet, "Ngapunten nggih Sayyidina Abu Bakar, kula nembe sumerat, jenengan kok wajahe ra dipucet. Apa jenengan mboten ikhlas ngerencangi kula hijrah teng Madinah?" "Mboten ya Rasul." "Apa jenengan sedih ninggalke tangga tepalih wonten ing ngene Mekah?" "Mboten." "Kok jenengan nami tanglet kados niku ya Rasul? Kok jenengan mboten percaya kali kula kula niki ikhlas estu tulus ngerencangi sampean?" "Mboten napa-napa Sayyidina Abu Bakar. Wong kula kok nembe sumerep jenengan piyai ganteng, saking gantenge setan sumerep jenengan ki wedi setane. Kok nembe sumerep jenengan kok saya pucet, saya bleret-bleret, malah keringet mangsa jagung-jagung. Mergo napa, Sayyidina Abu Bakar?" "Ngeten ya Rasul, niki lho, tangane kula mlentung." "Ya Allah, kok abu bengkak ngono ki gedene? Kaya napa?" "Nika nu, kala jengking Arab." "Jenengan keentup?" "Nggih ya Rasul, kok mboten jelas isin kula. Setan weruh kula wedi kok kula kentup, kula jengking dadak cerita ya kula isin. Alake jerapai mabur gara-gara kula jengking kae mau." "Walalah." "Alarm ki." "Heeh." "Nek ora jerapah harap ke jerapah pucang rejo nek kae." "Heeh, ya Allah mabur dhuwur banget." Kaya-kaya nek akal-akalane bakul balon ben ditukone meneh nek ngono kuwi. "Heeh, wis padha sing padha sadean, bakulan teng mriki muga-muga ya dagangane laris kabeh Allahumma."
1: "Amin."
0: "Tekan apa miki?" "Kala jengking Arab." "Niki kula kentup kala jengking Arab." "Ya Allah, mbok ya ki cerita, mbok pilih bahaya niki mriki-mriki." Akhirnya Jeneng Nabi otomatis niku nun sewu saking asta telunjuke ndulit sekedhik idune Jeneng Nabi diolesaken teng astane Sayyidina Abu Bakar ingkang bengkak atas ridone Gusti Allah, langsung kempes mantun seketika detik itu pula. Bareng mantun seketika ya Sayyidina Umar ya juga terherman-herman. Kok iso mung diobati itu kok langsung mantun ya heeh idune Kanjeng Nabi. Ora kaya idune wong pucang. Rejo ora mengandung obat malah iso mengandung upas. Kok beto ya heeh. Wong lisane kula jenengan kadang maca selawat tapi ngrasani tanggane ora keliwat kok. Niku sing marake idune mengandung upas. Ya poso Ramadan. Tapi ngrasani tanggane tumbak susukan gawe fitnah lambene turah-turah. Onten mong kene ngono kuwi? Ya kerudungan.
1: Wonge
0: tapi tumbak cucukan. Ono mong kene ngono kuwi?
1: Onten.
0: Mangkat wonge? Wonge mangkat? Kerudunge warna napa? Sembarangan sampean iki. Sepisan meneh kerudunge warna napa? Sorry ya. Baru kali ini ana pengajian punya ini gue tumbal. Untung aku ngira tersinggungan. Jadi nek lo tersinggungan, mikir tak gretak nok tak tinggal mulai. Gue ngamplop ya istak tampani. Jeng Nabi adalah menungso ingkang piantun pinunjul. Beliau masya Allah najan dudu menungso, najan dudu malaikat. Ning tindak tandu ini ku iso ditiru. Jeng Nabi ini ku piyayi paling jujur, pemimpin paling bijaksana. Dalam kondisi apapun beliau terlihat hebat. Menghadapi musuh terlihat hebat. Lagi tongkrongan kali sahabat beliau terlihat paling hebat. Beliau lagi sare mon terlihat hebat, lagi dahar kelihatan hebat. Sayang welas asih karo keluarga tetap di hadapan istri beliau terlihat hebat. Di hadapan anak terlihat hebat. Beda karo wong lanang pucang rejo. Sang ganteng-gantenge Kapolsek Pak Lurah Suharno. Ganteng kan pas nang kantor tok. Mulai ngomas sentak karo garwane langsung nyeleng kirut. jenengi wong lanang bedone karo Kanjeng Nabi pak podo-podo lanang ini bedo ini ku sing dhewe jabatan menteri si wedi karo garwane kok lenggi pak Kapolsek melirik kula men medeni ning dugi dalem kepanggih kok sentak karo gari langsung kicep ini kagungan jabatan men wedi karo garwane apa meniku wong lanang sing mplampong plompong kedadar kedodor lembarak lemburuk mengarap arep BLT karo PKH wong lanang ra gelem nyambut gawe wala sepele eno karo wong wedok wawake sehat kok ra gelem kerja ya sing wedok masak isuk-isuk nawani karo sing lanang ning karo nyentak lek nawani bak mangan ora mangan mangan wong lanang ra ndek gawean mung ditawani panganan ya karo wedi mergone napa ya kuwi ora ndek gawean gampang sentaki wong lanang ya kan jeneng Nabi piyayi kakung ning beda lanange karo wong lanang pucang rejo jeneng Nabi memang bukan manusia biasa jeneng Nabi bukan malaikat dudu dewa dudu jin tapi sak tindak tanduke Kanjeng Nabi sak sifat dalam kesehariannya niku dicontoh kali kula panjang sedaya umate caca lek jeneng Nabi malaikat angel ditiru. Halo. Halo. Jeneng Nabi nek malaikat angel ditiru. Maaf ya zaman sekarang memberi contoh niku gampang. Tapi dadi contoh niku sing susah. Tak ulang tak ulang. Ceramah mangat-mangat ngene iki gawe contoh gampang. Tapi dadi contoh niku sing susah. Lanjeng Nabi niku suri tauladannya sak tindak tanduke iso dicontoh. Mula kula panjenengan sedaya dadi umat Islam bangga jajal lek jeneng Nabi malaikat kan angel dicontoh. Malaikat sepisan ra doyan duit. Jenengan doyan duit? Nek Siti ora doyan akeh doyan. Kepindho malaikat kira doyan rabi. Jajal lek jeneng Nabi kok kagungan aturan. Umat Islam tidak boleh menikah atau kiai punyai mubalik tukang ceramah gak boleh menikah. Aku mending pensiun gak nih jadi tukang ceramah aku. Eh tenan, lo nikah nambah umur 2 tahun setengah saya baru meniteni dan menengeri. Ternyata nikah itu nikmatnya cuma 10%. Yang 90%-nya enak banget, guys. Untung jeneng Nabi dudu malaikat. Jajal ning jeneng Nabi malaikat, orang bojo ora rabi, ora duwe keluarga. Walah, mending aku pensiun gone dadi menungso nek ngono kuwi. Mergone napa nikah ki nikmate luar biasa. Mula jeneng Nabi punya keluarga, jeneng Nabi kagungan putra dan hidup begitu bahagia. Sak tindak tanduk keluargane Kanjeng Nabi niku kan ditiru kali kula panjenengan sedaya. Bukan malaikat, jeneng Nabi menungso. Menungso nyonto umume menungso ya mesti dadi umume menungso. Tapi nek menungso kok nyonto malaikat mboten saged, kan nyonto jin ya ora iso, kok nyonto dewa nggih mboten saged karena cerita fiksi. Tapi jeneng Nabi menungso sak tindak tanduke saged ditiru. Maka nikilah HUT RI yang ngalah barokah bulan Rabiul Awal, Pak Lurah Suharno kagungan hajat saya luar biasa. Senajan mboten kebagian Agustus tapi kebagian Rabiul Awal, maka tasyakur binikmah menika HUT RI tenggene Rabiul Awal. Mugi-mugi kita diakoni umat Kanjeng Nabi ingkang manggen teng Indonesia ingkang selamat dunia akhiratnya disafangati pikantuk suarga min Allahumma. Ngomong-ngomong sekarang jam berapa sekarang? Jam berapa? Jam 2. Oh, masih jam 2. Jam 2 punjul karo tengah jam. Berarti wong pucang rejo pinter. Pinter goroh. Kok iso setengah papat lewat, guys. Wow, kan munggah jam kalih. Persis malah kurang 2 menit. Kurang ngitung Pak Lurah Suharno. Dan itu jam 3:30. Berarti insya Allah pun cekap, ge? Dereng, nanggap dewe. Kalau mau Pak Lurah Suharno ngendikan, Pak mumpuni insya Allah pidatonya tidak terlalu panjang dan beliau memang Bu Camat tidak rawuh dan Pak Sekcem juga tidak pidato sambutan, namung saking kawula makili pemerintah desa. Alhamdulillah sesuai dengan schedule. Kula nderek seneng. Hari ini kula ngaos teng daerah Kendal niku alhamdulillah kasik sedanten. Wau kula ngaos teng Leri teng Payung. Teng Payung niku nggih minggah kasik sangat jam sedoso. Akhirnya alhamdulillah kebagian salat duhur dengan tidak menunda waktu. Kemudian hari ini juga ngoten minggah kasik jam kali. Kula paling seneng enten iki karena panitianya disiplin. Tepuk tangan disik nggo pemerintah desa Pucang Rejo kok. Nginjang tapi nggih ngapunten Pak Lurah. Tidak setiap mubalik mubaliho ngoten niku. Nek kula kan wong nom, dados kula mesti dugine gasik sesuai schedule. Gasik niki dudu gragas ben oleh akeh kuwi ora. Ya padha amplope karo perjanjian. Ning kula dugi gasik karena kula hormat jenengan, Bu. Kula kan wong nom. Dados kula nggih harus mulyakke jenengan, mula kula dugi gasik. Kon jenengan rawuh mawonten mriki pun kawi jam setunggal bakdo dhuwur kok nggih to, Bu? Kula hormat jenengan, tapi kalau mau balik mau balik roh yang lain, mau pemali Mbah Yai punyai, niko jadi padake kali kula. Belo-belo niko kagungan tanggung jawab, niko mengku santri. Terus terkadang harus mucal santri rumiyin, nembe ngrawuhi undangan masyarakat. Terus yang diutamakan niko malah justru santrinya teng pondok. Jadi jangan jenengan samakan kados kula bocah enom. Kula kan santri, mboten punyai, mboten mubaligho kembarang. Nek kula wong enom kedah ngormati panjenengan, tapi melalui Mbah Yai, Pak Yai biasanipun pasti adate justru mengutamakan santri-santri kan sami ngaos teng kene dalemipun Mbah Yai. Mula hari ini pun saya tidak akan memimpin doa karena yang pertama kula pikantuk ijazah saking Tegal Rejo, khususipun saking Gus Bayu putranipun Allah yarham Mbah Kyai Abdurrahman Khudori Tegal Rejo Magelang. Mendika akan kali kawula pilihan iki kata nom-noman do ceramah tapi do orang ngerti adab. Gara-gara ini diundang kan kula tamriki namung ceramah. Lah kok sampai mimpin doa berarti kula suul adab. Padahal doa sing langkung mustajaban niku adalah dari ustaz ulama setempat. Kados to Mbah Yai, kados Mbah Yai subhanan sak piturute. Ulama setempat niku justru jasane luar biasa. Kula jenengan sedaya salat jamaah sing nyupiri sinten? Pak Kyai Subhan. Kula panjang sedaya iso maca Quran apal turutan mergo kiai kampung. Ojo sepisan-pisan lho nyepelekke kiai kampung. Kita tahlilan tawasul kirim donga birul walidain sing dungane sonten sinten kiai kampung. Kula panjenengan sedaya gawe omah sing dungane sinten kiai kampung. Sampai nginjang kula jelas sedaya sedo sing nalkin sinten Pak Kiai kampung. Ojo pisan-pisan nyepelekke karo kiai kampung. Kiai kampung karo kiai panggung justru derajate mulya kiai kampung. Soale nopo? Kiai panggung model kula dongane ora ampuh. Kenapa dongane kula ora ampuh? Karena ki lambene kula sih sering arep-arep amplop. Kuwi Pak sing marake ora ampuh dongane kula. Kula langsung paham maksudipun Gus Bayu Tegal Rejo Magelang. Dongamu ki ora ampuh mumpuni. Ning tidak secara langsung ning kula langsung paham. Justru kiai kampung niku asyhadur ruh. Sekali berdoa doanya paling dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena jasanya di masyarakat. Oke, kula karo Kiai Subhan amplope gede amplope nyong. Tapi masalah ampuhe donga lawi ampuh dongane Kiai Subhan ketimbang dongane kula. Lah kuwi tepuk tangan sik rapopo. Kenapa Kiai kampung niku justru langkung ampuh doane? Karena sepeser pun tidak mengharapkan pamrih teng masyarakat. Silakan cek mawon Kiai kampung mucal ngaos. Mboten nonton sing kepingin terkenal. Kiai kampung mboten kepingin yang namanya viral, mlebu FYP teng TikTok niku mboten kersa. Ndak ada Kiai kampung niku nuju-nuju kepingin kados mumpuni lomba dai nang Indosingar kira kepingin. Tanglet niku kali Kiai kampung ya kampung Mbah Kiai Subhan, Mbah Kiai Abdul Wahib, rawuh nggih Mbah Kiai Abdul Wahib.
2: Wahib.
0: Nggih. Sebelah mriki. Mbah Kiai Abdul Wahib, tanglet mawon ora kepingin numpak mobil Pajero ora kepingin karena ora duwe. Ora ngeceh. Justru nek Kiai kampung kok kepingin numpak mobil Pajero dongane ora ampuh meneh. Is beda soalnya niate. Lo kayak nopo kemarin pas muktamar NU ada yang sampai mengkritisi nek kiai kampung kok non sewa atau ulama-ulama kok sugih ngantin dalem niku nganggo lift lan sak piturute. Niku perlu diaudit harta kekayaan dari mana. Bukan berarti kiai itu tidak boleh kaya, ndak bukan begitu. Tapi nek kiai kampung justru nikulah kiai ulama NU yang sesungguhnya karena hanya mengharap masyarakat do ngaji kanthi istiqomah. Niku tok ya tepuk tangan meneh. Nah, dan mungkin kemarin ada kiai kampung yang tidak datang ke muktamar NU, bukan tidak hormat kali NU, tapi justru ngendikane Gus Baha, kiai kampung sing tetep ngurusi jamaahe, wargane, santrine lari-lari kan tetep ngaji teng TPQ niku ulama NU yang sesungguhnya. Mula jo pisan-pisan nyepeleke karo kiai kampung, didongake. Kiai kampung sedoyo para ustad para guru-guru kita pun paringi sehat panjang yuswa bisa ingkang manfaat ingkang barokah kabar yang duri yang soleh-soleha kita nderek keluperan berkahipun amin Allahumma. Keluarga besar pemerintah desa Pucang Rejo khususnya pun Pak Lurah Suharno mudah-mudahan dipun tetepaken imane ditetepaken islame ditambahi ihsane kabar yang sehat panjang yuswa dados pemimpin lurah ingkang adil lurah ingkang bijaksana pun guyup rukun ikali masyarakat betul Desa Pucang Rejo tambah sejahtera Allahumma amin Allahumma ampun kondur ampun jenggar rumin sama ke doa pun imami kalian popok yai akan saya kembalikan kepada Mukosimul Aukot pembawa acara utawi MC sumongga saking kaling kangkapin sepisan mbah yai pak yai matur mbah nun sangat rawuhipun tersorawuh amberkai pengasan dinten menika Pak Lurah Suharno secara pribadi matur mbah nun sangat Pak Lurah panjang kagungan ide yang begitu luar biasa hari ini sehingga panjang diguyup rokenis doyo oleh masyarakat matur mbah nun sangat saking forkompin Cam, Pak Sekcam, matur mbanun sangat, Pak Kapolsek hadir kati langsung, Pak Daramil atau yang mewakili matur sangat, seluruh Bapak Ibu Kepala Desa Sekecamatan Gemoh, matur mbanun sangat, sabi paridoa, mugi-mugi panjang kondur kanti lucung itu tolir kali sakin sambil kalau menopo, sakit pinanggi mali wonten sanis majelis, amin Allahumma, ampun kondur min, sama ke doa pun imami kalian Bapak Kiai, ada informasi dari Pak Lurah Suharno, pengumuman dari akhirat, barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Sing wis mata sandal ngoncang lara papa ku mule dhisik ana rondo ngono ki jarene. Jangan kondur dulu sama ki doa pun imam kalian Bapak Yai saking kalau saya terus dalem pacang kepamutan ingkang kathah. Usik wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.

0: Babe, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
1: Iya nih, tapi ya kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter Mela, atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Aku pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides, bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 98.4 Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabarnya nih Sobat Stray FM dimanapun berada. Seneng banget ya malam hari ini kembali lagi menemani Anda, Faris Sanjaya. Dia di hari ini hari Rebo ya, tepatnya tanggal 9 September 2026. Gimana kabarnya nih, semoga semuanya sehat bahagia ya, dan semangat juga malam hari ini ditemenin bareng Faris gitu. Barangkali mungkin juga lagi baru selesai beres-beres, bersih-bersih gitu kan, baru pulang kerja. Atau mungkin barangkali ada yang udah dari tadi pulang kerja sorean gitu ya, jam segini agak sedikit santai gitu ya, buat istirahat malam sambil kumpul sama keluarga gitu ya, juga selamat malam. Atau bahkan ada yang mungkin melawannya lagi sibuk-sibuk lembur, pokoknya siap-siap nih malam hari ini ya, Faris temenin juga. Ya mau gabung pokoknya ditunggu lewat WhatsApp, SMS, telepon nanti bakal dibuka juga. Tapi nanti ya teleponnya ya. Untuk WhatsApp, SMS-nya nomornya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Satu lagu udah berhasil muncul dari Cecah Andika dengan Semua Tahu ya. Malam hari ini masih bersama Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Ada

Dimunculin lagu berikutnya ada Tanpa Kamu bareng Imas Arifin nih. Jangan kemana-mana. Stay tune terus pokoknya di sini aja. Di DMK Dangdutnya. Asik banget.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, Jon? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, Jon? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, Jon?
0: Jangan, Re. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, Jon. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, Jon. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Star FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Moon. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otak.

0: kemungkinan, hubungi call center kami di 081-222-32298. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Ikwono Kromo. Alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1 Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Setelah kebarisan muncul, di mana ada kamu, di situ ada aku ya. Selamat malam dia buat yang masih gabung di DMK malam hari ini. Yang belum gabung, masih ditunggu, silakan aja ya. Lewat WhatsApp ataupun SMS-nya di 0851-8606-9984. Sembari istirahat malam dan berbagai aktivitas lain yang selamat malam juga deh pokoknya. Mudah-mudahan selalu semangat deh kalau dengerin DMK gitu ya. Apalagi kalau misalnya jam-jam segini udah mulai siap-siap buat lembur gitu ya. Pasti harus ada teman biar gak bosen gitu kan. Ya sudahlah, gak usah tunggu lama-lama lagi. Kalau pengen request

lagu atau mau salam-salam juga silakan aja. Atensinya ditunggu ya lewat WhatsApp ataupun SMS-nya atau gabung di teleponnya ya. Nanti Faris buka telepon juga. Nah, malam hari ini kita masih bersama Habutop juga ya, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Barangkali di sini ada lagi sakit belum kunjung sembuh atau penyakitnya sering kambuh-kambuh gitu ya. Dan berbagai macam gangguan penyakit lainnya yang susah banget diobati dan Anda ini belum menemukan obatnya gitu ya. Nah, Faris saranin buat minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top ya. Kenapa sih harus Habutop? Karena Habutop itu tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Ya udah gitu juga sudah ada BPOM, halal dari MUI, dan sudah berstandar internasional sejak tahun 2015 ya. Jadi manfaatnya banyak, selain bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, juga bisa mencegah dari berbagai macam penyakit. Membantu menyembuhkan asam urat, stroke, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol tertinggi, dan berbagai macam keluhan penyakit kronis lainnya. Ya mungkin juga punya asam lambung, sering banget pusing-pusing, gampang batuk, flu, angin, masuk angin juga, sering banget ya namanya kakinya gemeteran ya, kakinya sakit buat melangkah, bangun tidur rasanya gak karuan gitu ya, dan berbagai macam keluhan lainnya. Insya Allah bisa diatasi dengan Habutop. Ya penting harus rutin ya minumnya ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam ya. Dengan menggunakan air hangat biar cepat sembuhnya ya. Jangan lupa berdoa dong ya, pokoknya silakan aja untuk ada yang belum pernah cobain Habutop bisa langsung beli di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat ya. Untuk gula ikut Winangun ya, kalau habis langsung aja ke apotek Tahir Farma yang stoknya banyak ya. Apotek Tahir Farma Kutu Winangun itu di dekat rel kereta api Cirebon Kutu Winangun. Di situ ada Habutopnya ya, silakan bisa langsung beli aja di situ. Terus di malam hari ini udah gabung di WhatsApp SMS-nya, terima kasih banget ya. Lanjut Faris baca-baca lagi tuh WhatsApp-nya. Ada siapa ini? Mbak Sri malam ini ya. Lagunya Tanpa Kamu nih. Waalaikumsalam juga, salamnya buat Ibu Ayu, Mak Sraf, ada Durin Ambal, Pak Putri, Bu Karmina, Baya, Mbak Yanti Maron, Ibu Yati, Bunder, Papa Ijo, Pak Yanto Maron, Bunda Hani, Putri Selatan, Mas Soyang, Pak Imam Butuh, Pak Karim Chicken, Papa Ronono Sobo, dan juga semuanya aja ya. Mbak Bubut, malam juga Mbak, lagunya Takdir ya, tadi udah muncul lagunya. Salamnya buat Bunder, Miani, Bu Yati, Mbak Mama Bulan, Mami Sari nih, Bunda Salis, Mami Sari nih, Bunda Titi Wardani, Marin, dan buat semuanya aja. Andre, malam juga Andre. Malam hari ini kita gabung lagunya Epita Mala, Ada Rindu, salam buat Ita Rosita, Ibu Tika, Ibu Karmina, Ibu Kumis, Bunda Ervito, Ma Fitri, Ma Pian, Ma Astra, Marin, Mbak Yaya, Om Parno, Kang Musin, Kang Mamat, Bapak Nyonora juga. Buat Faris selamat siaran ya. Oke, siap. Mama Ulfa, cek-cek absen-absen bos, kemarin judul lagunya salah, harusnya Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku. Aku pengen lagu itu di play dong buat menyanyi sama Gemo aja. Iya judulnya Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku, bukan Di Sini Ada Aku, Di Situ Ada Kamu. Mama Ulfa, gimana sih Mama Ulfa? Lagunya baru aja muncul ya. Mama Nadia selamat malam juga, pengen dengerin Trali Besi. Selamat buat semuanya aja, selamat istirahat buat Faris, selamat tugas. Thank you Mama Nadia udah gabung malam ini. Hoyong di Banyuri Purworejo malam juga, lagunya Masih Adakah Cinta ya Faris ya. Salam buat Bunda Ervito, buat Bunda Ervito, Putika, Bu Yati, Bu Karimina, Miani, Mama Nadia, Mama Wulan, Mama Pian, Mama Sini, Mbak Buut, Pak Sutar, Pak Soroto, Papa Nona, Pak Babang, Papa Nyenora, Bang Gendro, Mbak Yaya, Mbak Bucin, Mbak Sri, Mbak Ihem, Mbak Yanti, Mbak Liana, Bu Kumis, Bu Tuti, Mama Intan, Mama Piani, Mama Fitri, Mama Straf, Mama Ainun, dan semuanya aja pokoknya nih ya. Halo Babang Begelin, malam juga Babang Begelin. Salam buat semua fan DMK aja. Strefem, salam malam buat kumpul sama keluarga, buat kabar selamat senang aja. Lagunya Kumis Mua Tenun Sami Sam. Kumismunya nanti ditunggu ya, Kumismunya ya. Saat malam juga untuk Ibu Yati di Bener, Waalaikumsalam, kabar baik ya. Lagunya Di Cikam Kerinduan, salamnya buat semuanya aja, fans Star FM, buat Faris terima kasih. Sama-sama, kembali kasih juga buat Ibu Yati yang ada di Bener ya Bu ya. Kita kembali ke lagu dulu, Faris punya Terali Besi ya, dari koleksi Nyundur Halimah. Jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune terus di sini aja di 98.4 radio Star FM Kabupaten DMK Dangdutnya asik banget.

0: palung basa palung tua ngawa kaya tietok beto yang ngalor ngidul
1: ngaba ketone melasi temen
0: olah tul tul kie tenaga tua yang megap megap ngawa semenepe rekasa temen jan
1: oane
0: menan apa kutul yang kola tak jajal nginum habutop
2: Habutop, obat herbal. Habutop.

0: meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Setelah kebarisan muncul ada kumismu bareng Evi Tamala. Yang mau gabung silakan aja di malam hari ini, barangkali ada bunga-bunga di telepon. Teleponnya Radio Star FM bisa banget, silakan aja ya. 0851-806-9984 nya untuk yang mau gabung di teleponnya juga boleh ya. Barangkali yang mau naik di teleponnya 0851-806-9984. Ada siapa di mana? Halo DMK, saat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam DMK, selamat malam Mas Faris. Apa kabar?
0: Selamat malam, kabar baik nih Bapak Kenora, gimana kabarnya?
1: Sehat Mas Faris.
0: Alhamdulillah. Lagi kenapa?
1: Santai.
0: Oh, lagi nyantai. Oh iya iya iya, oke sih. Apa ingin dengerin apa ini?
1: Aku request lagu Tinta Merah Rita Segarto.
0: Cinta Merah Rita, oke siap. Salamnya buat siapa nih? Oh, Tinta Merah Tinta maksudnya. Merah, oke.
1: Tinta.
0: Tinta. Iya. Salamnya buat siapa? Ada.
1: Salamnya buat Pak Paranomono Sopo, mudah-mudahan cepat sembuh, katanya lagi sakit.
0: Amin.
1: Pak Sasompo, selamat malam. Ada Mbak Putri Kemangguan, ada Durian Ambal Putra Sulung, Putri Selatan. Ada Mbak Nyalaska di Balai Cilacap, okay. Ada bapaknya Sanika di Jemur. Dijemur terus berarti panas ya Mas?
0: Oh ya, cepat kering dong.
1: Dijemur terus. Ada Mama Wian, Mama Kumal, Mama Fitri, Mama Wian, Mama Asraf. Juga ada Rosita, juga Pak Topeng, selamat malam. Ada Mbak Sakina, Umi Hanif. Ada Budenya Salis, Mbak Yaya, Mbak Nurik Dirong, Mbak Cindy. Ada Mas Andri, Mas Arsen, Mas Oyong, Mas Ibnu. Ada Mas Aris yang berani, selamat malam. Ada Kang Sin, ada Kang Arif Tildan, Kang Mambuto. Ada Kang Gendro, selamat malam Kang Gendro, masuk. Ada Kang Mamat, Pak Bayu, juga ada Pak Karim, Mr. Keling juga, Bu Yati,
0: okay.
1: Ada Bunda Rito, dan ada Bunda Pak Joli di Purworejo, ada di Negeri juga, selamat malam. Dan buat semuanya yang lagi dengerin DMK yang dalamnya asik banget, kata Pak Sitar. Buat semuanya yang lagi dengerin Mas Faris, dan terima kasih atas waktunya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Bapaknya Nore yang gabung malam ini ya. Di belakang lagi silakan mau gabung di teleponnya. Boleh Faris tungguin DM. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam juga Bos. Apa kabar?
0: Kabarnya baik, Baya cantik, apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah,
0: aku
2: baik.
0: Oh my God. Abis kemana ini jam segini?
2: Di rumah aja, gak kemana-mana.
0: Oh, di rumah saja, santai. Ya udah, selamat istirahat deh sambil dengerin DMK. Pengen lagu apa?
2: Ya, lagunya Air Susu Kak Balas Air Duba.
0: Air apa? Air susu?
2: Air susu. Air susu
0: kebalas
2: air
0: tuba. Oh iya, siap.
2: Sudah jelas?
0: Jelas.
2: Setengah hati jelas, no?
0: Ya kalau gak jelas takutnya bingung, Mbak Yaya.
2: Oh iya, iya, iya. Salahnya buat Bapak Enora. Terus aku mau fotokopi juga biar cepet ya.
0: Oke, siap.
2: Biar yang di belakang bisa naik. Buat Mas Farisnya sehat selalu, merah rezeki full barokah, terima kasih, belanya hati-hati.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Mbak Yaya cantik yang ada di Purworejo gitu ya, udah gabung juga malam hari ini. Di belakang lagi silakan yang mau gabung di teleponnya. Ini masih ditunggu ya Sobat Star FM yang budiman. 0851-806-9984 nya DMK. Loha, halo, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
3: Halo Mas Pak.
0: Kok suaranya ngilang-ngilang ya?
3: Rahul, kebiasaan Rahul.
0: Oh, ada. Tak kira ngilang kemana.
3: Awas loh ya.
0: Gitu.
3: Mentang-mentang udah mau dikasih air apa Rahul?
0: Air apa sih tadi? Air putih kali.
3: Pak Yaya, Pak malam-malam kok mintanya aneh-aneh ya Rahul ya?
0: Air putih kenapa disebut air putih, kan bentuknya bening. Kenapa enggak air bening?
3: Salah mereka ya.
0: Kalau air putih,
3: putih itu kan bukan putih kalau air yang itu Rahul ya, mineral itu ya.
0: Iya betul. Kalau air mineral itu bukan putih.
3: Lebih kalah daripada Mbak Yaya deh. Jaluk gepil.
0: Jaluk gepyok itu jaluk apa? Minta kawin.
3: Jaluk gepyok, Rahul. Oh, si Ice
0: Trisnawati.
3: Iya.
0: Emang punya Ice?
3: Iya, jaluk gepyok. Cuma nggak terus terang gitu loh, Rahul.
0: Salamnya buat. Jadinya.
3: Ngerti nggak lagunya apa?
0: Nggak ngerti.
3: Jangan. Asmara gitu loh Rahul.
0: Kok
3: kalau melihat bulan tentu malam hari gitu loh Rahul. Iya kan jaluk gepyok itu judulnya itu ya. Iya tak? Iya?
0: Iya
3: tenang. Buat Mbak Yaya tadi pagi buat siapa yang pertama? Bapaknya Naura. Terus ini, aku penasaran sama yang Supri Group itu dari mana sih Rahul?
0: Siapa?
3: Ada sekarang orang baru namanya Supri Group gitu loh. Supri Group gitu loh Rahul.
0: Nggak ngerti aku.
3: Nggak pernah atensi malam ya?
0: Nggak pernah gabung.
3: Oh ya udah deh, nggak usah deh. Dia datangnya berani kalau siang, berarti kalau malam nggak berani, dia takut mungkin Rahul ya.
0: Oh iya.
3: Aku kira Supri-Supri yang dibutuh sana lo Rahul.
0: Faris Pantos sih itu dari tanggal berapa ini? Satu udah ada.
3: Ayo. Dia menamakan diri Supri Guru gitu. Malam suka cawel aku soalnya Rahul, aku cawel balik ya. Main buat semua main lagi pada monitor. Jangan lupa leye-leye sambil teh. Oh, aku bikin teh morong belum aku minum di dapur Rahul, udah dingin lagi ya Rahul ya. Aku bikin segelas gede loh Rahul biar serompot gitu loh Rahul. Maren kata Rahul ya. Panas-panas gimana? Jangan terlalu manis Rahul, kan kita udah manis kan Rahul. Pokoknya anget-anget sedap. Jangan lupa yang belum pada bikin teh morohayu, pada bikin sambil buat cemil-cemilan itu ya kan Rahul, sambil monitor apa Rahul?
0: DMK
3: yang dangdutnya asik banget Pak. Pokoknya buat Rahul Metujas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa coba judulnya?
0: Minta gepyok.
3: Jaluk gepyok. Assalamualaikum, bye bye. Maksimal.
0: Woi maksimal. Nanti dibawa lagi untuk teleponnya. Kita kembali ke lagu berikutnya dulu. Ada Tinta Merah bersama Tinta Man juga. Bukan hanya tinta aja yang merah, tapi kalau matanya juga merah ya. Mata itu kan penting. Matanya sering merah-merah padahal gak kenapa-napa.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

satu lagu baru muncul, ada Air Bunga dari koleksinya Bunda Rita ya. Selamat malam dia buat yang masih stay tune di DMK malam hari ini.

0: Teleponnya boleh, WhatsApp-nya juga bisa banget, silakan aja ya. WhatsApp-nya ditungguin dari sekarang juga. SMS-nya bisa, bisa semuanya. Teleponnya juga boleh. Ya mau nyoba telepon juga silakan aja. Ada siapa di mana? DM kalau selamat malam.
1: Selamat malam DMK.
0: Selamat malam Kang Gendro. Apa ya. Kabar?
1: Baik, Mas. Ya,
0: lagi ngapa ini kira-kira?
1: Baru selesai apa senang, Mas Fares?
0: Oh, baru selesai jam segini.
1: Iya.
0: Waduh, gobios telus jawa jero ya.
1: Iya, Pak, yang gobios pagi.
0: Ya udah, pengen lagu apa ini sambil gembrojos?
1: Pengen lagu apa ya? Dan Purnama di atas Prambanan, Mas.
0: Purnama di atas Prambanan ya. Oke. Sambut buat siapa nih Kang Gendro?
1: Buat pakai Aura sama Bun-bun, Mas.
0: Udah tadi pertama.
1: Oh, aduh.
0: Iya, kasih pol.
1: Satuan ya. Buat dari situ.
0: Oke.
1: Mbak Cindy, Mbak Yaya, Papa Ijo, Mas Muhammad Abdul Aziz, Mas Oyong, Mas Andre, Kumis, Bunda Timu.
0: Oke.
1: Bu Karmina, Umi Hanif yang baik sekali kayaknya loh. Terus buat Pak Baryono, buat Kasembul, sehat selalu. Pak Soeharto, Pak Yono, Pak Selamat, ya sehat selalu Pak Selamat. Terus Pak Sutar, Bang Roni, Mas Ibnu, Mbak Putri, Mbak Kakung.
0: Oke.
1: Okay. Dan semuanya Mas Faris.
0: Siap.
1: Semangat ya.
0: Semangat juga buat Kang Gendro ya.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Kang Gendro ya. Malam hari ini udah gabung. Di belakang lagi, silakan yang mau ada teleponnya. Boleh dicoba aja di 0851 8606 9984.

0: DMK lo selamat malam.
1: Selamat malam DMK, Bu Suari.
0: Selamat malam Bu, apa kabar Bu Karmina?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Pengen lagu apa malam ini Bu?
1: Itu bola.
0: Apa, Bu? Bola. Emang
1: iya.
0: Suka bola Bu?
1: Ya kadang-kadang itu di TV.
0: Oh kadang-kadang. Kadang-kadang. Salam buat siapa Bu?
1: Salamnya buat bapaknya Naura, Om Gendrong, Pak Dislamet, Pak Taryono, sembuh ya Pak.
0: Amin.
1: Sehat selalu. Mas Andre, Mas Oyong, terus Mbah Ahmad. Ini lama Mbah Ahmad ya Mas Faris?
0: Iya.
1: Dengar? Mbah Ahmad, terus Bunda Erwito, Bunda Nelis, Bunda Warti, Mama Asraf, Mama Rizki, Mama Fian, Bu Yati, Bu Henny, Mama Naomi, Mbak Cindy,
0: okay.
1: Mbak Tri, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Mbak Siti, Mbak Titin Wardani, Mbak Yaya, terus Mbak Putri, Mbaknya Kembar, dan semuanya adalah Mas Faris.
0: Oke.
1: Semuanya selamat malam buat Mas Farisnya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Ibu Karminanya. Di belakang lagi silakan yang mau naik teleponnya. Halo, selamat malam DMK.
2: Selamat malam DMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini orang Kerandegan?
2: Alhamdulillah baik, sehat Mas Wari, sehat.
0: Alhamdulillah sehat ini Umi. Lagi ngapa ini Umi? Lagi nyantai juga.
2: Iya, nyantai nih sama Bapak Andi, baru pulang tadi berdoa.
0: Pengen dengerin apa Umi?
2: Terlena Ikan Nurjana Mas Farid.
0: Terlena Ikan Nurjana. Oke, dikirim buat siapa nih?
2: Salamnya buat Om Bendro. Barusan salamnya terima kasih sekali. Mat malam, mat istirahat. Terus buat Bu Karmina, bapaknya Naura, Mbak Yana, Mbak Erdito. Terus buat Bu Yakti, Mbak Sri, terus Mbak Yanti sama Bapak Yanto yang ada di Maron. Terus buat Kang Hoyong. Terus buat Pak Karim. Buat Mbak Bubut, Kang Darminto. Bapak Kaido. Terus buat Kang Buman. Buat Mas Imam di Putu, Mbak Bunga, Bunda Tini. Terus buat Mbak Putri sama Mbak Kakung, Mama Intan, Mama Tindi. Terus buat Mama Agung, Mama Fitri, Mama Asrop, Mama Ainun, Bunda Salis. Terus buat Bunda Titin Wardani, Bu Henny, Teh Rosita. Ini banyak Aska yang di Cipari, Mas Haris. Terus buat Putri Selatan, Mbak Nurnya ada di Klirong.
0: Oke.
2: Okay. Kita buat Mbak Siti yang ada di Kalikute. Masih monitor nggak Mbak Siti, kok lama nggak atensi. Semoga selalu diberi kesehatan. Buat semuanya saja ya Mas Faris, terima kasih sekali waktunya. Selamat lanjutin siaran, semangat ya Mas Faris.
0: Oke Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi silakan yang mau nge teleponnya. Masih ada waktu di 0851 806 9984.

Ada lagi yang mau ada teleponnya boleh dicoba. Di di 0851 806 9984. Ada yang ngirim foto, Bu.

Saat Palem, lanjut baca-baca pesan dulu di Amat Palem, Bang Operator. Bang Operator enggak tuh. Ini person baru ikutan-ikutan gabung, ngelamken dari Putri Senja Selatan. Semoga tetap jadi udara, Radio Star juga full fansnya. Terima kasih sama-sama. Putri Senja, oke. Ada Kang Mus di Cikobatin, selamat malam juga. Lagunya Malam dari Tos Gerto, salam buat pendengar setia Star FM juga. Mbak Yaakob, waalaikumsalam juga Mbak. Lagunya Mandi Susu Mas, salam buat papanya Nawara. Ada Pak Sutar, Mbak Ama di Wareng, Mas Andre, Bu Karmina, Bu Yati, Bu Gumi, Sok Mino di Paitan, Pak Noroman, Bu Kasia di Paitan, Mas Ari, Bu Tini Wardani. Tak tunggu sambil ngopi, assalamualaikum. Waalaikumsalam juga buat Mbak Yaakob ya. Ahmad Anas Ramadan, selamat malam juga nih yang lagi monitor. Terima kasih banget juga ya, kalau misalnya buat Neon Gustono yang ada di Dieng Wonosobo ya. Mas Gomat, waalaikumsalam juga Mas Gomat. Katanya salamnya buat Mas Ari Putra Garimang, Pak Desi Selamat, Mas Ibu Bapak Kenora, Kak Mamat Bunda Nesalis, Mama Titin, Mami Sarini, Petengan Emris, Pak Ratimin, Mbak Isna, Terosi Tanjung Rejo, sama Pak Topik, lagunya Radio Dangdut. Buat Farid, selamat tugas aja. Oke, siap. Terima kasih buat Mas Gomatnya ya, udah gabung ya. Bu Kumis, selamat malam juga yang lagi monitor, Bu. Bukan, Bu. Kalau itu kirim SMS, Bu. Nanti Faris bacain SMS-nya. Tadi fotonya si Kai.

Selamat malam juga buat Pak Karim. Ya, Pak Karim ini ya. Pak Karim Chicken, Kidul Pesisir Purworejo, Desel Monitor, salam buat Ma Farhan Cerampenco, Dedi Lerep, Umi Hani, Putri Selata, Mudawarti, Mbak Sri, Mama Akmal, Mama Astra, Mama Rizky, Mama Teguh Butika, Bu Yeni, Mas Muksin, Bapak Kenora, Papa Ijo, Mas Dani, Mas Ima, Mas Yono, ada Papa Rono, Bayi Elisa, dan semuanya aja lagi monitor. Lagunya Jangan Etok-Etok. Buat Faris, selamat tugas saja. Putri Senja, salam kenal dari Pak Karim katanya. Kang Mamat, selamat malam Kang Mamat yang lagi monitor. Terima kasih banget sudah monitor. Dari tadi mencoba berusaha naik, belum bisa ya Kang Mamat ya. Terus ada lagi, siapa ini? Halo sayang ganteng, apa kabarnya? Dia puterin lagunya dong, Air Bunga. Salam buat penyiarnya aja, oke? Okay? Bye, muah katanya. Ya terima kasih buat Bunda dia ya, yang ada di mana? Purworejo sebelah sini. Faris, tetangganya Bundar, besting.

Mas, ini radionya namanya radio apa? Katanya Radio Stara. Aku baru gabung ini, baru ada paket, katanya. Kenapa? Oh iya. Yaudah, kita kembali ke lagu dulu aja. Udah pari siapin di sini. Dana Asmara ya, bareng Itje Trisnawati. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini aja di 98.4 Radio Star FM Pumen. Barengan Abu Top, obat herbal ramuan herbal paling topnya. Jangan sampai lupa buat pilih Abu Top ya, buat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itje Trisnawati, jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini aja. Di DMK dangdutnya asik banget.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
2: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Peramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Setelah baru munculnya dia, Elvi sukanya seringin mandi susu. Tapi kenapa yang dipanggil-panggil Rojali ya? Aneh lagunya ya. Manggil-manggil Rojali, judulnya mandi susu. Tapi gak apa-apa sih, suka-suka yang bikin lagu lah. Ngapain kok sewot mas? Gitu.

Saat malam deh buat yang masih stay tune di DMK malam hari ini, masih bareng Faris di sini. Barangkali lagi ada sedikit yang nggak enak badan gitu ya, dan bingung cari obatnya apa gitu kan. Nah, silakan bisa langsung aja beli yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetopnya ya. Sudah pasti aman, terdaftar di BPOM Halo dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001. 2015. Beli sekarang juga di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya.

0: Ya mau ada teleponnya boleh ya. Ada siapa di mana lo? DMK selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Bang Muktisari.
0: Oh iya, bapaknya Kolbi di Muktisari. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Faris bagaimana?
0: Alhamdulillah ya, sehat juga.

0: lagi ngapain lembur apa lagi nyantai ini malam-malam? Ya,
1: lagi ngopi sama Udut.
0: Waduh, segernya. Pengen dengerin lagu apa ini?
1: Cincin Putih.
0: Cincin Putih. Oke, boleh dikirim buat siapa?
1: Kirimnya buat Sultan, Marjono,
0: oke.
1: Mamat, Duren Abal, Ketil Wardani,
0: oke.
1: Kang Oyo, Bu Yati, dan semua aja penggemar.
0: Siap.
1: Oke, Mas Faris, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi di MK, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Faris.
0: Waduh, kabar, selamat kabar malam, nih. Kabar baik. Abis Mindo ya?
2: Mintelu gimana?
0: Rosane.
2: Ya harus.
0: Oh, menerang ngantuk sih ya.
2: Ya kan masih berjiwa muda, jadi semangat.
0: Emang yang tua gak semangat?
2: Ya harus lebih semangat.
0: Oke, pengen lagu apa ini malam-malam?
2: Nah, lagu Hitam wis diputar purung.
0: Hitam belum?
2: Oh ya itu aja.
0: Oke, siap. Dikirim buat siapa?
2: Lama ya. Oh, tapi baiklah sing sepeda telepon gasik karo sing ngurung bisa ngebuk.
0: Oke.
2: Selamat mendengarkan Mas Faris.
0: Siap.
2: Ya, buat Mas Faris ya selamat bertugas lah.
0: Oke.
2: Sue orang nelpon ya bengi-bengian.
0: Iya, tumben ini lama banget gak nongol sih.
2: Iya, terus gasik baik Mas Faris.
0: Oh, tugas ya.
2: Memang dalemmu.
0: Ya wis lamen keton makmur ya.
2: Oke, siap. Kita silakan dilanjut Mas Faris.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Mamat yang ada di Kelirong ya, udah gabung juga malam hari ini di MK-nya Radio Star FM Kebumen. Di belakang lagi silakan yang mau di teleponnya boleh ya. 0851-806-9984 barangkali dia mau gabung boleh. Sambil Faris baca-baca pesan juga di sini ya. Halo, ada Bunda Nisales juga, selamat malam Mas Faris. Salamnya katanya buat Bunda Rukmi, Bunda Ervito, Bunda Titin Wardani, Bunda Intan, Bu Yati, Bu Sakinah, Bu Karim, Bu Kumis, Ma Pian, Ma Izan, Ma Asra, Mbak Yaya, Ma Siti Kalikutas, Umi Ani, Mas Goma, dan semuanya pokoknya nih ya. Lagunya Ku Nanti di Pintu Surga. Bu Titi yang ada di Bulpes, selamat malam Bu, ibunya Mbak Sakinah ini ya, yang udah monitor juga malam ini. Radionya udah bener Bu, sekarang bisa dengerin ya. Selamat malam juga buat siapa ini, Niki di Petanahan juga, selamat malam ya. Memutar lagunya Asmara Kelapa Muda. Apa ini daftar ke Jepang? Siapa yang daftar ke Jepang, Niki? Ini Niki mau ke Jepang apa gimana?

ada yang lagi sedikit ngerasain apa namanya pegal-pegal gitu ya, yang dicari sultana gitu pokoknya ya, kalau misalnya lagi pegal-pegal gitu buat pijit urut. Atau lagi yang punya keluhan penyakit kulit, kudis, kurap, kutu air, jerawat, bisul, dan sebagainya gitu ya. Nah, silakan bisa banget pakai yang namanya sultana juga ya. Sultana ini manfaatnya banyak, bisa untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit gitu ya. Gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, dan sebagainya. Pokoknya buruan aja beli sekarang juga buat yang lagi terkena penyakit kulit. Sultana minyak herbal serbaguna. Orang setelah muncul dengan bolah.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur, badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba, saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habuto, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habuto, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habuto yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM.

Saja Faris pamitan dulu di DM Kamal Mari. Makasih banget buat yang bergabung dari tadi dan udah nyimak, udah stay tune gitu ya. Besok bisa gabung lagi dalam kesempatan ya, tentunya jadi 98.4 Radio Star FM Kebumen. Karena udah malam, Faris kalian pamit aja di DM Kamal Mari ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Star FM Kebun.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1 RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, nih. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilo

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya kira uci-uci, ternyata membesar dalam waktu 3 minggu. Kemudian saya beli Habutop. Saya konsumsi rutin selama 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Iya.

0: saya pengalaman menggunakan pitama, obat herbal pitama. Alhamdulillah saya dulu matanya rabuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan pitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
0: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan pitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli pitama obat mata, pitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Yes.
0: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Star FM Kebun.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padur

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Iya ibu, apaan sih bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh bu, perih bu.
0: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
1: Iya ibu.
0: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
5: 98.4 Stara FM

0: langgo ningkatakan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oh, iya. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, iya. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Ya, mata. Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Wini sudutra ingkang dinomo domo winur sitong pomo parameng nisporo biutung yang jaman purwo winar ditameng lo temang ngeteka wasrang gubito angayun pelambang matungpo tungpo rinenggo panggung panggung panggung sang murweng.

lenggih ingkang minur weng gupito kang taiko adi doso purwo. Iko wilangan sawija dilinwih doso wilangan 10 purwo kawitan. Ngupaya projo sewutanto sadoso satu setengah terakan kali sajugo kang kinario purwaning kondo ing kono ugo sinebataken keraton liman benawi marmani keraton garbo gubito kangus kapiarso dumugi monco negoro pawartani ingastinu panjang kunjung pasir utiroh jinawi kemari pak toto karto raharjo werdini panjang araning dowo kunjung buru cineng kalau dawaning keraton landuing keraton payelamun pasmoning panjang dowo pocapane kunjung buru wibawani yodowo jajani dur kawakasani bebasan padang obori dur pupusi pasir samudukir gunung totora kiting raton mengerakan argo ingin langkung agengan nanaken wono twin pasabinan ngiringaken pategalan kan kemekeng tepining benawi ngayunaken bandara nageng senajan to kathah titahing dewa kang sinangga marang pertiwi kasungan dening akasa kapiting samudra prandine tan wonten kang padha ing kraton ngastina tetira kathah kawula ing samyanggana raras ngajeng wis kacarita kalamunto kukuban kraton ngastina kawis toro loh jinawi pasmoning loh tulus kang sarwa tinandur dadi mapan siti ketumpangan warih opo ingkang tinancepaken tuwuh ijo ruyu-ruyu jinawi kekawining tembung marakang sarwa tinuku awit seko prigeling para kawula kang samyamong tetanen ingin sanyatani mahanani malah bugolan setro ateges malah pangalan sandang ora mukal yen kawula tani kalebu pinangka pikuwating negoro.

Ari panjundru poro kawulukan samyo cumondok wonten wonggoning kraton Ngastina. Ingin wenten sak jroning kukuban kraton nganti punika sajabane rangkah. Tiwa semutan wenten bedani ketinggal jejel apopat adu cukit tepung taritis tumpang talan sambung blandar. Iwa semut datan wenten poro kawulukan rumos kacing kerangan gesayu meracih nanien bumi kraton Ngastina iku papan kanugrahan agung. Saengga kata kawula moncor borokan sami dherek gesang wonten pangayom ing sang nata. Senajan to purwakan ketinggal popo sudra Wulandara iwa semut pinter mulut majati jati teman mulya. Gesang toto titi tentrem yayah nampi dedamari kang maha kuwasa.

Karto katondo kawulukan samyo remeningi ngurojo koyo maiso lembu kambangan ayam kudo mintu sakti purti dan wentengkan cinen cangan suhu dan wentengkan cinen dan gelamto rino samyo toto kelaring pangunan yen wengi wangsul wonten papaniro diwi-diwi Ewo diri datan wenten kang alok kelangan pintatan wenten kang alok kasiciran senajan to kata kaulani nangis manunggal dadi sajugo saiyek saiko proyo datan remen tumindak ceceklanan pasulayan antut runtut rukun ngangkat toto karyaning negoro Saingga kathah satru satu sekti saking monco negari ingkang sami mundur ajrih marang kekuataning para kawula ing Ngastina malah ngundhangaken yen Ngastina satu ngormati jalmu keplayu ngibarate wingi ting kraton kukilo kang miber ngumpulin jungkel kapisanan imolir piniak maruto mangemper mandirotan tebih manglung cerak tuwuyung yekti kalam untuk ketaman marang perbawaning kraton Ngastina opo maneh pusaka dampar kencana saingga kathah satru sekti saking moncor garikan samyo teluk tanpa krana ginbaging pancakara bebasan para raja maharaja tuwin para ratu maharatu saben kawanci ngaturaken pundutan ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi tumraping tata gelar suwita marang sang buminata menggaing batos yekti kayuyun marang kautamaning kang tetinggal negara Ngastina sapa tambuh jalma kang nguninga yen ing kraton Ngastina yasanira swargi begawan Palasara bebasan iku kang mbabati kawontenan kang rungkut dedamar kawontenan kang peteng ing pengangkah sumedya gayuh marang mulyaning para kawula ora mukal caenggo dugi ing palenggan punika kinarya sekar latining para kawula langkung-langkung kang cumandhuk pelosok-pelosok prabisan

Sidrani Rangi Kotapo ingin uslenggah ing dampar kencono nalindrugung binatoro. Yen to kacarito dosa namani ngoto dosa wilangan sepunomo merdi kasih unang dan ucap ringan sinur kepang jejuru Prabu Duryudono. Yo Prabu Suyudono, yo Prabu Gendari Suto, Daspat Mojo Tripamangsa. Yo Prabu Purwati Joko Pitono. Nalindro kaus tunggang Birbondo Bandung Sentono. Sejagat Rat Pramudito tan wenten kang timbang kasugihane marang Nalindro Gustina mung kuciwane darbiwata. Inging kumalungkung adigang adigung adiguna. Kalamuntut datan sejajar kelenggane tangelamun den srawungi iku kang kenosin bataken watak deksura.

kacampar kencono lemek kasur babut pramudani pinale pitrindo tinawi ngagem tirto jebat pas pengalaman gondo itu kasih liring samirono merantani masa bing poro pilih sepuh poro sesepuh jelasan poro kadang sentor sandio poro kawulo kang same marak

saramu nu katondro aku mandalung kang sinuwun. Keprabuning nalindro kang siniwoko. Makutoken cono jambang mas susu digongi nancing garuto marpiwa garuto mungkur sangsangan. Nogo marang sang utantas nogo probokor sumping sureng pati unsenu centi bonjojo. Ulur-ulur borojo gilang-gilang bangkang sarwo bebinggilan atas poro kampu cinepok rindo cinawi uncal kencono binepeng sinjang baru binabar badong diwangkor lancingan tindikus kita nganggar pusoko duka jengkia jangkung deker tinatah natur gondunggak semi mendak moto kitiran bonjo tinap-tinap benmais warong olah dangkai timokan dan ingkang prietes balian sirawang saking mandru tinggal pating glebyar pating flor ilang kamanung sani pindo diwongi jawanta mengarahkan pola di bedoy sri memanggung jadi pepingitan Joko Paloro-loro ingin saya ngampil upacara yang paswanan banyak kali saya ngewar doa para badak kendi pratolo katumas bukor kencono songkok winter ngenyom memangun busono candani lirwi dodarikan tumurun sangking kayangan senat jantok atah pormi sepuh ingin samyo lenggah prandini sang bunoto ketinggal ningning pindo jalat bineng nengkat yargo tawis toro kalamun toro nguing penggalih katitik dangu genyo lenggah.

viento tenga cuco chacate. Andiku mari kelungaken dodho nganggoaken jonggo. Muka yaya konjem-konjemo bantolo. Nenggih kota pokang nembi kiwala rawuh. Pangayoming poro kurowo. Kadang werdo marang sang noto ing astina. Ing lenggah wonten kraton Manduro ingkang kepareng jejuluk Prabu Baladewa. Ya Prabu Balarama ya Curigata waning pinta ya Raden Kakrasana. Lajeng to iku titah swantah wusnate kinaryo senopati ning para Jawata. Sembodo marang Udawa wedanani pramila kepareng jejuluk Prabu Baladewa. Marmar usnate kinaryo balaning para Jawata. Lenggah jajar marang ujung astina Pandhita Sukalima Begawan Durna. Yursi kumboyono pandito kamu tuh impat ting pambu diwinasih pangulang rosa mumpuni bonto sing kaweruh. Sanyatane kathah para ratriya kang sawe mlebur tapasto marang sang Dwijawara. Ingkang mungging pangeran kepareng derek marang sang topo putra angkat ingin dat sildar sono lain gro ing juran palanggan sono. Prabu Dewa Prawata kang kanthi Prawadya.

Menteri Bupati Wadur penewu demang lurah bekal sak pinggalane apa dene ora bidalem jajar lan ora bidalem magangan rep ngebaki paslan saenggo tumpang dengkul nangisan nyatai jejet tapi tengkang sami sabowo roning mandu datan ubah maruto datal mampah tapi yang selamat lamat suran para bigemblak dinding kemasan krio jeluk grup dan dong ponco pragong setukang kayu ini sami tumandang tamrinan pantor dalu siget tandra niro negiku capo ustung keng titiwan cingang sin arso anabdo kangkira tondo tengoro song-song gilap taboyo migas tinggil bilat kuroto tadiat kang samyo uningo kebiaring song-song lirik melaping tatit senaran ang seking porwat yuk buruh ingin winten pasif banjawi yento

0: sakit manik rojo diwaktu aman. Buya dados kali pekaniro manir biji benten ngerso maniro aman hari.
1: Kaulo nuwun katampi tangan kekali anak Prabu keparing miji dateng piswanipun ibu po. Satri pun nampi dawuh wonten dawuh nggadhah raos dengan kumarasan upami keparing kawula ngibrataken pindho sinau ting gelap punipun among lepat gurawalan kawula marak pengabdian para. Dupi nampi dawuh dalemana Prabu Tata ten permanan Yayah Siniram Tirta Waiswindu. Bangu siniwakanipun Prabu mboten kula nabdha mbeli wonten. Kalepatanipun bupa ngembanipun ngerso darmun sani kejawi namung sumadung deduko ageng badi sumadung pidono sumarah wonten abianto mboten smedya swara dhir kawula ngrumasi gesang wonten pangayoming sang bumi rata
0: kaget pemanggipun lari wingi sonten.

0: Areng Hatur Waloko wonten abiyanto paman kemadian. Kengetipun ibu posat juga kewal mboten wonten ngilirwaken dal-dal mana Prabu ketinggal sayuk saeko proyo sumung kewon ngabian toro katipi yang medar palenggan puniko kata kawlo dalam dedak merangsiti sewu ingin sami ngatrakan bulu bekti mah londong pengarengaren punjuk wonten ngerso dal mana Prabu pulo lona syukur pidagi sewu meracih nayen toporo kawlo ingin kinaryo ruang ngembat watang aku tuh ngejung kumbulobet kedai saking menikah saksam penuhun paripurno yang kepanggian putias tutri puning putro kemarin pekan orang tindakan dateng poro kawulu saibu bingai pun poro kawulu dalam nampi sikat karemai pun anak Prabu besanis kedawin namung atur pamuji mugilis tantu anak Prabu binong kodadus pangaling poro kawulu yang sak negari kemarin kap Prayu kaya lenggah paman kulon wun ngistuakan dawuh inggir anak Prabu koko Prabu sewu kalpatan ibu ning rayi nyun kuing samudra wangsam senajan diring samudra dangu lenggah paduka ing rayi ngaturaken pambagyo koko Prabu rawuh pun setinggil pidhato rata Jatuh ngurusok dadat mari rojo diwaku kata ibu niroko ya ibu nga pedok kali ngomurdo Iyai Prabu suku pambat di tempat umpun kakang upamio Iyai minggu kelas kadang merdo kacang-cang pucing wani kasuan purakan widangan di mawaing pangkon mewah ororah daging gak yuanan Oso wang sulipun ya Prabu kelas kadang ngotaru mau kapat lakin wamping Jojo rumah seposa di badan di mawah sami-sami nampi pangayuming poro jawoto pangestri pun poro sesepuh winantu ing tarah harjan prapalipun ngeroko wonten ing nagari ngastilu kejawi saking meniko yagi keparungu pun kakan suko putih astuti kunjuk wonten ngerso dalem kulopun dimugi lestantu nopinongko jejimat sekat darmanipun koko Prabu mandul yagi Prabu ing kebareng kap prayuga kelenggah koko Prabu kates mboten kran prayu kiai opo pandito durno sampun tonjah kanti prayu ki ingin putra ngaturaken pambagyo bopo tegak wonten singgil pidaturoto
1: pon pawono langgeng Kula tampi tani alih katerjo kali ngemur tuan Prabu suka pambagi dumateng ingkang bopo soko limo penampi pangayuming jawoto kados winantu karadan nir sambi kalau kejauh saking ini kok kepalamu pun bopo atur pujo pangas pawa kunjuk ngerso dalam anak Prabu
0: kula cancang puja yang wani mungkin sepantul pinong kojeji masih kata maupun bopo pandito kejauh saking ini kok kepalamu kap Prayu gagal enggak?
1: Non, katus mboten kirang prayogi nggih, mboten kirang prayogi.
0: Kejawi saking menika keparengo ing rai mundhatur wonten sedaya Bapa Prabu sekadang kalpatan. Mbosane kejawi namung sumadung deduka dalaran ripaduka duk rikala ari kapungkur kumawani. Utusan gandik sekembaran angat rawuh koko Prabu kanti lantaran niwolo yang kunjuk wonten ing keraton Waduru ing mekaten mugi keparengo lumuntur lubering samudra pangsami koko Prabu bolo dewa kersa paring sih dumateng ripaduka Gusti Ngurah Jagat Malik Raja Diwaku sak gluguting kolang kaling juwaut pinarasa mboten wonten Raos ing kranggrai to mekaten kejawi namung kaget ing manahipun ngroko kados dene mengkudu kita Yai Prabu. Kepareng ngidi dhateng ropo para sedaya tedhak wonten ing kraton Ngastina. Pangih lamun yen mboten wonten renguning penggalih. Pramila kula sungkai sanget kepareng lajeng kula pianadha kanthi waloka menapa minangka dukitane penggalih. Yen wonten ruwet renteng ing kraton Ngastina roko poro saga

dari angudari ngibaripun kraton tinemping pepeteng ingkang roko dari damel pepadan. Atur kuning wonten ngersotan pilih kawontan kraton ingas terbilangi toto titi tentem ingkang nuwaken pepenging jagat puluh benar-benar malik kecayaan namung kadang kuro ing Banjar Jungut Yayi Dursasana. Sabab saking menapa Yayi? Rikala candra kapengker putra Banjar Jungut Prunan kula pun Dursala kinarya Senopati manjing wonten palugon satemah mengsah kalian putra Jodipati Prunan kula pun Gatut Kaca Satnam nandang pepeteng kawontenan jalaran pun Dursala ngemasi kaproyo kados dene suryakan kali puting mendung sedaya para pinisepuh saengga dumuging palenggan punika ingkang rayipun Dursasana nandhang ngleng boten kangetan indra boten kangetan dahar kejawi namung pangucapipun badhe malas mudituh lara wirang dumateng sernanipun pun tutuka ipun Gatut Kaca ingga mengatakan diri patukun yun pandeming pepadang paran ingga minung kolantaran ingga rayi pun Dursasana sakit mulai tuah jati jati teman mulu leng leng ram yandang

0: iso ngopo-ngopo. Nang. Lajeng nginten-nginten paman durung saged maringi prisa menika Nalindra saking pundi?
1: Yoga kula menika Nalindra saking Juran Parangkencana.
0: Jejulipun Prabu Dewa Prawata. Prabu Dewa Prawata menika rumiyin turun ratu.
1: Nggih, turun ratu.
0: Ratu pundi?
1: Ah. Kula kirang pengalaman. Menika mbok menika mboten Trentu Dewa Prawata menika putra Prabu Dewa Prawata.
0: Niku mangke tadi monter nih mangke.
1: Ayo dinten pundi wae piyambak memang saged ngaturi uning aja bateng anak Prabu Duryudana.
0: Paman lenggah pengerat inggang putra badhe nimbali kadang kula Sinorwedi. Nyumanggaken nggih Yai Prabu. Nuwun wonten paring dhawuh. Pak paringake ngadep kula ngarsanipun kakang. Kula nuwun ngestaken dhawuh kula suwun kali sanget amun ngantos paring tulasari tak lirani Yai. Piye lumengser

0: solekku panggalipun kakang paman paman Durno.
1: Pulang ger.
0: Mbok menawi dinten puniki badhe kelampah Dimas Dursasana Wilayojati kados wiwuh malih. Awit kenging dipuntemtokaken yen ngamarta badhe dados segoro geni.
1: Kula tu pitados dhateng ing bapa nggih. Kula gesa mengajengaken saung kenging dipun buktaken kasudibanipun.
0: Yen mengkono yayi Dino kita pasai mundur suku yang paswanan besok ngenteni opo yen panjen sampun nampi dalem koko prabu kula suwun kadang kula krowo boten perlu menggalih menopo-menopo mresani kemon cekap ing rai piyambak ibadi tumandang

terus mundur ke daton ingkang sinuwun ngastina. Kadherekan para abdi bedhaya kang samya ngampil upacara ning pasuwanan.

tandaning pura. Sa'arga suta gengiwa during ngungkuli pucang lan tulisan kang kita dekadek pesi balitu. Sirap perungusari puncaing pura kang pinarian inten bumi sak mesto kaliman mesto kesaliman dipanggo sak sirain gajah gedeni.

aku kupolo gandarwo selokan gambaru todowo. Sing mau kawat nih pro kumolo untuk seloko ilat wajigo karno dinoroto sing gronong lebet narian marcu bermarcu bani. Kumbang lanan-lan wadon sentek yang tori kageting bermur mabur gereng-gereng murco bisa moyo jati-jati teman moyo. Mantat undang-undang jerambati ban sejubinan mergitur sing gedaton. Sinebaran nilo pepojo nilo sedari sinampar perbedoe pating gedar pating sorot. Amrisane tumbul saking pucanyar guling tirto pinoro poro. Wenteng kang anjuk kedaton, wenteng kang tinangan anjuk wening taman. Gondo amri arum awit kelunturan konyo ing bedoyo layun ing puspito. Sigrut semangkah tindak dengkang sinun, tak beken pola bedoyo.

sini genggenya lumak sono ingkang siru nenggi kucapo kaya mentes sak lebut tinggi daton sang Padmiworo Dewi Banuwati samyo suko pari suko lelangan wenten sakle beting gaklo ya merisani ajar simpi ajar bedoyo kang wilangani mungkawan lajur sisih maneka warna kairing suworo gongsong yang mangrangin keplok pepin jalan surangin asik mer telingi datut si geking beksa sinaringan suing gongso abdi dalam gandek mojo atur yang ingin sinunus kundur gedatur sang Padmiworo si grusio gototototo angrasu busono rikating carito wis dumadi candrane lirwido dari turun songko ing puhantoro angampil bokor isi tirto kinarya miji ampean dalam ingkang siru sawunya paripurno gagandeng asal sami toto lenggah sinasan bujono kembul dahir lan merisani porabi bedoyo kang sami suko pari suko pinongko pangipur wonton ngerso dalam ingkang siru sawunya paripurno eti mana sumedjo netepi marang kewajibaning titah manembah marang jawa topo abdi tuli kabidhaken wangsul wonten papanira dewi-dewi sigro lukar keprabuan alindro angagem keprabuaning pandito kacondro kang sarwasito ketiro kalamunto sumudyang angrasuk marang suci ning pegalih manjing sak lebeting pamudian putusan porab dinyausakan duporatus kausiogo dupo cumpang hakni makantar-kantar kukusi sundul ngawiyat ingin wonten pamudian datan kacarito nanti kawinten pasi banjawi pati sengkuni ngawi poro putro putro kurowo kangkinal pangar saning poro putro putro noto ngawonggo Prabu Karno mapan poro putro kuro setunggalin nal posatrio kadai nalindro langing den ugung sakar saniro tetelo katah kang nilar marang trapsilo ramontro montro ngadep marang sang nindyo mantri pating glidrah pating gladit ilang ubo sitane

putra Awangga Paman Sengkuni. Ing putra Banjar menipun cindi kembang nusung pawarta nyadung ingkangipun Koko Prabu Duryudana Pamuwan. Ing putra Cumadana Surudana. Pamuwan Pamayan. Ing putra pun Durma Gati badhe nusung werta Pamuwan. Kowe iki nek nyuwara aja karo memangan. Mengko nek kesereteng nek kancane sedera mlamlik-mlamlik kaya. Ana mung ngluruk memangan mbok mau rasa mlebu.

ngantos kadal waso mbotene coba man ae. Sing jenengi Durma Gati karo citraksa-citraksi kita rasa-rasanya podo wae. Nyuramu klitah-klitih ya ngopo. Ini sampun kelebet nyambut dam. Sonak cani orang. Janggut ini nyadi ya. Ngaturaken kawontenan menika kalto malmu nembe dateng. Ayo sing padha durung-durung dusulake. Kowe sinambi karo nyangga godhong. Iki bangetno marang aturku tumrap anggir Dipati Karna. Iki Mas, niku Mas, niku Mas. Anggir Dipati kula paman. Lan kabeh koporo putra putraku kula bojo seno-seno tempe tiba dah lawang ming sing kanto koming tempe ini kok yang bengok hal ini bule serawal ini yang ngendiko sak gelemi dengan tipontal. Rikala wonten Sringgil Binaturata ingkang dipun rembak anggir Prabu Duryudana mboten wonten malih namung sungkawanipun jalaran anggenipun amambeng Sungkawa saking kengrayipun Yoga Kura Dursasana ing wekdal menika nggadahi gerah ngengleng karana saking sirnanipun inggih prunan putu kula pun Dursala. Mitra saking pangudarasipun Dursasana ora bakal bisa mari yen durung nyawang karo kuwandane si Gathotkaca. Lajeng anggir Baladewa anggenipun ngendika, upami menika badhe pun lajengaken peperanganipun, kula kinten boten badhe saged ngendi kridhanipun putra Jodipati nanging masang saya kathah bantening para Kurawa. Kula kan Kakang Durna gandheng sampun sarembat. Rika semanten sumedya ngajengaken Senopati Nalindra saking Guwa Parangkencana. Inging jejulipun Prabu Dewa Prawata. Menika putranipun sinten, Paman? Turun saking Prabu Kalabaka. Ingkang rika semanten jumeneng wonten Eka Cakra. Lah wonten ngriku menika badhe males ngudi tuh dumateng kengrayipun Werkudara. Nanging ugi saged nyirnaken para senopati ngamarta sanes-sanesipun saged kelampan tanpa mawi Barata Yuda. Pandhawa badhe tumpes tapis tanpa tilas amargi saking pengamukipun pun Yoga Kula Prabu Dewa Prawata. Lah ingin mengatakan sak sampunipun dipun tetepaken dados senopati dipun pasrahi majeng wonten ing Palugut. Nanging para putra-putra kula inggih para Yoga Kula Ngastina mboten kenging tumandang damel. Inggih badhe tumandang namung Prabu Dewa Prawata lan para wadya balanipun. Lajeng Koko Prabu Baladewa. Anak Prabu Baladewa kondur malah sumedya kampir wonten Banjar Jumut nuweni kengrayipun Dursasana awit piyambakipun boten nayugyani menggah kawontenan menika jerdiwa prawata piyambak pancen nggadahi raos sengguh boten nggadahi tresna lan pitepangan dhateng anak Prabu Mandura. Beto kuwawa mekaten kataipun namung ngombyongi senopati boten kepareng majeng peperangan mekaten dawuhipun anggir Prabu Duryudana awis saking aturipun Prabu Dewa Prawata. Karna karna lingalyo sidik purnaming mancajajaniro murat lepasi.

kaget. Yen pancen mboten wonten ginanipun Dipati Karna wonten ing Astina, menika mboten perlu kula pun dadosaken Senopati lan pangayoming para Kurawa. Lajeng kosa mangsulipun menapa sampun prisa buktinipun Prabu Dewa Prawata. Gadah pusaka topeng. Lah nek namung topeng niku kula ni bakul topeng man. Ning topeng sing diagem dening Prabu Dewa Prawata kuwi nek nggo mandeng bisa dadi geni. Penyan pun nanti prisa napa dere? Burung tau weruh. Tapi tadusan menapa kemawon menika nek cara pura niku ora percaya nek urung ana nyatane, Mas. Gak ana nyatane teko-teko percaya. Diri wae tungklak-tungklik. Cuklak-cukli kok tungklak-tungklik. Tapi gak ana buktine nek cara pura kok gak perlu. Niku dibuktekke luwih dhisik. Lah nek niki Senopati Senopati senajan to kaya napa wis ana bukti nyatane. Ana becik niku pun dibuktekke lan pun wonten nyatane paman Sengkuni nengseni. Ampun buka sing boten-boten mah. Senajan to mung bisa lasem sama menyura. Aku nonton nyata nih ngontra juga dumak ke daki-daki gak ada nyata nih ini aku nonton nyata nih ngontra juga dumak ke daki-daki gak ada nyata nih ini aku dicakno gak kompak ora ape man. Wah iya ini kok sampun pun ingin putra nampi ngendikan pun paman Sengkuni rasa mana kura mboten terima upami ini kok manggil wonton kedadusan Prabu Dewa Prawata dipun paringi tumpang juritipun kaya napa kongase kaya napa mongkoke lan kados menapa raosing manah nggadahi penggalih ingkang deksiya dumateng para kadang kula Kurawa saged kelampan para kadang-kadang kula dipun dawuh nyembah dengkulipun tiyang sanes lan nyatanipun yen kawon mboten sandi piyambakipun pelajar sampun mboten wonten tabetipun ingkang temandang lan ngendhun kepuraken wonten palugan mboten sandi kula ngen para kadang Kurawa saking penuwun kula tenimbang menika pintasra dumateng tiyang sanes panjenengan pun lajengaken perang Baratayuda kula sagah mejahi Gatotkaca paman Sengkuni tanggel jawab kula mboten. Ya, tinggalku ni mas sama ni ketua man. Kudu tanggung jawab. Lu yang banyak nangger di pati sampun paling pangan di gomengatan, kulo meningko rongkotan. Tanggung jawab. Upamin pun pian pun anak Prabu Basukarasa ketumpang juriti pun. Koyo ngopo bombonging mana kulo. Dimas Bulis Rowo lan kabeh para kadang siaga tata-tata sikep begawan piranti perang aja nguci wani titiang-titiang kang kinarya nyepetake nggone lumaksara jujuk ana ing Kurusetra ngadepake para Pandhawa enggal umbulna penantang perang wujude Gandhira saka Ngastina bocah Ngastina supaya ngerek umbul-umbul penantang perang sedikit-sedikit. Sampun siyoga para kadang kula Kurawa Koko Prabu Warna. Kula kepareng majeng rumiyin paman. Wasipun mboten gepok kancanipun Prabu Dewa Prawata lan tiang-tiang saking manca negari yen kerna sak kadang dhewe mundur saking palugon. Kula semanggaken dumateng Anggir Dipati. Dimas Tirtanata wonten paring dhawuh para dewa mongso buru Dimas Kang Pranata sediku ngestaken dhawuh.

wonten paring adawuh sinuwun nimbali dumateng ngabdi nungsung werta ulun. Bocah prajurit buta klebu paman patih kala pradeksa dodon. Kabeh para wadya bolot ditata sing becik sumurpa. Yen nggon kundi

0: ben nyuwun preso.
1: Ana apa, Gong?
0: Buta-buta niki wae manggawi napa? Pacak baris ana Kurusetra. Panjenenganipun kagungan kersa dos pundi? Kapatah pinangka senopati ning Kurawa supaya mateni para Pandhu klebu klilip kuwer Kudara.
2: Larak tenan.
0: Kaya ora nganggo tali woro tanpa rembugan karo wong sing kaya ngene demeh. Kula niki wong tuwa kepetung asor derajat kula. Ning pian tanpa nggunake kok wong kaya kula mboten ngerti nek senajan kula iki wong asor derajate ning mumpuni mungguing pangertene. Sekarang kowe iki nek dijak rembugan ngono ki ya cok ora ana sing dadi kersane gustimu kok Kang.
2: Ayo
0: malah cok weling ro aku togok aja cok jak omong-omongan. Ayo wong ora kena dipercaya. Nek dong agak sergap kok kok togok guru mangsane mak jedul. Agak digunakan lah kalau togok kali kementus ini ngono kuwi kok kamu kok aja loro hatimu ana apa kinten-kinten nek kula dipadha kali togok ora dadi wong iki titikane ngger wong sing lambene kewer-kewer.

0: Nek gak iso Surapati galak. Dek galak tur bergas ngono ki nek dong dompete isi nek ora. Nek dompete isi ngono munggah kayangan. Bareng isis neng kuwondo waru. Mujo kesenengan kunjuk sangune yo mbok gendul yo bir yo anggur neng kono njur adi presani para dewa doang isini-sini to ayo ana buta kok jag-jagan neng kayangan bendino kuwi mongko terkadang urak-urik telung bengi mengko njur blas limang bengi anggur medun kok kayangan bukena perbawa apa kuwi cayane pucet-pucet kae. Penjenengan elek-elek mungguing penjenengan jalaran tuwa kula rikala penyan pun tilar sedo Kang Rama Prabu Kala Bakah kawit Kang Rama pancen ratu sing angkara murka mboten remen nampi bulu bekti dateng para kawula nanging remenipun menika mundhut pajik melungso kanggo daharan ing Kang Rama Prabu Kala Bakah zaman semanten Resi Wijrapa kentian akal nggone bakal atur pajek kapinujun katamuan Kunti sak anake anjur wis nek pancen ngono saiki anakku pajekno kono ben pangan buta Sena niku Sena pangan kukune mlebu teng weteng buta Kang Rama mbrodoli sedo weger buta pirang-pirang mati kabeh samane sing cilik kloga mlayu kula ipuk-ipuk tak gegulang ben dadi wong sing mumpuni aku bareng kula tasih preso sejarahe Kang Rama kok arep males mudi tuwuh opo mutangke anak sing nagih ayo nek nagih niku oleh nek dutangi meneh ora sampean mangke ra urung ya ming saja semlang ning aku kok ngono kok nggo ngendon arpo kowe ngandani aku kaya dene putramu dhewe aku ora bakal nggugu awit siji aku kuwasa sing angka loro kowe kuwi kapurbaku nek pancen kowe tut uri teges tresno karo aku nek ora tresno aku kowe do baliyo arep mangan opo aku ngetutke sama yang ngetutke menir ya sebelahnya tadi bos kok kok ngunuk lakuan ya pokoknya saking ini kang gue rasan gue hitungan warna-warna sih butuh ini awal dia kan melu-melu wanton pendak bayaran ini ajet ojo nganti dutang ngono lho eh dutang repot lain lagi ya nek semoni sing lanang sing wedok sing wedok iki ora srawu ngom aku nyela-nyela temen sing pokok kowe manut karo gustimu kon ngalor-ngalor kon ngidul-ngidul
1: ayo
0: kok kowe wae kowe kae dadate ming pono kawan
1: ha iya
0: amarga sok
1: ha iya iki kok apa yo
0: ayo ayo
1: golek paman durung kok monggo supaya banjur bareng mlaku karo aku sing mangerti dalan tekan kusetra mengko bakal

supaya semusul yuk aku si Dursala. Aku koto kue renyo idak-idak ucapo Raden Dursasana prisa teng Rakanata mandura rawuh sigra gupung genyo nyaket.

0: sebuah pabukti kulo kunyuk Boko Prabu.
1: Patrimo Dursasana. Pujo astutipun Kakang Tampanana.
0: Ih kulo pun. Ingeng prunan yugo kulo pun Dursala siyos pejah. Ingeng mejahi Gatut Kaca Boko Prabu. Kulo mboten lega mboten lila yen mboten saged mejahi putranipun Werkudara. Yugo kulo namu setunggal ingin kulo domo-domo ipun Dursala. Nilar kulo sak lami-laminipun jalaran majeng wonten palugun mengsah kalian Gatut Kaca. Wasipun kulo mboten badin saris keco dari co yang mboten nyawang bangkini pun Gatut Kaca. Cukup! Ora sah glendang-glendeng. Kowe iki satriya mengko mundak keprungu piyayake diarayen Dursasana ki ndiloro edan. Mongko jane bener. Putramu Dursala mati. Matine Dursala Abunegoro ateges maju perang. Inggih, dasar iku semono Dursasana wis lila. Kabeh para pinsepuh nekseni yang Dursasana wis marengake. Kenang apa kok dadak nganggo getun? Penyaipun paman Durna tanggel jawab yang mboten badhe pejah. Menungso kabeh kuwi kena apes. Lah, saiki aku tak takon. Mungguing rasamu. Getun Dursala mati. Inggih, nanging kuwi jane ora bener. Yugo kulo ngibati nyambet dumateng sejarah kulo. Yen kulo menika mangke mboten males ngudit kulo dumateng Gatut Kaca teges kulo mboten tresno kalian. Yugo kulo ingin kulo tresnani. Nek cara kaya mengkono teges Dursasana tresno karo putramu. Yen pancen kuwi tresno karo putramu, rino klawengi kuwi tansah nyuwun marang kepaling Jawata muga diparingi pangapura luputi Dursala. Banjur diparno papan ingkang prayuga awit besok kowe bakal sumusul menungso kowe ora bakal ajek yen Dursala tekaning pati ana ing jaman kelangan pinaringan papan kang becik pinaringan sih marang kang Maha Kuwasa ana kedadian lunyune dalanmu ngadep ana ngersani kang nyipta jagat bakal dituntun anakmu ana petengi lakumu bakal di padangi karo putramu banjur pamupusmu tak gambar kewuan sing wis mateng nganti basa ora tiba oke senajan sing isih pentil tiba yo akeh koso bayi saiki aku takon kowe yen Dursala kuwi mapanung paswargan seneng apa ora Gatut Kaca mati ning Dursala ora nampa swarga. Iwa semua yang kowe ora males ngudi tuh lara wiran karo putrane Yayi Werkudara ning anakmu bakal numpa papan kang becik milih endi.

0: Yen mekaten kulo trimah anak kulo teng suwargo, kulo mboten badhe malas kalian Gatut Kaca awit menika benjang badhe metuk kulo Kakang Prabu. Dagen iki bener kiblat ing rasamu.
1: Inggih,
0: dene panjang mengkono. Ayo ngupaya para sesepuh ingkang pinunjul sing bisa gawe pepadang rasamu lan nyunake marang Jawata murih putramu pinaren papan kang prayoga.
1: Lajeng badhe meguru kalian sinten?
0: Sejagat Rat Pramudito tan ana sijining janmu kang waskita sak ngerti sak uri winala kejaba mung wong tuamu ya sedulurmu lanang. Adiku Bathara Kresna. Kowe mengku pasrah bungkuan supaya putra pinaringan papan kang mulya.
1: Inggih.
0: Kowe supaya diegleng lan nyandang ora nganggo aturan.
1: Mboten adus napa.
0: Awe kula kangen anak kula ingkang mboten wonten ngene. Kulon derek sangi ngerso dalem Koko Prabu mugi anak klo dinpangi papan ingkang mulya. Ayo, tetep

0: yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
2: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
3: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
2: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
3: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar

0: Para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibunya.
1: Ya, untuk

0: kembali konsumsi rutin Vitama ya Bun.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Mau kemana, Pak?
5: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
4: Oh, boleh saya nitip satu?
5: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
4: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
5: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
6: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usop, alamat Desa Redin, RT 01 RW 02 Redin, Gebang Purworejo. Saya senang sekali dengan produk dari PT Denatur Indonesia Group. Salah satunya Sultana. Kami sekeluarga menggunakan minyak herbal serbaguna ini. Biasanya minyak Sultana saya balurkan ke bagian tubuh yang terasa pegal. Gak lama setelah dibalur sudah tidak berasa pegal lagi. Selain itu juga saya gunakan untuk mengobati gatal-gatal karena digigit serangga, alergi, gatal juga cepat sekali sembuh. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang mantap. Bagi para pendengar dimanapun berada, gunakan juga minyak herbal serbaguna Sultana produksi dari PT Denatur Indonesia Group seperti saya ya, yang bisa Anda beli di agen atau apotek-apotek terdekat. Dan yang saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, kilometer 9.

0: RT 3 RW 3 Warasan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: Radio 98.4

0: Ayo Kak Kunggir, honor jo.
1: Lun wonten paringa dawuh paman.
0: Dimas Setyaki cumadong dawuh Kang Mas. Utawa anak kulanang Antaséna.
1: Ana pole.
0: Wis rada sawetara suwi nggone mlaya bumi ngemban dawuh. Supaya angupaya. Cilik pinanggih pawartane gedhe bak bisa pinanggih marang kadangmu. Yogaku si Koco Negoro ingkang mendro tanpa taliworo mbok menawa yen Antarja bisa uninga pawartane kadangmu taruna.
1: Sampun kula suwunaken prisa dumateng sedaya para winasis.
0: Iwa semanten ingkang kathah
1: mboten mangertos murcanipun kadang kula Dimas Gatotkaca. Kadah pol pini sepuh ingkeng kulo adepi nani saksamun pun kulo atur kuni ngobab yugo kulo ing peringgodan mboten wonten ing saged maringi pepadang rase manah malah ingin katah pasrah pejah kesan ngurumasi ento cepet ing pemanggih
0: lah ngamarto kira ono sesepuhi tole. Sopo ngir
1: awo kresno
0: poko Prabu Betara Kresno niti priksono Kaca Paisan ugo raono dawuh Kaca Paisan kaya dini kaling-kalingan ron selembar.
1: Mula aku harus ingin godong itu sengit angis rampung ya itu tak tumpuk melawit ngaling-ngalingi
0: kalau kelakon juga jebo ngaling-ngaling marai semut barang godong apa godong selembar ini ngono duluangnya barang gue ini ya sing ora-ora kok wong ron selembar ini yang sasmito kok jur godong bungkus kayak surah ketemu nalan yang mungguin aku kakang Kaca Negoro Murcawi ora sah digoleki soalnya wis gede wis tua. Engko digoleki ketemu jak bali mulih engko mutung lunga meneh malah kokean sikil ayo seneng sing goleki kuwi yuk ngojak rasa goleki nang rasa ning paran rak ya mulih arep kepiye wae kuwi ya put prolane ile yo ki yo yane wong bocah kaya ngono ki mengko tundone yo malah tuwuh gagasan sing ora-ora tekate aku alungo yo digoleki kok ngono engko aku gelem bali waton nang ngono nek kakang Kaca Negoro sing lunga ki goleki pet-petan aku sing minggat karo kewe ora. Awang kowe iki lungo iki ora ora ana jurusane kon goleki. Mulane kowe utawa goleki aku iso wong ngampuh. Wong kuwi nek lelungan mesti paling ora kawratan gedhe kaling-kalingan. Omah masa gelem.
1: Lajeng sak menika kersaipun paman kados pundi?
0: Senajan to kepiye wae. Gatut Kaca nggone murca durung ana pawarta kowe lan aku duwe tanggung jawab. Prayogayo dibacutake nggone ngupaya sinambi talak broto. Ateges nggonmu prihatin lan nggonku talak broto. Iku mengko nyuwun pandemi pepadang saka kepaling jawata. Enggal marengono uninga. Cilik paring wangsit gede paring pangandika kanthi wijan mungguh cumandhae kadangmu taruna.

Paman Pelati Tindarumi Kuro Meda Sabto Pertolo Paman Sediwis Patus pun diraken Paman Setiaki lan Kadang Kuro Taruno Punontoseno Dimas Setiaki Jumadung Daud Derek Toh pun kakang Sediko Kang Mas Setiwo Ayung Gir Ontoseno Budal Sagi Boli Iya tak Derek ya.

0: Paman Sengkuni
1: kula nggih.
0: Salebetipun kula lan para radang sami lumaksana. Kula miyat dumateng lampahipun kadang kula Tarno Yayi Sediwa wonten Madyaniwana.
1: Aduh.
0: Gumun kula cak teng ngriku niku. Angger Kurawa iki ndek karep apa wae kok ya sing metuke kok mesti Pandhawa. Kaya ana sing nuduhke kan. Ya takon terus apa ngono. Ngerti-ngertine wadi ngono lho. Ning kula kira ya ana salah sawijing Kurawa sing bocor. Sing kesampun paman disebut sakmene nanten. Kandeng kula tingali Sediwa namung piyambak sakmene pun perpeki kemawon. Upami wonten kedadusan menika anak Prabu Karna pun ngantos tedeng aling-aling. Kula triwaloka bilih Dursasana menika nandhang yodi saged mantun yen Gatotkaca diadepke. Ngaten kemawon. Upami menika mangke kadang kula Dimas Sediwa menika mboten marangaken. Budi sembadani bangga dirampungi. TKT sesuk ya mungsuh saki ya mungsuh. Sawetawis paman Sengkuni kula tindakaken dhateng para kadang kula Kurawa muwis siaga tata-tata kula petune Dimas Sediwa.

Prasetyo podo kanthi Raharjo. Pinanggih mampun kakang ngonong tengah wono. Lunu nampi pangestu dalem Koko Prabu Ngawonggo. Tulus ing urbito buten wenten sambi kolo syukur pinanggih sewa. Sembah pabekti kulo kunjuk Koko Prabu yuh pun kakang topo. Paman Sengkuni kulo ngatrakan sembah pabekti. Dawah sami-sami nggih. Mpun didawi Kurawa, mpun ning kirang prisa mpun tata-tata kirang prisa dereng. Awit piyambakipun yang ditari muni perang ngoten nggih. Seting grundel do rebut biyodo. Coba nek iki tekmu, iki tekmu. Kakan bakal mundur perisemang Dimas, Dimas bakal tindak menyangendi. Istana pun angin kau mau ya bisa musal tais dangu selera ingin ngerai tinangina ngupoyo yugo kulo pun gadut koco ingin murco sangking kasatrian. Kulo tinggal saking katepian Koko Prabu kanti porwadio boros gelar sepapan kati tek tumbai pun gak bakat tuh jati ngarang. Sor tuh yuh prate dengaling-aling Dimas mesti wis peso umbul-umbul penantang perang kangus dinulu katon sokatuan. Mangerti yo yen kadang ku taruno ing Banjar Jumut dino nandang yodi ditinggal Sirna Margolayu marang putrane yo prunanku Sidursala saenggo ilang ubo sitane ora kengetan marang kuwajibane. Kena dirani gerah nengun bisa mulia teman jati jati teman mulia yang Gatut Kaca diadepake marang kadangku Tarnos Dursasana. Temtunipun wonten pangudara semekaten wonten migatosipun Gatut Kaca pun adepake menika menggah kersanipun Koko Prabu menopo badhe dipun paringi pidana menapa kados pundi pun kakang ora mangerti sing pokok Gatut Kaca kudu ngadep nanging yen pancen Dimas Sediwa ora ngaturake marang pun kakang pancen pun kakang pun para sengaja bakal malas ngudi tuwuh lara wirang sirnane Dursa tumuli Gatut Kaca ndang nut

perang mesti kalah. Tiba apes. Aku tahu perang ming turung neng montor. Opo Dimas Sedewa ngawani ngadepake pun kakang pin poro kadang kadangku Kurawa. Yen sampun kedadosan mengaten ampun malih nawis tunggal kali senajan to majeng sareng pun badhe

dadi Mas Sediwa. Sijine satriya sing ora tau ngladi peperangan. Lah kok bareng temandang cukat krincing Trengginas awas trampil. Wangonipun kok leget penggalipun anggir dipati gumun kaya nadi kula pun Sediwa. Kita bocah menang-menang bareng temandang kok mumpuni. Nah ini aku api ya bocah ngamarta ini cak wani. Orang mengerti sangkane ngladi peperangan ngerti-ngerti wis mumpuni mungging kasudibyan. Amarga pancen bocah ngamarta niku mersudi kalian piwulangipun para bini sepuh sing kanggo lajer nggayuh kautaman. Nek Kurawa ora ora latihan perang yo njaluk. Pak nyuwun ajeng lagi perang. Aku lah ya senyane gak mulai. Ya ana sing ra mulih ning ge wonten sing pamite perang ning jebul ming desa. Kula badhe nglatih Pancakara paman ya kana mangkat. Yuming metu kula desa ning mung alon. Lah wonten apa? Kangge ming klite-klite ngriku niku. Ning bareng kepethuk karo sing duwe yuk balik. Iyan mekaten kula badhe tega kan kadang kula Dimas Sediwa nyemanggaken. Waduh mundur paman. Iyan Dimas Sediwa menika mangke semres senjata kota mboten mundur tentu wonten

kuninga keng roko ngawenggo angasta pusaka senjata kunto. Esti manah arsa tiga marang para kadang yang putra-putra ngamarta. Sir ing kono Raden Sediwo kuninga yen iku masih kadang werdo. Eman yen ngantos inggih ngroko alit kewirangan ageng nandang tatu. Sigro siyoga hangesti marang mujijat kanthi lantaran manuwu marang keparing jawata wusana katarima. Ana samirana kang tanpa sangkan sumuyut kaya busa nyapu mandira ageng. Inggih raka ngawenggo katempuh angin kang saka dayan Raden Sediwo Gendro Semedi. Kontal mung eloke kontale sangat dipati dawah won kraton ngawenggo kagyating para uninga kathah kang sae mlajar. Saweneh wonten kang geragapan usnya uninga inggih raka nata ngawenggo ilang saka

zaman sengguni kita rasa-rasa kemah ngeregoni lagu perang. Bulane tandangmu ki ra ku ya rada apik aku. Upama aku isih enom. Setiaki pancen antep tangani pun man aja. Ningnek ming tok antemi Setiaki ki ora apa-apa. Saiki pungkasane ngono ya Tirtanata. Kadamu sing tok isik-isik bendina. Kuwi gunakno. Lunjur ngopo le disai sik ora tok gunake. Kira-kira gedhe putung rasa digo mayem-mayem. Tinggal ngomah menggu dulanan anakmu. Sing ora-ora pusaka kok nggu dulanan anak. Wis kana, dadi gedhe kana. Kowe nganti kalah-kalah Setiaki sing isin aku tak kandhani. Lenggah berisane klub paten.

jenengi wantor jokon rene tak idai. Lagu iki golek kakak wantor jokon tok nggo apa mbok dhek. Pak D. Wong Pak D kok mbok dhek. Harta idak. Wis rasa begijikanmu. Kuwi saurane ora wis wong tuwa. Prande puno kaya foto. Yo menopo. Kemajuan ora peto kuwi. Pentang nggo wis SMA ngono. Trikis kowe. Mundi sing jering ontor jo rasa musuh kakak ontor se tandingmu aku. Aku yang musuh ki sak-sake kok. Aku musuh karo Pak D wis ora berduri. Saanane pokoke. Pak du dengkul endi dengkulmu? Tak biyake ojo. Jo tak biyake. Ora minggat tak janting dadi lho bangko.

0: se no itano ra. Engko sike ngaso-ngaso sike. Aku yo kesel, aku yo iya lah. Ajine diantemi ora apa-apa, mbah tak buanting tak blusuk-blusuke akeh. Aku yo malah kesel dhewe. Ora nginjen, Mbah.
1: Iya. Yeah.

Nek anteman-teman ngejak pirang dino aku tok banting aku nek kowe kalah rasa. Lho aku manut kok. Kowe banting aku ya gelem. Aku sing banting ya aku gelem kok ngendi sing rasa padhe. Ora urus. Sing jenenge wong kerengan iki aduh kekuatan jutusan wis kira-kira ora sing menang. Uleng, ya. Mumpung nek kira-kira uleng padha rusane. Mukulkan lima mangan, ayo. Ning nek ora sembrono tak kira kowe kalah-kalah. Aku nek gempung temenanan ngetok kekuatan tak cencang jenggot mungkin aja janggutnya gundul lali wong kuwi masih di jenggot ya aku kok wong pluntus kau ngetok mungkin ngendi sing mati iya ngejapi lagi lah kayaknya.

0: kulit Surawa.
1: Mboten ngertos bareng Antasena kalah kekuatane ngetokke kemandene nyungut dada kula. Kaya kenang wisoman mengkoro kabeh awak.
2: Aku iya.
1: Aku disungut wis mengkoro dhisik. Ora ngerti yen Antasena Setyaki Antarja komplit. Yuk, jeng. Tah, kurma gati. Kowe arep perang ora ya? Oh ya. Pejawa musuh kaya Antarja Setyaki Antarja tadi pokok nggo kemenang. Man. Munggung mlaku teng dalan gedhe nek pun kalah kalih Bang Ju. Ajeng ngopelang sing kaya apa kula antem nembek. Wedus pun monggo mawana semplah awakmu. Oh, dadi kowe ora aplak mboten pun ajeng omang lele dadi durma gati kula pun nderek mawon. Kula pikir-pikir ampun malih kok kula diantem Setyaki kali Antarja mboten koming limang dina gak mari mah. Garis kula diantem kali mbone mindil. Ini mergo kula colong duwite ini. Kowe iki ya nyelak kutis. Terima kasih dong, ditis sing wedok kok dicolong. Karep kula niku ya ajeng kula golek enak plemanak nak plemanak ning jebul ora nembus. Silaka sang saya kuru awak. Nek ora tak pasake Kakang Durna bocah ngamantar bakal mundur saka tengah ngasih.

0: melayu-melayu wonten apa di sini? Ngaturaken kawulingan kakang Durna nyadong duka. Lha mboten apa-apa, benar apa? Sing ala diguang. Sing becik digoleki wonten keluputan-keluputan bab napa pian kuwi waloka kaliyan kula. Rikala suwau kula matur dhateng anggir Dipati Karna bab wontenipun kang putra Yoga Pula pun Dewa Prawata menika. Anggenipun saged dados sinopati mboten perlu magepuan lan mboten badhe minta sraya dhateng Kurawa cekap inggih putra piyambak. Lha nggih sampun kunjuk sedalem lan anak Prabu sampun marengaken bilih para Kurawa mboten perlu temandhang. Nanging anggar Dipati Karna mboten trima. Napa paman sengunipun nate preso kasudidanipun Prabu Dewa Prawata. Yen menika dipunparingi unggul juritipun ora urung bakal ngidak-idak Kurawa. Apa kelakon Kurawa nyembah dengkule wong liya negara. Yen piyambakipun kendih juritipun wonten palugon mboten sandi namung melajar tanpa wonten tabetipun sing diajoke teng paprangan nggih kula. Nggih Kurawa. Tenimbang menika mangke pintos raya tiyang sanes kula piyambak sagah depani wonten ing Surabaya.
1: Ah niku. Helae wong niku nek dirasa kemaren nggih teng riku niku. Adate dipercaya ora dipercaya. Ha meri. Kesajan malah gawe pambujuk sing elek. Adate apa-apanya didum, apa-apanya didum. Jurura. Nah, mongko kabeh ngluruh untuk swadah dhewe ya. Jur jame trimo loro, alah. Duweni rasa kemeren niku mboten mukal, buat kemukal. Lha nyatanipun
0: wonten mergi pinanggi kalian Sedewa. Waloka yang badinya penggatut kocok dados poncokoro. Mboten nginten yang Sedewa pun dereaken Antarja Setyaki Antaséna ngantos bibaraken Kurawa. Samenika Kurawa sampun sami bibar mboten kanten-kantenan. Nah, kula sumanggaken kakang Durna mila kula matur yen wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten.
1: Lole samain ku wong tua kok tanpa duwe pretungan dicuni. Wis diaturi presa sing kaya ngono mingkari meresani lenggah. Nyonto. Kaya grobyakan. Nggawa rombongan. Mongko gek dorang ngopo-ngopo. Ning klitah-klitih. Ndurmo kati bangken apa?
0: Sampai pun tersih sakit garasi pun
1: ponco koro kaya ini yang setri wong kaya ini kok dingu sama ini kok punya yang pasang kalian kulo saat ini kulo genti mang lumpuk kulo pasangnya kan anak kulo kulo semanggakan anggar Prabu kulo paman dulu menika Sedewa kadangipun Unta Dewa Werkudara Janaka. Nekula langkepipun gangsal Sedewa. Antarja Setyaki Antaséna menika sejajar Gatotkaca. Kelebet senopati Pandhawa. Yen pian saged mejahi senopati ing para Pandhawa. Menika badhe nampi pengalembana badhe dipun pitados dhumateng Anak Prabu saged kelampan mboten ngemuaken wedal palenggan menika. Dumugi benjang akhir tebe penjingan pinangka dados pengayoming para kula. Jagat Dewa Batara. Lenggah sekecoklo tandhane. Lari-lari ngamrata.

ojo mlayu. Kowe pancen ngakoni senopati ning para Pandhawa. Saiki tamakno mantramu. Ojo nganti tumpang suh gomong-gomong ngemelke. Gunen jimat kematmu. Kantiyo sukmo kadang dewa. Kowe ketaman kemandenku bisa gagrak bangkemu. Wah. Sumbarmu bisa mecah bumi drun. Gunake wisane siung kang pase komo batok. Yo. Waton lelan tak kedepake sembur mlosok awakmu.

0: sapa ngarepan?
1: Antarjo, mungsuhku iki mau ya. Kowe tumungkul ora entuk ngopo sebab e. Antarjo, aku iki nggone tumungkul amarga aku blereng dulu karo kowe, aku ngiman karo kowe. Becik wis semingkira mumpung durung tak pandeng. Ora kena prigake becik iso kelakon sekali pati. Kowe iso mati Antarjo, bisa jaringan. Aja mlayu mati dengan.

Kulo ndek kersanipun paman, kulo semantun gindiri kersanipun Kang Mas Setiwo. Aku semono kuarpo aku ki wani turyo tanggung jawab ning gandeng aku kapur boporo pilih sepuh. Aku manut kundur ya yuk kundur. Nek didawi perang aku yo wani durung tekan titi wangsani kulo ayo. Saya simpuk aku ngadip orang resot dalem. Atur uningok metini koko prabun Dwarwa tinggal tumuli gunaki kawicaksanan kang dipestek ke sopo mungsuwe prabu Dewa Prawata. Monggo paman mundur saking palu.

0: Mandurno. Para sinopati ngamarta mundur. Mboten wonten ingkang panggon mengsa kalian kula ngantos dumuginipun Sirna Margalayu. Oh, kandhap dagu disuni kula Kakang Durna. Penyan prisa piyambak ora nganti nganggo gantalan wektu, ora padha pating grubuk kaya Kurawa. Pemandang sepisan bisa ngintasi karya buktine Antarja Setyaki Gatotkaca Antasena Gatot Kacan Isan kon maju mesti mati. Mergo ditopengi.
1: Oh.
0: Dayanipun topeng angge. Niku mangke mboten mung Gatotkaca sawerku darane Janaka sisan. Bakal lebur papan tanpa dadi. Negara Ngamarta dadi Karang Ijo. Karang Abang.
1: Oh.
0: Kula suwun kalisan. Mugi ngendikanipun Kakang Durna menika wau wonten nyatane.
2: Nggih.
0: Awit sing sampun ingin sampun dipun buktiaken menika bocah Ngamarta menika mumpuni langkung-langkung ingkang dipun ngendikaken Gatotkaca. Menika lembatipun sampun ngungkuli banyu agar bisa ngungkuli gunung. Niku lak kabar. Kabar niku barang setitik digedhek-gedheke. Ala setitik diukehke. Terkadang nek ana kebecikan ditutup-tutup. Aja nganti ketara. Tengriku niku. Pancen luwe-luwe lari-lari Ngastina. Niku sing uga kecok ngoten niku iso nggotak ngatuke tembung sing sing isine ming golek nama.
1: Oh anu.
0: Tak rasa-rasake ngendikane Sang Topo Begawan Durna kae ya. Ming kari menang-menangi dhewe.
2: Apa jane ya, Pak?
0: Nek mung kowe ngaku ki akeh le ora percaya.
2: Ha iya. Sing jenenge Durna karo sing kuni padha karo tumbu entuk tutup.
0: Oh.
2: Nek cara aku karo kowe tumbune kowe tutup aku, ane wong tutupe cok lunga dhewe.
0: Ane tutup kok lunga dhewe-dhewe iki.
2: Ah sing niate kan nutupi tumbu liyane.
0: Golek judu dhewe dhewe. Togok nun. Wadya bola wis padha cumawis sampun rumiyin sinuwun. Mboten nglangkungi wana menika upami nglangkungi wana menika sangsaya rame. Awit menika tenaganipun para gandarwa. Untungipun kok medal sisih kiwa mboten nrajang wana menika. Lajeng sameneika prayoginipun nututi wadya bola ingi sampun kula dawuh wonten madyane wana Kulsetra. Ya toyen tawus limpat

pungkatan prayogi sangat. Di sini kula kakang Durna Kurawa ampun nganti adoh-adoh. Ben ketok guyub rukun gelem manunggal lagi. Sepatus nekseni angin pun bati macing yoga kula pun Dewa Prawata bedah kraton Ngamarta. Nyirnaken Werkudara Gatotkaca sak enterone. Tembungane kok saya maju ana tembung enterone barenge. Ayo mangke kula piyambak badhe nata para yoga-yoga kula Kurawa. Monggo, Ger. Iso ngerti klebate Werkudara Gatotkaca sak gandeng dadi siji sirahe.

patut yen kinal sinabeting kinarito senajan to wujuding pertapan katon semu tejane awit ing kono papaning jalmu kang gentur tapani terengganing pertapan kang sarwa anak semakening pandulu dadya gembiraning para tantrik ingin sambil derek prawito wontering pertapan suhrini yo paryano mengkerakan argo ingin langkung ageng peparingin gunung ingin wos rinu koko tinaneman polo wijo songko perigelikan samyamong tanen ketinggalan juru-juru-juru

awit kuning oyen ing wayah ing Pringgondani dangung gaya cumondok wen pertapan parianung datar atur kuing oparan sedjani paisa nyatane sangat genyo priatos rinten pangkoro dalu supe dalanindro.

mulat mangandap tumingal poro Kurawa. Mulat sangkar

0: panemban kados pundi kawontenipun ingkang wayah. Ndara kula Gatotkaca kok lajeng ical saking Pandhulu panemban.
1: Dheweke netepi marang dawuh yaiku kang kena diarani Ajas Maraputra. Yen cara lumrah mono kudu ninggal raga. Nglinang sukma ateges lolos sukma ninggal pakurungane.
0: Oh ini
1: nang yen wis kedurungan daya iku upama ta kowe duwe sedulur sing adoh kowe bakal kepengin tilik kanthi wektu kang cepet kowe nglinang sukma bisa ketemu lan ngerti marang keluargamu sing adoh ning ora bisa srawung. Iwas mule mengko wis ketemu mungguing kanan wektu kowe nang kono mau tok gathukake karo keluargamu bisa cocok.
0: Waduh, janipun kula kepengin gegaduhan teman.
1: Dene pancen kuat lah mung lakoni tak wejang.
0: Oh, mbok menawi saged tekatipun kula sampun sepuh kemawon mboten badhe kelampah. Kenging panggoda
1: sepisan kowe kudu sabar nrimo tekal sing angka loro sakjroning 100 dina ora kena gepuan karo raja taman.
0: Raja taman menika wanita ayen kayan mbokne lare
1: ora kena
0: nggih pun sesuk mawon lah. Apa kuat awang kula niki mboten semer pinten dinten manpun biak-biakan lek kula lunga nganti nyolong-nyolong nganggo celana mung kualik
1: kowe iki ya sing ora-ora santri
0: kula menban
1: gandeng aku iki pinangka dadi sesuai Gatotkaca mungguing guru lan murid kudu tanggung jawab. Mula metu iki pertapan tunggune sawetara sak mangsa-mangsa ana tamu tak pastake marang kowe pinangka tetunggu para santri.
0: Inggih. Lah pinipun sang tapa
1: bakal nututi putuku.
0: Oh inggih.
1: Ming pamujimu tak jaluk muga apa kang sedadi sediyane putuku enggal bisa kalaksanan.
0: Kula ndek nenuwun penembahan langsung kempang abekti kula kepandhek tindakipun sang tapa bocah santri.

Bantoro matek marang mujizat ingkang wis kadhaken mangkel yang ewa diri ketelangsung genya lumaksana mulat kiblat datan uningo awit ing pangroso kaya kaling-kalingan ampak-ampak ing langkung peteng dedet loliweran.

0: gadut koco kepetu aku kok meneng wae pangling karaku eh. Soko rumangsaku aku ki ora ngimpi. Aku nindakake marang dawuh yang supaya sowan kayangan nanging aku kaya nampa bebendu dalanku peteng. Lah kok iki kok Kakang Dursala mongko aku kelingan. Yen Kakang Dursala kuwi wis tekaning pati. Apa ya bisa ing ngatasi menungso ketemu karo wong mati. Pangling karo aku kowe. Apa kowe Kakang Dursala? Yo, aku Dursala. Ora ngiren Kakang lenggah ana kene. Aku iki ana kene nampa siksaning dewa. Dewa padha ora menggaliki marang aku. Apa meneh kok gelem paring pitulungan? Paring pangandikan wae ora. Aja meneh kok nganti ngendikani. Tindak noleh mresani aku ora gelem. Lah aku gandeng ketemu karo kowe. Duk rikolaku oncat saka kurung aku. Kuwi kowe sing njalari. Dino kita elamun aku bakal bisa bali kaya wingi maneh. Isine kejobaku mung kudu gawe papan sing payuga. Aku njaluk swarga.
1: Dari mana Bu Nia?
2: Ini Bu Asih. Saya abis beli Habutab di apotek.
1: Oh, emang siapa yang sakit?
2: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habutab setiap hari. Untuk menjaga daya tahan tubuh, biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini. Gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
1: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutab, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi. Alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutab. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutab.

0: harus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya rabun ayah juga makin parah nih, Bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma, dan sebagainya, insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
1: Iya Bun, mudah-mudahan rabunnya ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Pimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
0: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
5: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serba guna, di warung sebelah juga ada.
0: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
5: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit. Seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
6: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina, alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
8: Sembilan delapan poin empat Radio Setara.

0: Yang apa? Abot apa, Mbah?
1: Iya, itu silah rasanya abot banget, muat.
0: Oh, malah, Mbah, Mbah. Silahnya abot dicagak apa, Mbah? Tekjot napring.
1: Kok mani? Malah dicagak karo pring. Disirai lagi muat banget kaya rasanya lang benang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara. Ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, Mbah. Bukyo diobati, Mbah. Melas temen. Engkau tekuk kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue. Apik ngu penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis ngana. Mbah, tukuk kena.
0: Ya, Mbah. Siap. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Winarji, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
5: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
6: Bawa apa tuh ya?
5: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih, Pitama sama Pimata.
6: Ini obat apa ya?
5: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia gak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
6: Terus ayah beli buat siapa?
5: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Kan ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
6: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti. Vitama, solusi.

0: kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: Radio Star.

0: meladani Rasulullah dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Dengan hormat dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad.
1: Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saya alim, saya ulama, saya kiai ingkang rawuh, ingkang kula hormati. Saking pemerintah Legowo ingkang kula hormati, saking kecamatan Bungah ingkang kula hormati, saking pemerintah kabupaten ingkang kula hormati, para rawuh, para hadirin wa hadirat ingkang mulya, alhamdulillah niki tugas memperingati. Tadi kita niki duwe tugas memperingati. Niku nggih kersane Allah. Jadi memperingati niku sesuai takdir pangeran. Jadi sampeyan nek pengin ngerti napa wong saiki peringatan iku sebab napa? Sebab takdir Gusti Allah. Ono takdir sing sampeyan gak iso milih nggih. Lahir lanang karo wedok niku sakarepe pangeran. Wong niku pangeran, sampeyan gak melok-melok. Lah apa lahir lanang wedok? Lahir dadi anake sapa? Niku ya terserah pangeran. Terus lahir kapan? Lah niku. Niku ya terserah pangeran. Lah mulane takdire panjenengan niku dilairno tahun 2000 80 apa tahun 1980 tahun 2016 niki takdire sampean. Mula sebab takdire iku awak dhewe niku lahir saiki. Mula tugase nameng peringatan niku to, wonten lho. Dadi sampean iki peringatan iki takdire pangeran sebab sampean lahir wayahe peringatan. Ya bejo. Sampean ora lahir bareng karo Kanjeng Nabi, ane sampean lahir bareng karo Kanjeng Nabi ngono tugase ora peringatan, tugase perang. Oh niku lho nggih. Dadi tugase perang. Terus kira-kira awak dhewe ngono lahir zaman Nabi ngono melu sing rombongan melu perang apa sing mlayu kan gak jelas. Dadi mulane dadi wong nek peringatan ngeten iki pun wis pancen awak dhewe ditakdir pangeran kongkon peringatan meneladani mek ngono tok. Nah nek wong lahir bareng karo Kanjeng Nabi ngono ya abot. Sahabat kula niku lahir bareng Nabi mulane sing dilairno zaman semono niku sing kendel-kendel sing loman-loman. Lha nggih, sampean lahir karo Kanjeng zaman Nabi ngono mesti kendel wayu. Lha soalé Nabi niku nek ana rondo nggih. Niku sahabat dikelompokno. Iku ana rondo anyaran 7. Sapa sahabatku sing sik durung nambah? Kulo jeng Nabi karo kon siji. Sapa? Iku lahir zaman Nabi nek jajalen saiki sampean. Sampean lho mikir wayu ae gak wa. Aja meneh kok nglakoni. Mikir tok iku gak wa. Gawane mulo sampean gak dilairno zaman Kanjeng Nabi wis lahir zaman saiki peringatan ngene iki ae gampang. Kanjeng Nabi niku nek ati lunga perang nggih. Terus butuh unta 1000 ngoten niku. Niku takon teng para sahabat. Sahabatku, iki arep lunga perang butuh unta 1000. Sopo sing iso duwe? Kula jeneng Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Piro sampean? Kula 500. Sayyidina Utsman, sampean piro? Kula 500 sing wong loro tok sing nanggung. Mulane wong kaya ngoten niku lahir zaman Kanjeng Nabi. Lah sampean ono panitia peringatan Maulid Nabi moroe mlayu kok sampean. Tarian mana dari yuran-yuran lho dadi. Dadi mulane awak dhewe iki gak kelas e, mulane wis talah wis pokoke takdir awak dhewe iki peringatan. Wis mulane wis ngono gak usah dalil dawa-dawa ngono lho dadi kok usah dalil ngene-ngene. Wong kelas e awak dhewe wis padha peringatan 17-an ngoten lho nggih. Wong iku nek kendel iku dilairno zaman 45. rebut merah putih niku mawon nyawa niku. 10 November perang niku gara-gara merah putih tak pengen ngetekno niku lho tok. Niku pengen merah putih ngateke njaluk nyawa piro sing mati. Lah tugas awak dhewe iku gak ngetekno gendera. Wong pancen gak kelas awak dhewe niku. Jenderal Sudirman niku paru-paru ning separo. Niku lunga perang. Mulane lahir zaman 40. Lima lawa dhewe aja meneh kok paru-paru separo. Wong BPJS lho mudun wis ribute masyaallah. Mulane karo Gusti Allah ya dilairno saiki ngene iki sing model ngene iki. Kate ngetekno gendera cuman geleng ngarep omah. Ngono e cagake pipa mlengkung menisan. Ngono kene iki gak bagiane ngono nek wong kendel-kendel ngono bagian perang. Hormat truk ngono tak awak dhewe iku. Ka ono tor ngono ka ono. Mulane ya sak dhewe wis dinikmati ngono. Lha gitu. Lha zaman kemerdekaan iku Bung Karno pidato atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Niku ditagih karo London ning perjanjian konferensi meja bundar iki tagih. Lho, sampean kok mengatakan atas nama bangsa Indonesia iki sing kok atas nama eno iku lemah sapa? Wong sampean niku kok dilemah ngono. Sing jawab sapa? Lemah kula Raja Jogja. Lemah kula tak kekno NKRI. Niku kit mulai Purworejo sampai Ponorogo. Niku nek didol pirang atus triliun iki. Kekno NKRI Raja Solo. Tek kula Keraton Solo sak Solo Raya niku. Mulane wong ngono-ngono iku ya lahir zaman semono. Lah sampean dilairno zaman semono ya gak kelas. Wong kegusur sak meter lapor Mahkamah Agung awak dhewe iki kok. Kena JP ribut masalah bayar pajak kayak ribut lho. Jadi uang itu sih gak kelas itu manjanya dikei kelas peringatan gak kelas zaman ini zaman tenang aja mulanya kayak pulau barangan lagi ya kelas pidato gak ada pedile ngono ya lho ini sih zaman Nabi ya pidato ini ya ada panah Melayu bareng ini zaman 45 sing pidato ana sapa Bung Tomo ya ana peluru ngene saiki ya pidato sukui tegan kaya larutan penyegar lho pacete kelas peringatan dadi peringatan ini manjen kelas takdir sampean dilairna saiki mulane ya wis ayo ayo zaman saiki peringatan ngono ae mulane aja pedhita-pedhiti wong kek kadar kelas peringatan ae kok. Lha meneh kok kelas e sampean arep nyontoh nabi ngono. Wis gak usah badong, tambah loro kabeh sampean ya. Wis teko nang ya pokoke sing penting njaluk diakoni ngoten mawon. Masih gak patek padha. Mula nu kadang nek ngaji ngeten kan ya rada abot. Lha sampean tak jak nyontoh nabi kula apa ya iso kaya nabi. Wong nabi kula didoni wong iki lho loro diparani. Nabi niku didoni wong anger lunga nang masjid niku wonge loro diparani. Lah sampean. Ngrasakno wong dirasani sing ngrasani kecemplung got syukur ngono ra ya. Dadi kok kelas wis to, mulane tenang ae. Ya. Jadi enteng-enteng mawon nabi wis umur-umur gak tau goro. Awak dhewe iku lho gak goro sedina sari awan. Nabi niku kelas e iku kelasnya Pak Dewi enggak wong-wong Arab niku lho sing aja nek wong-wong Arab niku nyonto nabi ku lho gak iso komplit enggak saking abote cung aja rame sampean mengguri ae kono cung kono tuku jajanan mburi kono ae aja rame-rame boleh berkat panjenengan arek cilik gak wayahe gak wayahe. Wis aja rame yo, ora sunat sampean kok aku tuh. Aku iki calak lho yo. Wis gak ada wong-wong ngene iki. Nggih. Wong Arab dhewe iki lho. Niku nyonto nabi niku gak komplit. Mila sampai dawuhipun Allah teng Al-Qur'an nggih. Nih, dawuhipun Allah niku saking wong Arab niku bingung delok ana menungsa kok kaya ngene iki. Iki ya apa iki? Mila Allah dawuhaken wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Ya sing ngerti nabi ku ya nameng Allah. Wong Arab ya malah nabi ku repoti jarene. Awitan. Gusti Allah akeh, kongkon Gusti Allah siji. Ah repot tuh Gusti Allah akeh ruwet apa meneh mek situk jarene ngoten.
2: Kongkon sembahyang, ya ribut wong Arab. Wong maune Gusti Allah iku ketok ning ngarepe iku ana patunge. Ngerti-ngerti gak ana apa? Apa? Sing iso iku mesti izin Ali, mesti izin Abu Bakar tok. Liyane gak ana sing iso. Sampai akhirnya sak arepmu wis sembayang pokoke sepenting kok lakoni kaanna katarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka wis pokoke sembayang sing penting kon rumangsa ro aku dene kon gak ro aku yakin aku ro kon ngono lha mulane sembayang kan akhire enak sing Allahu akbar nek nabi kan langsung online lha sing liyane kan ora mlebu wifi Allah akbar protes angel jeneng nabi napa Gusti Allah gak ketok. Alah ana sing gara-gara kanan-kanan, mulo malaikat medun iki kan. Jadi dabaya di siabi wa sadida sawa di sari banget putih kok lambine, ireng rambut lungo. Mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Wis pokoke ka ana katarohu pokoke sing penting kon koyo ro aku dene kon gak ro ya wis yakin aku ro kon. Lho akhire sing gak iso sembayangan tuh pengen itu Allahu Akbar. Coba diteluk Gusti Allah. Ya mulane sembayange kan gak angel, masih sampean iso taruh pengeran. Agar Allah Akbar. Menawi ini wajah wajhiya. Mata ni melek, delok sarung ngamen. UBHS sahanya ridel. Oh bolo, gak tahu lu tahu wajah ni. Lu ngono iku lho. Allah Akbar. Ini wajah wajhiya. Lu ngono iku bakul bakso liwat. Ana ding-ding bakso. Lu ngono iku lho Gusti Allah wis trimo. Sing penting sampean gak lali nek diawasi Gusti. Allah mulanu Allahu akbar. Merek kuwi. Bakso oleh. Sing gak oleh iku rong mangkok Pak, ngono gak oleh. Saking enake nyembah Gusti Allah kanggone awak dhewe sing gak tau weruh Gusti Allah. Lho ngono Gusti Allah wis trimo. Mulane nek ana sing sampe goleki lewat toreko iki wis wong saking serius e. Wong asline mung gak serius ya gak apa-apa. Allah akbar. Iku biyen ya tau ngoten niku. Zaman sahabat niku ngoten niku ya tau. Dadi gak sampean tok sing kangelan ngono wis kok Allah akbar. Kadang imame malah masalah. Sembahyang wis angel khusuke imame dadi perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi rabbikal a'la. Suwe. Suwe. Kudu ngising bareng ngene. Iku dadi perkara, sampeyan ndak pengin ngerti. Wis ngono di sak durunge salat dikongkon wudu. Banyu teng Arab niku angele mboten umum. Aja sampean padakno sungun legowo. Banyu ning Arab niku diombe wae angel. Mulo sampai terjadi perang antar suku gara-gara royoan banyu. Lu ngono banyu itu kok raup. Jadi kok ngono lah yur banyu kok digua-gua wong diombe angel kok ngono raup. Apa meneh kok kon jina? Jina bas lah yo wong banyu diombe wae angel kok ngono adus. Iki gaya apa maneh? Iki ajaran apa? Lu wong Arab dhewe niku ngoten. Nggih lha apa meneh wong Arab jina pate gak kaya wong legowo. Legowo saulan mulu mesti pisan padahal banyu akeh. Kono suwungi ngolu. Susah memahami nabi niku. Zakat. Lung panganan niku angele gak umum teng mriko niku. Terus karo wong karo Kanjeng Nabi kok kon zakat, kok kon sedekah. Lu dipangan ae angel kok gak kena wong. Lu mulane begitu nabi gak ono gak gelem bayar zakat wong-wong niku. Zaman Sayyidina Umar mulai mokong gak gelem bayar zakat. Gara-gara zakat mangan nih wangir mulanya zaman Sayyidina Umar ada pencurian bendino ada pencurian padahal pencuri lah aku sudah diketok tangan nih lah nih asyarik itu faktau aja Umar ada maling nyolong cek ketok tangan nih pokoknya Kanjeng Nabi ngendikan rotok kenceng nih lau anna Fatimah tu binti syarakat lakot mok tu ya jasna jano anakku Fatimah yuk nyolong ketok tangan nih tapi nih aku tak ketok kabe jadi Sayyidina Umar lah umatku lah protol kabe ini jadi wong bendinono wong nyolong ternyata apa? Oh ternyata gak ono panganan. Nah sebab nopo? Wong soge gak gelem bayar zakat sampai akhirnya zakat ditagi tentara nih. Untung saiki Pak Prabowo kayak IMBG. Lek gak ngono blaen ngene ya to. Dadi zakat iku ngoten. Dadi mboten gampang. Poso ngoten iki.
1: Ya Allah,
2: ya mbok mokong wong kono.
1: Panas ngene malah kok kon poso.
2: Yo gak gelem, sami mawon.
1: Betul kok terus ya Rasul, I love you.
2: Enggak, mboten purun. Apa meneh haji? Wong Mekah dijak haji lah ya wong camping meneng kampunge dhewe ngono kuwi yo ora sarasen. Semangat waktu kangen wis tekan mati. Madinah lho iki mahami situasi namine sosiologi antropologi zaman Kanjeng Nabi gak seperti sekarang. Aja meneh wong Arab. Wong Jawa kawitan lho dijak lunga haji niku ming slewu teke. Mulane Wali Songo ora tau ngajak ha? Haji sebab wong Jawa dikongkon lunga haji imane buyar. Soale sadurunge Islam niku Hindu Buddha. Nek ibadah neng candi, nek langsung digawa neng Mekah, kok kaget ngulu. Aku nang candi watu gak oleh, tekan Mekah tetep podo watu nih, babar. Neng kene nek ibadah suci nganggo banyu Arjuna, teng mriko banyu jam. Teng mriki nek ibadah suci tiang Buddha niku muter candi ngiwo kaene slempang warnane kuning, tekan kono kaene slempang warnane putih, muter ngi ngimo. Teng mriki nek bar ibadah suci niku digundul. Teng mriko tahalul padha urusan rambut. Tiang mriki biyen nek bar ibadah suci niku gadri, motong kewan. Nek mampune mprit ya mprit, nek mampune petik ya petik niku gadri. Tekan mriko nek bar haji niku kurban. Mula timbangane ku ming sri jarane para wali, wis nek haji ning Jogja nang Gunung Merapi. Mulane ana istilah wong Jawa haji ning Gunung Merapi. Sebab nopo? Teng mriku wonten masjid Syekh Jumadil Kubro. Sebab nopo ana masjid? Sebabe wong nek Islam kok sembahyang ping 41 ning masjid sing padha gak tau ganti, padha karo entuk ganjarane lunga haji. Ngeten iki. Lu dadi gak gampang. Wong nang terus maune tempat biasa, kanggone wong Mekah niku lah. Ka'bah iya ya biasa ono bangunan ngono mawon. Berubah statusnya wektal Islam jelasno nek niki inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah barokah. Lagi ngerti oh iki Ka'bah. Maune jarene wong Mekah yo lah bangunan kuno kak kanggo wae kok ngono. Mulane jare Abu Thalib, jare Abdul Muthalib waktu Abroha teko iki tak jur yo juren gak popo aku yo gak melu duwe. Tapi ini untukku mau kewojo jadi dulu kan karena ngerti apa orang Mekah itu zaman biar ini ngerti tapak sikil ini sikilnya sopong yuk kan lo mulanya ya kadang nengkono ya tiga idulan jak-jakan ngerti mawon sing tiba-tiba ini lak lata uza manat ubal tapak kaki mungkin ngerti ku bekasnya apa lagi ngerti waktu dijelasin Kanjeng Nabi lewat dawuhipun Allah niku tapak kaki nih Nabi Ibrahim waktu ndonga Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimu sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun takiru lho mulane wong ngono ya sing ngerti ya oh iya wis napa tilas ngono ya kaya mriki napa tilas mau ini emoh jadi Islam dadi koyok ngeten iki mboten ketawal. Wah ini disebut sebatakan jaa goriban bahasa yaudu goriban Islam ini asing aneh yang ini wong kono mulanya ini ada ayat medun ya ditandingi al-qari'ah mal-qari'ah tiga wiki tandingan al-fil mal-fil gitu. Jadi kita ini kadang ngerti ini kok dino iki ya cuma mapan ya ini di zaman awal ya toto noto mulanya sampai nabi ya gak ada ngerti wong kono wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Jadi nabi teko iku gak ono sing ngeru. Lah nek saiki aja meneh nabi kiai wae wong ngeru. Mulane kula teko ngeten iki ya. Gus, nggih, nggih, sewalaman wong ngerti kula. Wong legowo nggih ta. Lah nek kula teng pedalaman irian sing mboten ngerti agama belas ngeten kaya kula, apa dianggap kiai? Ya gak kira. Ya paling dianggap tim pemburu babi ngoten niku mawon. Lah ini mari kita ukur ngoten lho.
1: Mula dawuhipun Allah wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah.
2: Nembe ana wong sing ngandel. Iku gak akeh. Teng Al-Qur'an disebut waladzina ma'ahu. Lah kuwi sahabat, ya paling Abu Bakar, Umar, Utsman. Nggih sik ngoten-ngoten niku sik padha arepe. Nggih dereng ngenten. Waladzina ma'ahu jenenge sahabat to Joni iki durung ana. Wong Joni ku gak jenenge wong Arab. Disi Joni.
1: Apa Ainul Rafiq ngono yo gak ana. Abu Hasan
2: kawan riku tesih tesih teng teng mriko dereng teng mriki tesih nang ngono
1: lah
2: sing gak trimo luwe akeh sing percaya nabi ku mek pira sing gak percaya luwe akeh
1: mulakno perang pertama wong Islam itu sing lunga perang mek 300 telulah
2: saking gak ono konjone lah sing kono piro
1: gak jalan 3500
2: lha iku lak membuktikan bahwa nabi ku konjone ya durung akeh lamun ono ya paling kaya lunga perang melayu
1: lha iku bukti otentik
2: yang mampu menjelaskan ayat niki
1: nggih
2: tapi ya apa mung jenenge nak nabi
1: nggih
2: jenenge nabi masih dimungsuhi masih dinopok-nopokno ya tetep lah qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim tatap harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim banget karepe kabeh wong iku dadi iman masih obar mungsuhi ya tetep begitu ngaku iman ya diakoni lho ya masih yo hindun niku bar ngunyah-ngunyah jantunge Sayyidina Hamzah begitu melo Islam ya ditompo wahsi sing mbalang tombak nyedani Sayyidina Hamzah mlebu Islam ya ditompo sing sak umur-umur mungsuhi Kanjeng Nabi jenengane Abu Sufyan Muawiyah begitu mlebu Islam ya ditompo wong napa harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim
1: lha
2: awak dhewe kan negak pisan nglarani Mas Riyoyo wis assalamualaikum gak mah ayo ngono nek awak dhewe wong pancen gak awak dhewe gak duwe watek napa
1: azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur
2: rahim wong awake gak kelas nabi mulakno yo begitu dilarani pisan sak umur-umur yo gak iso lali pemene ibu-ibu kandhani wayuh ngono sak umur-umur curiga HP-ne mesti disita terus. Nenek nabi uwis ya uwis. Para asyidau alal kufar dadakne kufare iki terus gelem.
1: Ya wis aku nampa. Oh gak penting kon mesti gara-gara tak pateni arep mlebu Islam. Kon gara-gara kalah
2: gak wis gak undat-undat ngoten.
1: Ya wis kene begitu mlebu Islam. Maka terjadilah fase ruhama ubayinahum tarahum ruka'an sujadai yabtaguna fadla minallah waridwanan simahum fi wujuhi min atari sujud kabeh rukun dadi siji la
2: ora ana liya saliyane golek ridane Gusti
1: Allah lho iku nabi kelase nabi mulane disifati harisun alaikum bil mukminina raufur rahim mbok sak durunge iki pas asyidau alal kufar tokoh wis ibarate pilkades ngono tokoh perlawanan dadake kalah tetep ya wis ayo rukun didadekno RT dadekke wakil kepala desa ngono
2: lha saiki kan awake dhewe gak ngono pancen gak kelas nabi kelas legowo ya wis gak lego gak nggowo nek gak nggowo ya gak lah lego menyiring dadi mulane ngukure ngoten niku niku lagi ngukur jeroane Kanjeng Nabi gak gampang nabi niku mulane nabi niku diutus sinten diutus Rabbil Alamin statuse rahmatal lil alamin lho ku kelasé nabi nek dhewe gak kelas Kang ya wis ngono ae. Nah kita posisinya di mana? posisine awak dhewe niku teng terusane ayat, ngoten lho. Kita ada di situ, terusane ayat niku napa?
1: Zalika mataluhum fit Taurat wa mataluhum fil Injil kazar'in.
2: Islam iku ning Taurat iki gambarna kaya tandu,
1: tanduran. Lah terus ana sing budal nandur teng Eropa, namine Torik bin Ziyad. Ana sing budal nandur dateng Cina sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ana sing nandur budal dateng Afrika namanya sahabat Salman, sahabat Bi Bilal. Ana sing suwe-suwe budal kene nandur jenenge para wali. Mulane begitu wali arep nandur Islam teng mriki tembange lir-ilir tandure wusu milir. Kasarin kaya tanduran mula mriki disebut lir-ilir tandur. Lah sing nandur sapa?
2: Para
1: wali. Lah kok iso sing nandur wali sing nang Eropa panglima perang. Sing nang Cina sahabat saat iku pedagang. Sing nang Afrika sahabat Salman wong Parsi. Sahabat Bilal. Sing ngene kok diarani para wali? Kan siji dhewe iki. Kok gak sedagar, kok gak panglima perang. Lho soalnya begitu Islam niku metu, dunia sudah berubah. Dunia itu berkembang. Dunia niku mboten mandek, menungso niku mana kehidupan berubah. Nabi lahir niku lek dereng dangu ta. Cung. Cung. Cung. Kandhane ojo rame, turu wae ta ya. Wis ten turu. Tuku jajan ae, wis. Ciri-ciri ngeten iki. Gak apa-apa melok ngaji tapi ojo rame.
2: Nggih, lho ya.
1: Lha yo meneng ngono meneng wis ojo cekel. Kok gak dicekel HP masalah iki jane. Iku HP lho meneng. Nggih, dadi donya zaman Nabi niku pun rame. Lha zaman Nabi Adam ngono menungso gek loro.
2: Nggih ta dereng kathah. Dadi urusane lagi urusan royokan bojo ngoten niku tok mawon. Dereng komplek masalahe.
1: Zaman Nabi Nuh kena banjir niku lu mati. Gara-gara kapale gek si Kaji ji legowo durung ana menungsane. Zaman Nabi Idris niku bareng Nabi Adam niku lagi latihan gawe klambi. Mulane Nabi Idris dikenal penjahit. Lha mulane wong Islam niku nek munggah Jabal Rahmah niku lak napati lah sejarahe Nabi Adam kepanggil Siti Hawa. Mulane kok kon nyonto pakaiane ya durung entuk dijahit. Wong zaman semono durung ana pakaian jahit. Ya gak oleh katok anu zaman semono ya durung ana katok. Gurung ana pabrik topi. Dari ngukur zaman Nabi Soleh, zaman Nabi Hud. Lalu terus diteng mereka menungso niku dereng nyebar dugi mriki. Zaman Nabi Ibrahim nggih, menungso dicokor lamuk ae mati. Soale dereng enten pabrik autan. Dereng ning pabrik cap kingkong iki dereng. Zaman Nabi Sulaiman nggih, uang ngangkat abot niku terus sing nganggo jin. Mulane wong biyen rasa-rasa nek nganggo khizib nika.
2: Oh. Allah maafri ala rasul tapi atuh sikile geremet-geremet ngene nek wong lega ngene pencak. Rasa metarik tambang gak kira kalah mancep sikile ngene.
1: Nah suwe-suwe ngurusi khadam koyo ngoten niku lak repot ta. Dadak wiritan, dadak ngekei medus kendit barang repot. Suwe-suwe menung sepegel ngurusi makhluk sing koyo ngoten niku gawe keren karo nggih bulldozer. Diombeni solar ning Lampung. Dhewe menungso niku berkembang. Aja dikira menungso niku mandek. Mari kita buka. Sing Nabi iki rahmatal lil alamin. Zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman iki lho nggih. Jatuh cinta niku sing nganggo jin. Balkis kali Nabi Sulaiman ono jin terlibat. Makanya awan dhewe biasanya nek misale cinta ditolak yo tirakat.
2: Sunama tak aji-aji ku jarang goyang tak goyang-goyang ngoten niku ana wedhus ana takire ana kembang kantil ana menyane ning pentung mriku biasane nggih ta. Oh ngene karena wit gawe wedhi ning Sukorejo iku sik wonten ta niku. Oh ngene. Lho nggih kula tau njiko ingkung wedhus iku ning Sukorejo niku biyen. Awan-awan tak delok kono ingkung wedhus. Ana wedhus siji oto, ana sekone sak boran. Mau meneng kula tak pikul nang pondok tengah lisan. Kula pikul teng mriku dipangan kali lari-lari sak pondok. Kula wis meneng mawon. Lah kok iso ono sing ngeru? Lho iki kok koyo mau sing nang wit gedhe nang Sukorejo mau. kula ya muni iya. Ayo. Kowe plak yai kula. Nggih. Akhire ngurusi jin kaya ngoten niku lak ribet ta. Lah dadi cokot lamuk kanggo menyan. Ah menungso kangelan ngurusi jin cinta. Akhire tuku Pajero saiki. Langsung I love you. Cinta tumbuh bersama Pajero Sport ngoten niku. Lha menungso niku lak berkembang. Nama malih sak niki malaikat yo ana sing ketoke rada pensiun niki. Malaikat sing nunggoni bayi metu niku. Niku istirahat sak niki. Gara-gara dijatah metu dina Jumat, Senin wis gak ono. Wis disesar metu. Lha ana arek saiki niku donganane angel, suwu-suwane angel. Soale gak duwe weton. Ora metu kok wong angkatan. Wis berkembang. Nah, Nabi niku tahun 570 satu iku lah lagi nginane ae ta 571 iku nek dibanding umure menungso niku zaman Nabi Muhammad 571 lan donya wis reja wong Jawa tahun 500 wis duwe kerajaan Kalingga ratune Sima 450 niku teng Malang punenten kerajaan Kanjuruhan teng Jawa Barat tahun 400 wonten kerajaan Tarumanegara. Teng ujung kulon tahun 300 kurang pun enten kerajaan Saluponegoro. Rajane jenenge Jaya Singawarman. Tahun 250 tahun 300 teng Kutai Kartanegara wis enten kerajaan Kutai. Rajane jenengane Mula Warman. 450 wonten kerajaan Galuh. Namine rajane Sinasanaha. 600 awan dhewe wis duwe kerajaan Mataram teng Dieng mriku. Jadi pun rejo, Cina pun enten negarane, napa pun komplit. Terus Nabi Muhammad dadi nabi niku ya situasine wis kathah perubahan. Agama nek zaman Nabi Musa nembe Yahudi. Nabi Isa lagi Nasrani Yahudi. Lah zaman Nabi Muhammad wis Yahudi, wis Nasrani, sampai agamane Nabi Idris gede senten jenenge Sobiain. Ngrukono telung petang agama. Kata ni peringatan yang tadi fungsinya itu untuk mengukur jarak dan tempat. Tadi cek kak keliru sampean. Saniki kata ni yang betul memahami kok ngeten ni. Mulano kadang bakas sunnah ribut. Awak dewi ni era Indonesia. Terus bakas sunnah jenggot itu ni betul masuk. Wong jenggot ni Rasulum min al fusikum sing modele model rasmit. Lah kajaren kaya tanduran tekan Indonesia sing ditandur niki rasnya mongolo itu jenggot iki mek rolas. Mulane ulama-ulama biyen sing nang kene ora tau bakas jenggot, soalnya menungsane padha bangsane siji. Teng mriku bakas mangan driji telu sampai sakniki kita se saged. Wong sing didhahar tesih padha, tesih kurma, tesih roti. Tekan mriki terus bakas mangan rijit telu lak wis mboten gathuk. Wong sego jagung dudu asem. Nanti rijit telu ngene gak yo mawon. Mulane wong biyen wis mboten ngoten niku. Wong saiki sing mboten paham niku ribut perkara ngoten niku, aing-aing bakasane. Wong mriko niku lho, bakasan jubah. Sampai sakniki ya tesih jubah wong tanahe tesih padha. Tekan negowo bakas jubah, nek buri yo apa ngora ya. Mulane isbal niku bab cingkrang wis gak dibakas teng mriki. Cukup jubahe ngoten mawon baju syar'i diketok. Ketokan baju syar'i jenenge sar'un. Wong Jawa gak dikrup ain duwene monggo bathonga mulo sar'un dadi sarung, saruan dadi saru, sarungan. Nek sing pengin medun plotrokno nek pengin munggah linting sing rada dhuwur nek ngono pancen sing gak ribet. Teng mriku sampai saat ini korban unta gitu sisa. Saget. Nanteng mriki mboten enten unta, maksa korban unta cekel polisi dulu sampean. Nyolong untane kebun binatang. Loh, maka bakasan-bakasan kayak gitu enggak ada dulu. Wong saiki kadang sing mboten paham niku terus ribut perkara niku. Sing ngerti ngoten niku wali zaman semono petuk mriki. Nek mboten wali, mboten saged ngislamno Jawa. Soale wong Hindu niku Brahmana paling dhuwur niku. Sing ngomong agama niku kasta Brahmana. Kesatria kasta raja ra entuk ngomong. Kasta bawahnya Wisya pegawe gak entuk ngomong agama. Jadi Pak Puasan barang lu kalau ngomong agomo ngene nyemen biyen. Ngisore meneh sudra petani pedagang. Lono Islam disebarkan sedekah, ya mboten mlebu. Siti Fatimah binti Maimun abad ke-7 sudah masuk keleran, tapi tidak mampu menyebarkan Islam karena beliau pedagang. Wong Jawa itu gak gelem nek aku mau ganti omong no pedagang, sebab pedagang niku kasta sudra lho. Ngisore niku tesine kasta mane paria, pengemis. Wong gak gelem nyambut gawe senengane paring-paring. Nyuwun Mas, ya iku paria. Ngisore niku ana meneh kasta, wong gak gelem njaluk. Tapi pengen urip senengane ngentit. Dadi mlok ana wong ngentitan bansot siku kuca niku kastane. Kasta kuca. Ngisore niku ana kasta mana tesinan. Wong gak gelem nyambut gawe tapi pengen urip ngentit, gak nyaluk, gak nyolong. Tapi isin nek konangan dadi kambi ireng delir-delir ngisor wit-wit ngoten niku. Niku mleka kastane. Ngisore niku lah baru ana wong sing gak diisin nyaluk apa-apa nyegat tengah dalan, begal lan niku kastane candala. Lemulakno teng mriki mboten saged Islam disebarno sedagar. Sing iso niku wali. Wali niku kelas brahmana. Brahmana punya cakti, wali punya karoma. Lemulakno cerita kewalian cerita tentang kekeramatan. Nih yo paling gelute yo nang kelas kala munyeng ngono gak ono wali terus memadamkan api neraka bareng ngono yo gak ono wali-wali anyar sing pasar bebas yo. Ono wali terus medono ranti teko langit bareng ngono kuwi gak aku. Ku ngarang ngono sampean gak usah. Ono wali yo iso terus wong gak sembahyang gak popo malaikat disurati ngono kuwi yo. Iku yo iso aja ngoten wali koyo ngoten niku. Waline awak dhewe iki yo Syabdil Qadir Al-Jilani. Sing bayang wong wedok ae Cina dinapat saking ikhtiyate wedi karo Gusti Allah. Nek wali-wali sing anyar ning pasaran anyar kan wali-wali sing serem-serem ya. Wis gak nganggo syariat, tapi kan ono. Sampeyan buka kitabe niku. Nggih, mulane kadang ono wali dikholi sak gresik ngono kula ya metu guyu ya. Karepmu ta senengane wong legowo ngono ae. Angger putih-putih bulu-bulu gedhe ngono I love you. Lha kok ngoten niki wali iki. Wali ini nandur. Nah mulanya wali-wali ini pula penggaweane ono ono topo tirakat ini wali. So wali ini gue butuh apa-apa ini gue pancen download. Kalau tak saya ini gue download. Download teng pundi teng pusat data. Dunia ini gue lagi ada pusat data lah. Hard disk gede satelit dunia ini. Datanya dunia sampean kecemplung kota Galpiro itu ono nang kono niku. Sampean bojone ping 7 ngono ono nang kono. Niku pusat data jenenge Lauhil Maf. Mahfud, utang mriku langit 7 mriku. Iki lak langit 1. Planete bumi tanggone Mars Jupiter. Nah, langit 7 niku bonggone aku ya karo wong Kanjeng Nabi tok sing tau rono. Nah, wali-wali niku nek butuh apa-apa niku download. Langsung ngene iki. Qalu rabbunallahu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu langsung kok ngeten. Lah ana no 30 tahun, 20 tahun, Syekh Abdul Qadir, Syekh Hasan Khadili 20 tahun, Syekh Abdul Qadir 20 tahun, Sunan Kalijogo 3 tahun. Mboten niku download nek cara wong saiki. Mula wali-wali niku paketane gedhe, duwe pusat data paketane gedhe wong download. Nah sampean nek njak download langsung tuh turu ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Lejeng-lejengin. Ora nade gak duwe paketan. Tapi senengane kirim foto, kirim gambar ngoten niku nggih. Kirim foto, kirim gambar. Nang film nang handphone niku kirim foto, kirim gambar. Nek gak duwe, nganggo wifi gratisan mlebu wae. Warung. Lah padha ae awak dhewe nek kirim Quran, kirim donga nang tanggane. Gak duwe paketan ya nganggo wifi-ne para nabi, para wali jenenge tawas, tawasul. Nek tawasul iku wifi gratisan ila hadrati ilaru. Laruhi itu walau jami ilam biar Allah jauh-jauh tawawo ni kok jami abain umat masyaih lalala khusus salah khadrati wa ilaruhi likmin wadul patekah lalu put langsung share it. Nah, wali-wali inilah yang kemudian membawa pengislaman di tanah sing menungsane wis urip dan wis maju. Mulano kazarin koyo tanduran akhroj jasad au fa azarau fastaglatu sing tungkul mapa anak. Ini kene umpamane ini petuk. Wong Jawa wis maju. Kenapa di Afrika kok ora patek mlaku Islam? Lah kok petuk wong Afrika gak patek pinter. Kenapa di Eropa terus ilang. Lah petok wong Afrika, wong Eropa senengane gelut. Tawur akhirnya wong mati gara-gara tawur ae. Lho, petok Cina, pedagang. Nek gak jago berdagang, yo gak mlebu. Lah petok kene iki wonge wis wis apa gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora rarjo arek madakno ngono tok. Wong kene wis kenal pangeran. Mulane Allah ning kene jenenge pangeran. Sekali-sekali paling dijenengi karo wong legowo sing ngecet Lombok, ngono tok. Ngono Nabi Kanjeng, kaya kula ngenten iki kiai. Tapi yo gak menungso tok, masih ono kepu yo Kiai Slamet, Tombak Kiai Pleret. Ya biasa ngoten iki. Enak. Terus dikenalno pangeran, ya wong kene ya gampang wong panjenengan wis biasa. Wis kenal Sang Hyang Wenang. Mulane Allah terus ning kene ya ono sing aran iki Sang Hyang Akarya Jaga. Lah siji ngene ya ya. Terus dijak salat ngene ya. Seneng wong kene. Wanteng nek sok Allah Akbar. Anteng sebab napa? Sadurunge ngerti salat wong kene wis ngerti semedi. Semedi niku nek ngadep Sang Hyang nganggo sing tenang, anteng, atine manjing, tenang itu iki. Mulane wong sing asale semedi kok dijak salat ya tenang, anteng. Coba nek sadurunge kenal salat kok nyembahi pangeran iku nari joget ngene. Dijak sembahyang ya sing kukur-kukur, sing delok HP. Makanya daerah-daerah tertentu sing basic joget ngarepe pangeran, niku mesti ya sing kukur-kukur, niki enak. Jak wudu banyu akeh. Lah, kurang ikan sing kudu bangun masjid. Seneng wong kene. Wong sadurunge Islam teko, wong kene gawe candi gede ke gede. Jadi untuk membangun tempat ibadah yang besar, wong kene wis biasa. Gak ngageti, Borobudur gede, Prambanan gede, candi-candi gede. Ini jak zakat, seneng mawon wong mriki. Wong manjane zakat. Wong kene wis biasa mangan gak mangan kumpul. Mulane nek ana wong kumpul mesti dikei mangan wis biasa. Jadi mulane wong kene dijak opo-opo ya seneng, jak sembayang paling ana sing rib sibuk karena sing grei wae. Ana sing isik ning sawah, ya wis ngalah imame mundur titik ngono to mingin. Robana ya Robana. Bulan baleni gak teko, ana teko loro malah rokokan karo masjid. Ya kiai ini sing sabar to, Mbok. Ati, wong wis pegel ya nambani atine, Dik. Dewe, lha dene kok gak teko-teko tambah mangkel kiai ini. Iya, jangan. Jangan kok njerah antal. Ngene ya. Itu bagian dari nandur, Kang. Tanduran itu nek rung bacek ya dicakaki ngarep cakaki ibu. Buri terus buri nih cak dikit la la illallah la la illallah la la illallah la illallah orang no pangeran saliyane Gusti Allah. Mulane la ilaha itu gecek ngene illallah itu ngene sebab napa nang pundi mawon nek muni gak ora itu mesti ngene gak ono orang ngene gak ono nek mesti heeh itu mesti man manduk la ilaha itu kalimat nafi isbate Allah itu ini jadi kok ngaku dalil gak usah wong ning sak donya ini orang itu mesti ngene kok la ilaha illallah la ilaha illallah ora ana pangeran kejaba Allah. Nah lapo kok nganggo ngene-ngene bareng ya cek turu ngono. Nah lapo adik muni barang ya wong kene nek gak ngerti cek nirokno. Nek imame meneng ngene lha kok sing tuwek-tuwek gak ero terus lapo. Muni apa Mbah? Embu wong kok gak ero kok lho ora ya repot. Ya ngoten-ngoten niku dah sederhana. Jadi sing ditandur iki tetep iman is Islam lah, no corone nandur CCC, ono gaya Muhammadiyah, ono gaya NU, ono gaya Bayat, ono gaya Legowo, ini mah corone nandur dah. Mana tak? Maksudnya ni. Tergantung zaman terus bareng ono sing ditandur iki tukul takak, ono sing tukul, alhamdulillah, sedino ping limo tukul, ono sing ditanduri sedino ping limo tukule maghrib tok, ono ya ono ni cepok. Ana sing tuku le seminggu pisan Jumat, Jumatan, ana sing tuku le setahun pisan riyo. Ya, ya. Oh, jenenge tandu. Tanduran gak mesti padha tukulane. Ngene zakat, ngene ya padha zakat, seneng zakat. Ana sing tukul sampai zakat mal, ana sing tukul sampai zakat macam-macam, ana sing mek tuku le zakat fitrah tok, ngono ya ono. Juga telapo. Jenenge kan nandur iman, nandur Islam ya wis ngoten niku, antuk minabilah, tandur Allah. Anak saya ni engsel, dah nu pengiran kang wajud disembah, kelawan hak ikut wajud ilallah yang gusti Allah wa malaikatihi tanduri malaikat 10 ya wes. Ono sing ngapali mek Munkar Nakir tok, ono sing ngapali mek Jibril tok, tapi tetap 10 ngoten lo, masih nandur neng kono kene tetap 10. Mulane wong legowo ketambahan sapa nika liya Eden ya gak gelem. Masa ono malaikat anyar. Waktu tu bihi tanduran Quran ya ditandur tetep 30 juz. Ngaren niku mbiyen kula ngaji teng mriku nggih 30 juz. Teng Pak Munawir, teng Baber ngoten iki ilat kula dibateki karo Baber kan ya wis apal. Tapuk pakok ngono ya lenger. Tasbih Fatihah nang ngene Kiai Songo iku mbiyen ya rampung kula niku. Dadi kula Fatihah ya. Niku terus sampai akhirnya tandur 30 juz mesti kabeh ono. Ono sing tukule mek Yasin tok ya ono. Salim nandure nganggo majelis yasi yasinan. Ono sing tukule mek kul hutok ya ono niku tanduran tahlil jenenge. Ono sing tanduran sayat-sayat tok ya ono. Nek tukang gelut tandurane idabatos sumbatos tum jaba jabarin. Nek tukang pencak Allah mafri kalae naso berwasa bit agdamana. Lemana nak nasi putus cinta tandurane inau min Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Nasi tukang bedil tandurane wama romaita in romaita walakin Allah roma. Nasi tukang pijet tandurane awalam yarol insan wa anna kolakna umudu patrim wa idha wa khusi mumubin wa dhara balana matala wa nasiya khalqa wa lam yaku ibu wa yaromim kul yukhya ladhi ansyaha wa lamar wa bekuli khalqin alim. Nasi iku ono sing tandurane bujuk cerewet yono sumumbuk mun yung fahum la yarji Allah. Ana sing tandurane sak huruf tok ngono ya ana. Nek diceluk bojone jawaben nun ana. Mesti lapo wong tukule wis mek ngono iku. Tanduri rasul selawe ya ki biyen ya Adam sampai niku um Adamon Idris no khunudu ma saleh wa Ibrahim kulun muttaba Lutun wa Ismail wa Ishaq kada ya aku bu Yusuf wa Ayyub kada Shu'aib Harun wa Musa wal Yasa'ul Kifli Daud Sulaiman muttaba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Qoha Khatimun Dagoya ya wis iku ketambahan musaddiq ya mah ngene apa nabi kok musaddiq biyen nang Lamongan nabi Mukhtar sallallahu ala Mukhtar ngono ya ora enak sallallahu ala musaddiq pemen nabi kok paimin ngono tak gambar apa sih sallallahu ala paimin ngono ya ora ana tanduri kiamat ya kabeh percaya sesuk dunya ana akhire tandur wabil qadri khairi wa syarri minallahi taala ya kabeh percaya takdiri pangeran tanduri poso ngene tukul kok nggih wong kene senengane poso wis kit biyen sadurunge Islam teko wong kene senengane poso persiapan muksa niku ngracuti ning ngangge upawasa. Upawasa iku gak mangan gak ngombe gak demok bojo wis. Lho begitu Islam teko kok lho ana ulan gak mangan gak ngombe gak demok bojo kok kaya upawasa. Mula akhirnya syahrul siam diarani bulan puasa. Lah ya tukul kan bulan poso ramene kaya ngono. Ana mercon ya teko, ana mudik ya teko, kolek teko. Rejo wong kene iki pancene poso iku ra rejo. Cuman ana sing tukule iku awal karo akhir tok tengahe bolong ngono ya ana. Ana sing tukule apik wis gak poso, melu liyo ya ngecet omah niku ya ana. Lho, ya cepo, lha apa sampean repot sih penting tukul anger liyo ya, mek anger apa poso melu liyo. Liyo ya lho, tandur haji wong sak Indonesia hajine paling akeh. Lho artinya bahwa fase ne awak dhewe kazarin kaya tanduran sing ditandur ning kene tidak mengecewakan Rasul.

gelen nang isore sarung ngono. Nyimpen telu sebelahku. Kakak, iku nyimpen telu kak ngono. Kayak eling aku wonge rupane sik tak eling-eling. Lha ngaten iki. Anggir mah dhewe iki ya. Rukul kabeh mulutane nek wis muni wong kene. Nih aku ya berkat ya geden-geden. Lo nggih lho pancen mulutan kawitan iku berkatan. Bisa menkaro ya nek mulutan kawitan iku mangan. Mulutan kawitan iku mangan, mulutan pidato niku model anyar. Niki model anyar mulutan pidato ngene iki. Mulutan sing asli iku mangan, Pak. Jadi mulutan sing asli niku mangan. Cepok jalan ono kelutang ono elu bedino kena angin guling ya cepok umpamanya rumah pinggir laut. Ya legowo kadang kan lali banjir ngono nesu. Mungkin biyen legowo ngono menungsane ya wis banjir. Dadi ono legowo banjir nang mlayu wong kene banjir ilang bagi oh ngono to ae wong salahmu urip nang legowo. Nek arep urip nang dhuwur Gunung Surawiti kan lah kira banjir. Kan dadi menungsa ngono lho nggih. Lah menungsa iki lah makhluk paling akhir lah. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Muhammad gek 1500 tahun. Gek selawe. Nek Nabi Adam karo Nabi Muhammad itu di jarak rata-rata 1000, gek selawe 1000 tahun. Nek di jarak 2000 gek 50.000 ta. Lah nek jarak 4000 lho gek 100.000 ta. Tahun wong menungsa niku paling akhir. Rumah sama dunia ini ada terus ada menungso ada boten dunia ini suwe pedus itu luwe disik timbang Mbak Buyutnya menungso jadi Mbak Buyutnya celeng itu luwe tuwek timbang Mbak Buyutmu mulai ada fosilnya das celeng itu luwe tuwek sejuta tahun fosilnya gajah mamut itu semiliar tahun fosilnya menungso paling 6000 tahun mana kian karena ini pendatang terakhir menungso ini kan pendatang terakhir saya disian kewan-kewan niku. Mulane Nabi Adam niku digawe gawedhe ngoten niku, bail up. Digawe 50 meter, 60 dirok. Soale medho ning kene wis ana singa, wis ana gajah. Nek digawe bayi, ya dipangan singa, ya mulane digawe langsung gedhe. Digawe model menungso saiki ya blaen. Wong sang ngulane sing jelek pinggir pager sik mati dirubung semut. Mulane boten digawe gedhe. Terus langsung rabi-rabine gak ning kene wong sing landang gak ana. Nabi Adam labi ning kene sing landang sapa wong kurang ana menungsane. Wong dirapekno pangeran ning langit ana. Dun kirene wis gedhe, mulane Nabi Adam iki pernikahan paling enak ya Nabi Adam. Ora tau ribut karo marane tuwa belas. Sampe tak krungu tau ana dalil sing Nabi Adam ribut karo marane tuwa. Kan mulane Nabi Adam iki pertama niku ya bingung karo awake dhewe, sampean gak ngerti ceritane Nabi Adam. Aku takok malaikat-malaikat. Aku dikei lambe iki ngerti gaya apa. Dikei tangan iki ngerti gaya apa. Dikei sikil aku ngerti dikei mlaku. Tapi aku gak ngerti sitok iki apa jare Nabi Adam. Apa sih Kang? Jare malaikat. Apa iki lho apa? Panggonane kok ning kene. Kadang kok ya kaku, kadang kok gembok iki. Kula maos ning kitab tafsir duka niku tafsir Israiliyat duka napa niku wonten iki cerita tadi. Sto iki opo to? Kok panggonane tak gawe mlaku kok loro. Alah aku ya gak rum, aku ya gak duwe jare malaikat ngono. Lagi digekno Siti Hawa niku terus ngerti karepe. Wis ngoten zaman semonten. Jawari he menungso niku jarang paham lho. Wong iki durung ana contone. Durung ana contone. Oh, kobil mateni hampir ngubur uang lho gek gerogi sama durung ana contone. Jadi menungso iki barang anyar. Mulan antarane menungso apa garangan pinter dia pinter garangan. Garangan iki lahir langsung mlayu ngono ae wong penye pinter. Nah menungso dadak gawe rumah sate bersalin, dadak gawe pempes, dadak gawe mau macam-macam digawe gara-gara apa? Anyaran jeneng mate pinter. Rayu ae gawe pabrik skincare. Menyen anyaran. Menungso iki ngono kan uripe penuh support system. Dene jadi menungso. Jadi udah sampai zaman Nabi Muhammad ini zaman itu bayang noyo opo jarak dan seperti apa menungso? Mungkin ini 30 tahun naik perubahan ini koyok ngeten. 30 tahun tuh lo zaman delok dunia koyok ngeten. Kulo tahun teng beriki di teng bunga nih gua. Tesian ten awas kakang ngeten nih gua. Mantili berapa kumbara nih lo? Nih gua saya gitu.

radio ini kau nak pisan radio El Bayu ini gresik ini kau nak dulu TV pun warung-warung warung dulu kungfu kepengen terus Afrika kalau gak seneng kewan-kewan lu ngenteni flora dan fauna wis anteni sedih lu ini betul ini harmoko ngono TV sana ini pun betul nenten lo ya koran koran gak ingin dikawana lu koran Pak Bendot ini moco mading koran gak ada apa pun tel ini cepet 20 tahun nih wesel gak ada surat cinta gitu sing paling seneng lu nulis surat cinta tuku kertas warnane pink ning pasar legi lho niku nggih ambune mawar cocok liru abu melati iku abu gendruwo lho biyen kan terus nulis to kangen ngono iku untukmu kekasihku di kelas yang berbeda oh kan kelas kono aku merindukanmu setiap malam terbayang wajahmu dan semakin aku merindukanmu yang hadir wajah bapakmu pinter-pinter macam dia ini. Aku merelakan kepergian ini karena aku yakin ini demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Kekasihku, kita berpisah di liburan itu, aku masih bisa mencium bau tubuhmu. Karena sebelum kau berpisah denganku, kau sentuh ujung hidungku. Tahu gak aku seminggu gak wudu. Terakhir ini Cendrawasih burung irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4x4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Terus golek perangko ning kantor pos niku ning kecamatan, didol eh ngene templekno. Lho ngono saiki gak ana lendunya niku cepet mboten umum lho. Kita kasihnya baru kemarin saiki usah ngene lho. Dadi mulane donya niki percepatane ora umum. Jadi mulanya awak dewe itu hidup di era ini mulanya aku juga ngerti kan itu peringatan mulanya saya ini ada berkataan ini ya mek nyontoh tok nyontoh apa? Ya nyontoh sahabat sahabat ini aku naik Kanjeng Nabi yang berposo maulid di rasanya kan Kanjeng Nabi poso ditakoni jangan poso Kanjeng Nabi iya aku poso peringatan di rasanya ini aku lahir aku matur nuwun roh Allah syukur aku poso nah ngoten niku tok sahabat langsung mulai golek ibu jone dhewe-dhewe dik Kanjeng Nabi poso masak sing enak ojo ngasih engko sore pas Kanjeng Nabi buka gak ono panganan wong Kanjeng Nabi gak tau nyimpen panganan gak kaya wong legowo ditumpuk roti sampai buki ya ditumpuk Kanjeng Nabi gak tau nyimpen panganan mulane sahabat niku khawatir jangan-jangan wong Kanjeng Nabi pas buka gak ono panganan wong lo masak terus engko sore-sore diterno nang Kanjeng Nabi tapi saat dulu kita mau Nabi juga dereng dahar sahabat itu biasa nginceng tak tau gue kan masak apa aku masak sayur asem suwe lu bujuku gak masak masak aku gue jaluk yong kan masak apa aku masak kikil aku jaluk yong gue yong suwe gentenan inceng-inceng-incengan berkati kan sing genten itu terus gue Kanjeng Nabi mandap kakang alhamdulillah mari ya mamam ya bareng ya Allahumma barik lana fima rezak tanah wakina ala badan itu sing genten dungane Nabi Allahumma barik lana niku lho sing dinteni. Soale bar barik lana tuh Kanjeng Nabi icip siji siti kok dicipi kabeh kebagian rasane dicipi Kanjeng Nabi. Lah sing dinteni niku barike niku lho. Soale panganan nek didongani barik lana karo Kanjeng Nabi jadi panganan barokah. Lah panganan niku nek barokah nyimpen donga barokah nek dipangan dadi daging barokah daging barokah ini kemudian diobong kali geni neroko mula barik lana terusan wakina ada banan lemek ngonot tok lalu terus dimaam karena sahabat bareng-bareng ngatain niku terus eling sing oma terus sing oma mau sing masaknya tak gawak no cek kebagian barokah sebab panganan sing tidak hari ini panganan barokah mula nek digawa mulai dijenengi berkat lemek ngonot tok asli ini niku soalnya dongane barik niku barokah padha karo Ka'bah zaman yang Mekah kosot-kosot Ka'bah terus barokah ngono ya gak wani masih askar niku nglarang wong dalile Ka'bah niku pancen barokah inna awwala baiti wa li'alin nasi lalladzi bi bak katamu barokah udan temen barokah ngono masih wong kono gak wani musyrik lho gak wani soalnya dalile udan niku barokah minas sama ima'an mubarokah lah panganan niku ya dongane barik mulane dikumpul jenenge berkat lah panganan apa bisa nyimpen barokah ya iso cuman panganan wong kaset tak iso nyimpen suara
handphone nyimpen gambar mulane mbiyen wong-wong ngene misale kok apa wedi tungane wong wedok di I love you kok emoh golek no panganan kek itu ngo barokah cinta bismillahirrahmanirrahim I love you nek gak santri ya sono mate kaji ajiku jaran goyang. Lu mulakna calon lurah nih panggil pencalonan lah gawani mangane gak kenal panganane sapa. Iku kuatir kok jangan-jangan panganane iku isine donga linggis. Pawangan dengkrek. Ngaten-ngaten niku. Wong Jawa niku mencontoh. Dadi ora kok ngarang ngono mboten. Mulane wong Jawa niku anggere ana apa-apa tabaro panganan. Soalnya mesti dongane Allahumma ba. Bari kiai mangan bekasnya di Joko soalnya kiai mesti dongo Allahumma ba bari duduk berkor opo-opo lalu sampai ada opo-opo juga panganan ada arek kok diulang gak nyantol belas entek kapur sekilo juga ada panganan baca ada ya fataku ya alim sepuluh no ubek no termasuk ada anak gelutan ada ya gelutan baca ada ya Allah ya Latif sisanya narkoba barang udah niku pil koplo niku wacak no ya ya hayu ya qayyum ya Allah ya Latif ini wacak no ya sedemik no pegawai kan termasuk darurat narkoba lo enggak lah aku harus dilapori polisi kok aja ngawas neng pundi kok ngawas neng legowo sampai no tolong gos darurat narkoba kampung niku jadi no mati lagi no darurat berkat. Lha yo pancen arek enom wis kok dijarno karo Ustaz. Engko nek wis tuwek panas. Ane sing tuwek yo mbuh maneh omben wis tuwek. Lha mlane sampeyan iki ngono to, mlane opo-opo iku nganggo barokah. Mlane wong legowo ne wis bendina mangan berkat, mlane masih cilikane nduwe blek tuweke lak gelem dadi panitia mulutan. Wong pancen ono pakanan barokah mulai ibu-ibu nek garwane kok pengen rabi meneh ngono jikokno banyu. Wacana donga I love you. Dungani mawon ya Rahman ya Rahim ya Rahman ojo malah kupak kopi ojo bila perlu teteskan air mata kasih sayang yang mengenang kisah cinta berdua saat susah tangisi ya Rahman terus bila ku ingat dirimu di saat bersama rungon.

bakat itu ni cukup macam betul. Kaki lo rapi meneng, dengge. Sing nom-nom ya. Hanya dirimu yang bisa membuatku tertutup. Tanpa dirimu aku merasa dan sedih. Lu ngerniku. Lu mula nom bambai jem dia lu ngerti le berkat itu nyimpen barok. Kamu lor wong legowo mbiyen. Paling seneng kula nunggu anger mulutan nang legowo. Lu berkate enak-enak. Melegowo manyar itu saingan dia. Kau nak berkat gede ni, kau berkat yang legowo dia. Timbo mulutan ni. Red magic chair. Zaman legowo saya suki. Kau nak bulu legowo berkat cili, nanti saya iki terengat tu. Gede dia berkat legowo tu. Oh no magic chair, no sarung BHS, orang kubian. Lambo saya iki. Aku biasanya nek mulai ngaji kok kene ya BHS piye. Berhubung enggak berhubung ngerti sarungku Kak. Sarungku jahitan dhewe ngono ya nanti wis katon dikeki saiki. Lenggih ta lah. Lenggih ngoten. Dadi Mbak Jin ngerti ngono ngetokno berkat iku enak-enak. Wong saiki niku pun mboten paham. Wis wayahe ngetokno berkat gawe ne gak enak. Segone atos, mine kriting ngoten. Lha wayahe bar dicungani tabarruk dipangan maneh ya gak enak. Akhirnya dikomol oleh pakak nopete akhirnya piti isi karo karo talun kalau sisi ini ada papta baru ini gawe panganan sing enak sing enak ini gak ikhlas dipangan uang engkau mau dewe ya Allah enggak lah pangan dewe pangan dewe ya Allah lu ngerti ini lah bambai dewe biar ngulang nah mulutan pidato ini kalau mau dilanyar lah sing asli mangan ini kumul ojok lali ini mulutan untuk lu panganan sing enak mulutan pidato itu ini mau dilanyar pun saya murung atus tahun saya murung atusan itu loh perang salib kok jadi saya selakutin ala Yudi panglima perang salib ini aku ditantang dari pangeran Richard perang terakhir ya selakutin kita tunggu nih padang perang Antokia ini kecelakai Gaza nih. Kita perang terakhir di situ. Mate yaitu urip yaitu nek mati ditulis sejarah nek urip nulis sejarah ditantang pangeran Richard sing gelari Lionheart si hati singa selaku tindak layu di panglima perang panik anak buah lemes mate kalah ya mati akhirnya begitu semangat turun para ulama ngumpul ada tiga strategi besar untuk membangkitkan semangat pertama jangan sampai kaum muslimin peti mati jak ziarah kubur ke makam para syuhada milo islam itu mati wis biasa nomor loro ben atine anteng jak istigho syahala bidzikrillah tatmainnul qulub lah nomor telu cerita no ceritane kanjeng nabi adakan lomba moc nulis manakib nulis maulid kanjeng nabi bar janji lahir tiba-tiba lahir kabeh untuk apa menceritakan nabi diwacakno kapan pas peringatan maulid nabi persiapan perang antuk iya akhirnya tiga strategi itu berhasil ziarah zikir moco mana moco mau maulid setelah itu perang terjadi di Antokia kaum muslimin mengalahkan pasukan salib salib Golgota diobong karo kaum muslimin makanya menegakkan Islam saiki kok ono sing malah anti maulid anti ziarah kubur anti zikir lah iku mbuh tukul teko ndi karo jadi nah awak dhewe saiki mlane biasane komplit ya ono mangan ya ono pidato pidatone mulane iki panganane nek ndi kok gak ono ya ngono lah mulane terus iku termasuk pelajaran koyo ngoten niki wong kene dijak maca mau mau seneng ya seneng sebab napa wong kene dijak maca mau wong kene iki biyen senengane nyanyi iki durung Islam teko iku hobine wis nyanyi mulane wong Islam iku tekanan selawat tekanan apa sempeting ngono lagune seneng alat musik ya wis duwe wong Arab duwe terbang kayu kulit wong Eropa kayu tali gitar wong kene iki gamelan wis duwe terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam ora tau nyetem gong ping bisa digawe ya ora tau disetem iki gak tau terbang ora dipene bareng gitar diputer-puter mulane sakniki jak selawatan ya seneng apa menono gendera ne oh

weneng ana sleng ya seneng kok gendera. Sone ke gede sing tetep bertahan dengan ciri khas Maulid gare isari tok. Betu kok ngene-ngene parah. Aku ngene. Aku sing gak iso. Ngelik-ngelik iki wong iki karene iki. Sing suarane ngelik-ngelik. Ngelik-ngelik. Lah ana cerita lomba selawatan. Madura kalah. Wong Madura menang lomba selawatan kalah. Kok karo wong Gresik? Ya apa sih carane menang kok iso menang lu? Ono ngeliki, Kang. Suara-suara ngelik-ngelik. Aku jek ngerti, ya boleh. Aku ngerti. Saya sudah tahu rahasianya. Nek pengin menang kudu melok ngelik. Wakil mulai dari barang wayang solawatan kita ngelik kata misalnya orang betul solatullah li salamullah li alaqah li rasulillah li ayo kalah dong ngelik tuhur malah ngelik alaqah li ini selanjutnya li biar kita ibu-ibu yang selanjutnya dangdutan ya dangdutan ya Rasulullah salamun alaikum ya ngono sing senengane

0: to me. India. Sisengane Jawa. Ya Nabi salam alaika, Rasul salam, salam alaika. Anglia numpak perahu layan. Misalnya wong Jawa itu apa wae dinyanyekno ngono dikei lagu apa wae ya seneng. Nggih ta? Wong Jawa niku lho ana lintang ya nyanyi. Ning tawang ana lintang kayu nyanyi. Buru pipa tak tutuk nganggo pipa leteng nyanyi. Buru mentok to mentok tak kandhani wong mentok kok dikandhani. Bojone minggat nyanyi wong Jawa ndang Bali yo sri nyanyi. Lho sampe wong Jawa niku saking senenge nyanyi lho sampe selet iki dinyanyekno.
1: Demok selet kudu kena yo.
0: Lho iki saking senenge nyanyi mulane ya Rasulullah salamun alaikum sing pekel sing landang. Ana ngono.

0: ana bangun ya ana ngene ya ana kabeh ana. Baru setelah itu para wali wis sing nyekel Islam iku menungso. Ning asik sing nyekel iki rebut padu gelut matek perang Islam mesti entek. Ya apa carane wong nyekel Islam menungsone awet, gak mati, gak gelut. Ayo dirukunno. Sing maune kasta beda, bangsa beda, suku siji, panganane siji. Nah iki baru ditata. Iku tu ditoto, gila, ye, niki wali, ditoto. Carane noto yok nopo, padak no wong, sing beda-beda. Soale, jong, lali mana, lali mana, kuwe, mana kose, kira-kira yang punya. Nanti kira-kira kaya duwe biasanya, apa pas kata kau duwe aku. Sapa sih biasa kata bu? Nonton kamu dosa kita bukan men? Tak kau ini tuku jajan. Ini sih sih, tiga tuku jajan. Ah, kamu. Betul saya ketemu. Lo, lo nya, ini kita tuku jajan mana? Kau nanti kau nyaw, lo, macam mana kau nanti tuku jajan mana? Kita tuku bareng-bareng. Ini nih, mencolot. Ya, wes nang kono nang. Wes nang tuku jajan rono, golek jajan. Ya, ngono, wes ngono. Ayo. Cilik iku biyen yo ngono. Lho, bali rono maneh. Eh, tuku jajan ning mburi kono. Wes mburi. Eh, golek jajan. Eh, bali cilik iki sono. Salah cok, kalah-kalah kalah iki. Salah iki sing bakal ngubur sampai nanti. Ya wes, ya karo nek mburi kono, nek gak nek kono gak penting meneng, wis dibayar 50.000 gak meneng. Meneng ho. Lho jadi tiru kono. Koyo kanjeng na. Nabi ruhama ubainahum tarahum rukaan sujud ya taquna fadla min Allah. Dibikin kerukunan. Sing maune beda agama tetep lakum dinukum waliyadin. Sing beda bangsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'a. Rofu sing beda kelakuan lana amalun awalakum akma rukum mulo kok yang itu nih kan ya beda kabeh to agamane dilalah po padha ngene iki agamane padha suku bangsane po padha bangsa legowo kelakuane sing gak padha ana sing lombong ngene iki tok pengajian nyekel HP cecak ngeslot yo ana ngono gak usah kaget ya uwe lumayan ini. Lho niki donya anyar, Pak. Mulane mbiyen iku nek wong dadu kan konangan nek ndablek. Lunga nang bandar dadu mbiyen konak wah iku lunga dadu nang pojok kampung. Wis saiki ngrungokno Jumatan iso karo ngene kok. Wah nek ndablek iki gak ketara, mbiyen dhewe wong adus udane pinggir kali ketok. Saiki mlebu kamar udo kabeh isin iku. Zaman anyar kok. Lah nang zaman cok goro karo bojone saiki gak iso. Teng pundi, Pak? Aku nang masjid video call. Lah lu kok kopi ini kok masjid sendiri. Iku zaman anyar, lha zaman anyar iku cok bagian goro. Mula ana sampe ana isu nasab iso opo iku karena zaman anyar wis gak kredit goro yo saiki. Pemene ibu-ibu iku sampean mutasi rekening nandi wae konangan karo bojone iku ro kabeh. Belanjakno sapa iku konangan menang Indomaret. Delok CCTV. Tuh. Nggih lah. Jadi kita ini ketemu dengan bangsa yang berbeda. Mulane kiai Arab karo kiai Indonesia iku umatan kiai Indonesia. Kiai Arab itu biyen bakas kewan niku paling neng wedhus unta. Meiku ta yo wedhus unta jaran. Gak ono bakasan tekan blodok barang ngono ku gak ono. Kinjeng. Nyambe ngono ono nang ngono. Akhire nyambe padano dop. Benten lha pitu gak petro giling garangan laron ngene wae. Bakas buah nang kono paling kelima kurma. Gak ono bakasan terus duren, cipluan, juwet. Kula mesti kelingan yang pondok nyolong juwet dulu. Lari sak pondok nyolong juwet jauh. Ini pentung, kuburan pentung. Nyolong juwet, katanya sebelah itu anak juwet gede-gede. Mene-mene. Paling itu juwet sih pindahnya gue kampung. Ya uber karo sing duwe nang pondok. Lari-lari yo jebot yai iki. Iya, mboten yai.
1: Jare sing duwe.
0: Mboten yai kan melet mawon. Kula sak kanca melet.
1: Biru kabeh wong digondol.
0: 41 dikon arep sembayang ping 41 dina jamaah kale pedot. Ya Allah, lha kok yo wong sing duwe kok yo pinter. Wong dikon melet, yo kok nangen dong biru kabeh. Selamat ning kula niku poso dadi gak konangan. Niki melok uga aku lho. Iku barokah wong poso iku. Nah, dinamika seperti itu itulah maka sing dicontoh Nabi, ayo urip bareng. Kon sing beda-beda, sing maune raja, sing maune kawula, sing maune tidak punya hak apa-apa ya disetarakan. Ojo beda-beda. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin, ayo urip bareng, sejajarno beda-beda, ayo urip saling tanggung jawab. Akhire konsep ra'iyah niku mlebu kali para wali dateng para raja, wong Jawa. Ra'iyah niku lho sing sakniki dadi rakyat niku lak konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Iku dadi ra'iyah, rakyat niku kok Kanjeng Nabi mulane begitu rakyat padha kabeh, gak ono sing kelas dhuwur, gak ono sing kelas bawah. Sing maune kawula kan ono raja, kawula. Kawula niku ora duwe hak undang-undang apapun, niku iso padha dadi kula pidato. Sing mau ni hamba sahaya iso pidato saya. Sing mau ni abdi sunda iso abdi mah. Aing mah. Sing mau ni ngaku anak ibu si Allah niku para pukulun. Duh no pangkati jadi ulun teng Banjar mah. Masih uang jadi podo. Mula kau saya kena uang. Kami yang terbaik kakek aneh. Ah, ibu wis ra cocok karo konsep ra'iyah Kanjeng. Nah, di mula uang kini jenengi rakyat podo kabeh. Wis gak ono bedane. Mula rakyat nek ngumpul jenenge musyarakah. Wong Jawa nyebute masyarakat niku musyarakah, rukun bareng, gentenan titik edan. Sampeyan gak duwe duwe kepengin tuku sego, pengin tuku jajan bare SPP-ne anak. Nyambut gawe nang Maspi, Maspion sing duwe Alimar Markus Doci Cino. Kiai sholat khusyuk nganggo sarung. Sarunge sing gaekno pabrik sarung. Pabrik sarung kaene sing gaekno Cina. Mula kiai kudu rukun karo Cina nek Cina ne lunga udo. Mulane kiai gak petita-petiti. Sampeyan ngantuk rokokan sing gaekno gudang garam Cina. Terdekat yang menghubungkan kita ini perusahaan kan Cina. Sampeyan pengin duwe dhuwit 24 jam nyambut gawe ning sedap. Sing duwe yo Cina mulane kita ro kendi ana kiai hancurkan Cina. Ora, iku kiai anyaran biasane ngono. Status-stat anyar gak ro apa-apa. Iki musyarakah, mulane kene rukun, lunga haji ngono mbayare ning bank. Nggih, mulo kiai aja ngaramno bank, soalnya bank itu tutup sampean gak sida budal haji. Begitu lu haji nang Juanda numpak pesawat Boeing Airbus, perusahaan Boeing Airbus sing duwe wong Yahudi. Yahudi kok pateni kabeh nglangi sampean teko kali legowo. Mulan endi to kiai-kiai hancur gak sesese aja ngono. Musyarakah itu saling melengkapi dan beda-beda. Lengke menungso niku sing lengkapi yo siji-siji. Saiki menungso sak awak iki sampean hitung berapa perusahaan dunia sing melengkapi. Enggak sih awak dhewe ketunan sing jekno bludru iki wong endi? Sing jahit wong bunga, pendopo, Iqbal, ngono kuwi lah. Ning pabrik iki jane iki. Durung pabrik topi, durung pabrik capil. Kok rambut sampean gatelen ya gawe sampo sing jekno mbuh sapa? Cek licit kan dikeke kondisioner. Warane wis putih pengen gawe semir pabrik liya maneh. Gatelen dituku pabrik Peditok. Tumo. Kedawan rambut cukur pabrik gunting. Lho barber shop. Raine wong wedok iki urusane wong akeh pabrik skincare ning kene tok. Ngisor titik pabrik alis telak. Ngene pabrik isido. Medun titik pabrik maskara. Matane pengen berubah warna pabrik softlens. Kocomoto medun titik blush on. sampeyan mesti mikir kok apal ngono. Ya apal kok bojoku wedok. Ngawur ae bojoku bojoku lanang. Terus bojoku wedok tak belanjani, Pak.
1: Gak koyo wong legowo. Bojo pengen dandan gak sesuai sunah.
0: Wong alasan medit lho
1: kok gak sesuai sunah, Pak.
0: Nek kula gak wong wedok tak belanjani, anu banyak tugasnya wong lanang.
1: Tugasnya wong lanang kan belanjani wong wedok. Sak umur-umur itu tugasnya wong lanang itu belanjani wong wedok, tugasnya wong wedok ngentekno duwe wong lanang. Nah, wis ngono iku kerumus iki lho. Wong lanang ya gak oleh protes ya apa maneh wong pancen salahe wong lanang. Ana duwike wong wedok teke dhewe, duwike wong lanang teke wong wedok. Ana wong wedok dosa ya teke wong lanang dosa teke dhewe. Wong wedok barabi gak gelem masak ya gak dosa. Tugase wong lanang golekno warung. Wong wedok gak gelem nyuci ya gak dosa. Tugase wong lanang gak tukokno mesin cuci. Dadi wong wedok legowo iku hebat masak, nyuci, manak, makani bebek, makani mentok, ngono isek ngereh iwak, buri, buka laban, ora ngono kuwi wong wedok. Lha iki padahal kabeh wong wedok gak gelem ngono gak dosa. Wong wedok iku dosane mek siji tok. Nek wong lanang jaluk gak dikeki ya iku dosa. Ngono-ngono. Mulane sampean ojo liyane gak dosa iku tok gak oleh sampean. Nek wong lanang jaluk jupuk dhewe ngono-ngono ae. Lah sebab apa kok wong lanang kok salah terus? Sebab salahe wong lanang. Salahe kapan? Ya salahe sampean salah perjanjian kuwi. Perjanjian kapan? Ya sampean salah waktu saya terima. Lah iku salahmu. Salahmu kok terima. Ya terima nang sak cerewete, sak nyakarane, sak ngamukane, sak jalukane iku tugase wong lanang kabeh. Rungono lho ya iki rungono mulane. Oh wedo. Sampeyan njaluk apa jalukno? Sampeyan kangkepen kok pengin asih njaluk. Sampeyan lungo ning pasar legi kok tak raine pedake lontur. Njaluk Avanza, njaluk. Mulane wong lanang aja turu-turu wae. Gae ruka kok ngupang opi ae. Wis ngono lho ya wong legowo iki lek ngopi esuk muni barasar. Napa-napa mancing oleh keting. Waya oleh wakal dimasak mambu taek. Mulane wong legowo nek mangan ngopi suwe ne pol. Mulane lah ngopi apa lah sing dinteni ku ntek-ntek lah ntek-ntek itu ntek 8 jam ngomong sih diusap no rokok lah rokok diusap ke kopi lah ya kan tentek ditekin kayak wong anyep kayak ngono ubrak nih warung ini nang tambangan ini siapa nang warung nang tambangan ya Allah bengkawang ngono medene wong nek macanan. Lha iki dikasih ora mlano wedo iku awe. Lha iki. Wedok medene kabeh no wis ta. Mulane iki salahmu. Mulane iki dhewe muni gak siap ya kan. Lha mlano iki lagi musyarakah lho ya ngene iki. Nah, kesepakatan bagaimanapun adalah membangun kepemimpinan. Maka ketika ro'iyah musyarakah bangun kepemimpinan, konsep yang dipakai adalah musyawarah wa syawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam urusan kalian. Maka konsepnya musyawarah, dan kita memilih pemimpin tertinggi kita adalah majelis permusyawarah.

apa-apa kok wong Indo. Nih siapa ingin jadi lurah daftar loh. Gak usah aku anak itu ya gak usah gak penting. Pengen jadi bupati daftar loh. Pengen jadi DPR daftar wis gak ana masalah podo kabeh. Karena ra'iyah musyarakah adalah kesetaraan. Lah engko nek wis bar daftar kudu ngerti. Golek apa lo sing sing akeh. Lek gak entuk bolo tuku wong. Iki karek ngono tok lho ya iya ya masa sing penting gak dicekel polisi karo tentara. Polisi tentara iku nyekel mani politik. Gak boleh memang dan kita juga melarang mani politik. Jenenge Sarinono. Sarinono ae arane, aja diarani mani politik karo ojo jeneng ngono nek trimo biasa uang gen bensin. Kau gak tuku. Terima masjid jenenge sumbah sumbah ngantri mau kiai jenenge bisa roh ta ya mengono tok musyaraka nah sing nata kaya ngoten niku namine para wali mulo daerah rakyat jenengane wilayah wilayah mulo Indonesia iku diarani wilayah itu karena apa yang bangun konsep itu para wali mulo diarani wilayah al wali al wilayah wilayah itulah yang akhirnya jadi NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lo tepuk sing banter kasusukan-sukan. Cero, sama ini juga ngerti struktur dasar bangsa negara Indonesia ini struktur yang dibangun oleh para wali mulo polisi, tentara, awak dhewe iki matur nuwun nang para wali wujude ziarah wali so sama ini matur nuwun digaekno wilayah lho ngono gak kok terus nyembah kuburan ngono gak goblok e wong-wong ngono iku ngono ziarah kok nyembah matur nuwun syukur digaekno lek gak digaekno para wali ya men dadi kok syukur di duwe wilayah mawut ngono kae bangsa-bangsa di sana orang-orang hipis gak duwe bangsa rohinya gak digaekne bangsa noemplek nang ngono Myanmar diusir lho nggih suku-suku besar banyak yang gak punya kita duwe bangsa digaekno para wali. Maka kemudian kita pakai Pancasila tertinggi tetap Tuhan. Besok coba udah Gusti Allah paling tur. Tapi karena yang membangun Indonesia itu berbeda agama macam-macam di kawasan timur ono jenengane Patimura, Kristina Marta Tiahau, Wong Hindu ono jenenge Gusti Kutu Jelantik, Wong Islam ono Pangeran Diponegoro, ono Bung Karno, ono Kiai Hasyim, Kulon ono ono jenenge Sisingamangaraja, komplit Kalimantan ono Pangeran Antasari. Semua agama diakui maka kemudian ketuhanan yang maha esa wis betul-betul karepmu lakum dinukum baliati. Nah sabare urusan itu yang terpenting adalah menjaga manusia engko joko menungso mula sumpahipun Allah dateng Kanjeng Nabi teng Al-Qur'an kan siji kirono ya watini demi buah tin iki simbolne Nabi Nuh sumpah Allah teng ulul azmi Nabi Nuh wa zaitun sumpah Allah dateng Nabi Isa Nabi Ibrahim wa purisinin sumpah Allah dateng Nabi Musa Nabi Muhammad nopo wa hadzal baladil amin demi keamanan bangsa dan negara loh untuk apa jaga menungso laqad khalaqnal insana fi ahsani takut menungso sing apik iki jogoan kei agomo biar semakin apik tapi menungso sing apik agomo sing apik bakal rusak nek tidak ada keamanan bangsa dan negara mulakno kula kiai iki bagian amanu wa amanu solihah

0: nang waya lalu lintas kredit malah duha. Ojo. Tamat bareng ngono kuwi ojo kesel kependuha ben kiai-kiai sing ndongakno sampean. Mesti tak dumi, tak dumi. Mesti tak bagi donga wong aku anggere donga mesti ana wa ila jami ilmu min awal mu minat wal muslimin awal muslimat. Podho sampean yo gak tau lali ndongakno kiai. Sampean mesti bendino gak kroso ndongakno kiai. Soale bendino mesti ana wa ala ibadillah sholihin. Ana sholihin dadi.
1: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
2: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
1: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
2: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
1: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
2: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
1: Makasih ya, Ti.
2: Iya, Nik. Sama-sama.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing, tukang baso. Saya suka keliling baso. Beralamat di Jalan Ranca Bungur, Cimanala, Benteng, Ciamis. Saya punya keluhan, rasa badan saya lesu, lemah. Malahan saya kurang gairah sama istri. Setelah dengar-dengar ada iklan Habutop, terus saya mencoba dimakan 1 kali, 2 kali, 3. Alhamdulillah saya segar, bugar, bahkan hubungan sama suami istri juga cespleng. Pada para pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, terasa lemah, letih, lesu, kurang bergairah, coba minum Habutop seperti saya. Insya Allah Habutop memang ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ami dari Desa Rewurjo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Sebelumnya saya sering mempunyai keluhan gatal-gatal, tapi setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain, ayo gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan loh khasiat minyak herbal Sultana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
7: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Mar

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo.

Selamat pagi semua sobat Setara FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja, sehat selalu ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, hari ini dia baik sehat, alhamdulillah, semangat banget menemani pagi sobat Setara FM bareng acara. Ya, benar banget, All These Memories tentunya. Hai, yuk stay tune terus sampai jam 8 nanti, 2 jam ke depan yang menemani Anda dalam acara All These Memories ini, spesial edisinya di hari Kamis ya. Hari Kamis manis gak tuh ya. Hari Kamisnya tanggal 10 bulan, ya bulan 9 ya, alias bulan September ya. Iya, semoga kita semua sehat-sehat aja, baik-baik aja, dan tentunya apa namanya, ya tentunya penuh berkah hari ini ya, amin. Iya dong, ya thank you banget ya udah pada gabung pada kesempatan pagi ini. Yang belum gabung, wah belum bangun atau masih, oh iya rebahan aja Mbak Nia, lagi santuy banget ini ya. Iya, semangat pagi, lah bangun yuk. Ya pengen dengerin lagu favoritnya, boleh-boleh gabung aja. Nia tunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Iya, jangan lupa pagi ini nih ya, masih bersama Habuto, Popat Herbal, Ramon Arab yang lagi ngetok. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, terus juga ada teh moro dong, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Sehat-sehat ya sobat Star FM bareng Nia kali ini. Dan oke deh ya, thank you yang udah pada gabung. Nanti Nia bacain untuk semua atensinya ya sampai jam 8 nanti. Nia puterin lagi nih, ada lagu Bintang Kehidupan selain ini yang puterin dari koleksinya Nika Ardila. Stay tune bareng nih ya di All This Memories, jangan kemana-mana.

0: Jeng, belanja juga.
1: Bu Santi, iya nih Bu, mumpung Kang Ujang jualan lagi.
0: Iya nih, Kang Ujang kemarin 3 hari gak jualan, kenapa sih?
2: Iya nih Bu, kemarin 2 hari jemput anak-anak yang lagi libur di kampung. Terus seharinya kan nengok Pak RW, yang lagi kena stroke.
1: Oh iya ya Bu Santi, katanya udah lama gak sembuh-sembuh loh.
0: Jangan-jangan, kena guna-guna lagi. Perasaan, Pak RW kan badannya seger, kelihatan sehat banget gitu.
1: Iya, apalagi Pak RW kan terkenal orangnya baik, amanah, gak pernah mau disogok, jujur pula.
0: Emang orang baik itu kadang ada aja yang sirik ya, Jeng ya?
1: Iya, Bu.
2: Hehehe, Masya Allah ibu-ibu, jangan seudun. Apalagi disangkut pautin sama hal-hal begituan. Pak RW itu emang punya riwayat darah tinggi. Ya, mungkin dibiarin dan makin parah. Kan darah tinggi berpotensi kena stroke juga, Bu. Mikir pakai logika aja sih, Bu. Bu.
1: Ya juga sih. Aduh ngeri ya, darah tinggi aja bisa stroke.
0: Makanya, Jeng, kita harus pilih-pilih makanan buat keluarga kita. Kalau nggak kita yang perhatiin, masa suami kita sih? Kan nggak mungkin. Dipikirannya cuma kerja sama kasur.
2: Aduh, ibu-ibu. Kalau ngegibah itu, lihat, Bu, saya juga seorang suami, loh. Suami itu kerja cari nafkah, kan buat keluarga, Bu. Nah, kalau saya nih ya, untuk kesehatan keluarga, selalu stok dan konsumsi Habutop, Bu.
1: Oh iya, benar tuh, Bu. Habutop?
0: Apa sih Habutop-Habutop?
2: Habutop itu ya, Bu, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya juga kemarin kasih buat Pak RW. Karena Habutop itu juga baik dikonsumsi untuk penderita stroke, darah tinggi, jantung, diabetes, dan lain-lain. Selain itu juga bisa menambah kuatkan sistem kekebalan tubuh.
0: Oh gitu ya, saya malah baru dengar.
1: Udah, ibu beli aja buat kesehatan keluarga kita.
2: Betul, Bu.
1: Kayak saya juga kok, Bu. Dan kebukti kami sekeluarga selalu sehat.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia.

0: halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: Radio Star.

0: antara benci dan rindu ya.
1: Jadi yang mana ini ya yang benar?
0: Mau benci atau mau rindu lah, dua-duanya banyak jadi campur aduk ini ya. Kayak sayur sekarang nih lagi campur aduk ya. Ada ya yang masak sayur dicampur-campur gitu ya, segala macam ya, nggak apa-apa, nikmat banget kalau disantap waktu kita sehat. Ya yang nggak nikmatnya yang ya yang ini nih ya, yang sering kena asam urat, kakinya sakit, nyeri, waduh. Iya ya, sedih mania. Setiap bangun tidur, mau berdiri, mau bangun aja tuh susah ya. Ya gimana lagi nih? Iya gimana lagi ya, harus diatasin dong Sobat Star FM. Ya buruan atasin, rutin minum yang namanya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Jenna Santara. Iya, dan juga Habutop ini udah herbal alami ya, 100% tanpa bahan kimia. Dan juga apalagi mana ya? Iya, dan juga gak ada efek sampingnya. Jadi buat yang mau minum tuh gak bikin sakit perut, gak bikin mual, pusing, dan lain-lain ya. Jadi aman banget. Apalagi juga tidak menimbulkan ketergantungan obat. Iya, jadi ayo buruan coba dan beli ya Sobat Star FM. Oke, beli Habutop aja di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Jadi gak usah khawatir lagi, buruan jangan sampai kehabisan. Dan ya, selain itu Habutop juga bagus banget untuk daya tahan tubuh ya. Iya, jadi yang sering daya tahan tubuhnya tuh merosot ya, jadi gampang masuk angin, gampang pegel-pegel, gampang capek, gampang lemas, gampang pokoknya gampang tertular penyakit juga ya. Ya buruan bisa rutin minum Habutopnya aja. Jadi pagi ini 2 kapsul Habutopnya diminum, terus nanti siang 2 kapsul, sore atau malam jelang tidur 2 kapsul juga ya. Iya, jangan sampai kehabisan lagi deh. Pokoknya soalnya setiap kita stok tuh gimana ya? Banyak yang udah beli, udah habisin, udah borong juga ya. Iya, jadi sekarang giliran Sobat Sara FM, coba dan buktikan hasil dari Habutop. Yuk, kita lanjut baca semua. Atensinya banyak banget, luar biasa pagi ini. Hai yang belum gabung, silahkan ditunggu gabungnya ya di 0851 8606 9984. Luar biasa banyaknya ini. Sampai bingung ya baca dari mana. Oke, dari yang terbawa dong mania. Ya oke, siap. Selamat pagi nih buat Mbak Yayah, cantik ya. Mantap Mbak Yayah, sekarang udah pinter ya. Ya udah tepat waktu sekali. Salam nih dari Mbak Yayah, katanya buat Mbak Sri sama Asra, Bu Karmina, Mawafian, buat Bunda Julit, Bunda Wartik, Umi Hanif, Bu Gi, Mbak Cindy, Pak Gendro, Bapaknya Nora, ada Putri Selatan, Pak Yanto, Mas Andre, Mas Imam, dan buat semuanya. Lagunya Melodi Memori. Buat Mania, makasih dan selamat bertugas. Thank you, Mbak Yaya. Lagunya Melodi Memorinya udah muncul ya tadi pagi, Mbak Yaya. Thank you banget. Ada Mbah Bubu juga, selamat pagi, waalaikumsalam. Hadir katanya di acara All This Memory. Salam buat Bundar, Umi Hanif, Bu Yati, Bu Samintan, Mama Naomi, Mama Bulan, Bu Fatur, ada Mbak Rosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Bu Kumis, dan juga ada Mbak Putri, Mama Ririn, Putri Selatan, Pak Habib Jambi, Pak Ahmad, terus juga ada Mami Syahrini, Mama Dina, Mbak Ida Mirit, Putri Selatan, Mama Fian, Bunda Nesali, Sami Syahrini, Bunda Titin Wardani, Bapaknya Nora, dan untuk semua yang lagi monit. Lagunya katanya Bintang Kehidupan, buat temennya menjalani tugas sampai tuntas. Makasih buat Pak Puput ya. Ya, juga lanjut nih, ini baca dari Pak Paijo, selamat pagi. Gabung di All This Memories, Bania mau request lagunya Pilu dari Panbers. Boleh. Ya, salamnya ada buat Bundar pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Sri, Umi Hanif, Mama Agung, Bu Kumis. Ada juga untuk Om Gendro, Pak Yunora, Mas Andre, Pak Pariono, Mas Imam. Ada untuk semua penggemar All This Memories, buat manianya selamat bertugas sampai nanti, semoga sekeluarga full barokah ya. Amin. Jangan lupa bahagia, Wani ya. Siap. Makasih banyak ya buat Pak Paijo. Oke, dari siapa lagi nih? Oh, ada Mbak Sri di Purworejo. Selamat pagi juga buat Mbak Sri. Wani, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Katanya sekarang pengen minta lagunya Antara Benci dan Rindu. Ya. Kirim salam buat semua yang lagi monitor, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Samintan, Bu Siti, Bapak Ija, Pak Yanto, Mi Hanif, buat Putri Selatan, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Kang Imam Butu, Mbak Bubut, Pak Karim Cikan, Mbak Alaska, ada untuk Bunder, Pak Pariono,
Semoga cepat sembuh dari sakitnya dan bisa atensi lagi. Dan buat Mbak Nia, tugas sehat selalu dan ceria selalu dan sehat semuanya. Amin. Makasih doanya ya buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Lanjut dari Mas Andre, selamat pagi juga. Alisa Morris, lagunya katanya Ernie Johan, Kau Selalu di Hatiku. Lagunya dikirim buat ibu-ibuku yang ada di pasukan PBM-nya ya. Ada Bu Ayu Gemoy, Bu Fatur Cantik, Bu Darvito, Bu Darukmi, Mavian, dan salamnya buat semua sobat Sarah FM Kebumen aja. Buat Mbak Nia siaran, tetap semangat, sehat terus, dan jangan lupa bahagia. Iya, terima kasih banyak ya Mas Andre. Sehat-sehat selalu juga pokoknya. Lanjut dari Bunda Wartik, selamat pagi. Mau lagunya Ibu. Salamnya buat Bu Yati, Mama Asrah, Mama Dewi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lius, Pak Ijo, Pak Pariono, Mas Oyang, Pak Gendro, Duren Diambal, Mas Andre, Mbak Isna, Bunda Titin Wardani, dan buat Putri Selatan juga dari Bunda Wartik yang ada di Lawana Purworejo ya. Ada Papa Romeo Diambal, waalaikumsalam, selamat pagi. Halisa Morris katanya minta diputerin lagunya Rasa Cinta Bukan Dosa dari koleksinya Jamal Mirdad ya. Boleh. Salamnya buat Putra Sulung, Papa Ijo, Penginora, Putri Selatan, Durian Diambal, dan buat semua penggemar Setara FM aja. Buat Mania Motogas, jangan lupa bahagia. Makasih Papa Romeo ya. Ada Oma Teguh, selamat pagi. Lagunya Ayah Tak Tunggu Sembari Uprek aja ya. Salamnya buat semua pendengar Oldies and Waris aja. Salam santun dari Mama Teguh. Thank you Mama Teguh. Dari Mbak Alaska juga, selamat pagi. Waalaikumsalam buat Mbak Alaska yang ada di Cipari, Ciracap. Ya, sehat selalu buat Mbak Nia. Lagunya Tergores Cinta dari Nafa Urbat. Semoga terputar buat Bunda Rukmi, buat Mas Andre, Bunda Vito, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Karin Chicken, Bapaknya Nora, Mbah Buhut, Mama Asra, Bu Sri, ada Mbak Cindy, ada Mbah Putri, Bunda Wartik, Bu Kumis, Umi Hanif, Putri Selatan, dan buat semua sobat Secara FM aja, selamat pagi. Semoga pada sehat selalu. Buat Mbak Nia, mau tugas aja. Thank you buat Mbak Alaska. Ada Mama Ririn cantik, waalaikumsalam buat Mama Ririn ya. Oleh saya waris lagunya katanya Madu dan Racun. Di play dong, salamnya buat semua sobat Sara aja. Ucapannya mat pagi, mat aktivitas, salam sehat selalu. Buat Mania, salam balik juga buat yang udah doain aku. Semoga panjang umur, sehat selalu, berrezeki, full barokah. Ada yang sama juga untuk Mania. Tetap semangat, selamat bertugas, dan jangan lupa bahagia. Pesan Mas Andre. Siap, makasih buat Mama Ririn ya. Ada Mama Bawel Stay, selamat pagi buat Mama Bawel ya. Mas Oyong di Banyuri Purworejo, selamat pagi juga. Salam sejahtera buat kita semua. Lagunya September Ceria. Wih, lagi ceria-ceria kayaknya nih ya. Iya, salam-salam juga dari Mas Oyong buat Mama Nadia, Mama Ulfa, Mama Cindy, Mama Intan, Mama Fian, Mbak Ineng, Mbak Sri. Ada untuk Butika, Bu Yati, Bunda Wartik, Mbak Yanti, Mbak Liana, Umi Hani, Bunda Arvito, Bu Karminah, Bu Tuti, Bu Heni, Bu Samintan, ada juga untuk Mama Piani, Mama Fitri, Mama Kiki, Mas Frankie, Mas Betran, ada Bang Gendro, Mas Andre, Mas Imam, Mas Ibnu, Mas Tejo Ragil, Bapaknya Nora, Pak Sutar, Pak Pariana, Pak Soeharto, Pak Bambang, dan buat semua pendengar lagu-lagu nostalgia dimanapun Anda berada. Mat pagi, mat aktivitas. Untuk Mbak Niamat kembali lanjutin siarannya. Thank you banget Mas Oyong ya. Iya, lanjut lagi gak nih? Lanjutlah, masa enggak ya. Dari Mama Ainun, hai, waalaikumsalam ya buat Mama Ainun. Gabung nih Mbak Nia, mau minta lagu Keliru dari Ruth Sahanaya. Boleh. Salamnya buat semua yang udah pada atensi nih, yang lagi dengerin Mbak Nia aja. Terima kasih buat Mama Ainun. Iya. Terus juga dari Supri Group ya, waalaikumsalam, selamat malam buat Mania, matuga sampai tuntas. Lagunya Nia Daniati, Gelas-gelas Kaca ya. Salamnya buat Mas Toto, Mbak Nur, Putri Selatan, Papa Riono, Bunda Arvito, Mama Asra, Papa Ijo, dan buat Mas Andre dari Supri Group. Semoga sukses bersama. Thank you buat Supri Group ya. Ada Om Toto di Klirong, hai, selamat pagi juga buat Om Toto, waalaikumsalam. Salam sehat penuh semangat ya, buat semua pecinta Oldies & Waris, salam kompak selalu di hari ini. Dan juga
Iya, buat penyiarnya mau tugas sehat selalu. Lagunya Pasrah Hati Seorang Wanita dari Toto di Klirong. Thank you banget ya. Iya, ada juga dari Duren di Ambal. Selamat pagi, katanya mau kirim salam buat Bunda Rosita, Bunda Wartik, Mbak Cindy, Bundanya Salih, sama Siti Pasar Senen. Ada Oma Rizky Tanasari, Bunda Sakina, sama Azril. Ada Putri Selatan, Umi Hanif, Krandegan. Dan juga ada untuk Bu Saminten, Mbak Cindy, Putri Ragil, Bu Kumis, Bu Rosita, Bu Yati, Bu Heni. Ada Papa Ijo, Pak Riono, Mama Aida, Pak Sutar. Ada Mami Irfan yang April, dan buat Bunda Titin Wardani dan Mbak Putri juga. Terima kasih buat Mania, jangan lupa tertawa selalu. Thank you banget ya buat Duren di Ambal ya. Terus lanjut lagi. Ada Mbak Putri cantik. Hai, waalaikumsalam buat Mbak Putri ya. Tetap monitor. Salamnya buat semua yang udah dengerin Bania siaran. Tak salami KB yang udah cawel uti tiap pagi sampai pagi lagi. Cawel balik, tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama juga untuk Bania. Lagunya ngikut aja, semuanya bagus ya. Oke, makasih Mbak Putri. Iya, soalnya banyak banget nih lagunya ya. Hai Vivi, selamat pagi ya. Itu lagunya nanti masuknya di DTL ya. Ini acaranya All This Memories ya. Beda acara itu kayaknya ya. Belum tahu jamnya kayaknya. Oke, lanjut ada Mama Akmal. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Katanya request lagunya Bukit Berbunga. Salamnya buat semua keluarga besar Fastaf tanpa terkecuali. Mata aktivitas buat Mas Andre, Bunda Ervita, Pak Karim, Bu Ayu, Maufian. Spesial buat Mas Lantiko, Mat Makario. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Buat Mbak Nia, Mat kembali lanjutin siarannya, mengudara sampai paripurna. Terima kasih Mbak Akmal. Yuk kita lanjut bareng lagu berikutnya dulu ya. Yang tadi belum kebaca juga nanti dibaca di sesi berikutnya. Memang banyak banget kalau dibaca semua ini ya, sampai nanti lagi nih. Iya, dia bacain dulu, dia puterin dulu aja deh lagu dari Ernie Johan ya. Ada Kau Selalu di Hatiku. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: Bu, bu.
1: Apa, Dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu ya ibu jemur bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, Dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, Dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal vitamin. Sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: Dan 8.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Tulis tentunya. Hai hai hai, selamat pagi semua sobat Sara FM Kebumen. Masih semangat gak hari ini? Harus ya, harus semangat dong Mania. Iya dong, harus semangat jalani aktivitas pagi. Yang belum bangun yuk bangun, lanjut sesi, join sesi pon live ya. Jadi yang mau naik buruan naik aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Olise Morris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Olise Morris. Mbak Nia, apa kabar pagi ini?
0: Alhamdulillah Nia baik. Apa kabar Umi Hanif, sehat?
1: Alhamdulillah,
0: Rabbil Alamin.
1: Sehat, baik juga Mbak Nia.
0: Alhamdulillah, mantap. Udah
1: matengan
0: belum nih?
1: Puasa nih Mbak Nia.
0: Oh iya puasa ya. Alhamdulillah, semoga lancar ya sampai nanti maghrib ya.
1: Amin, amin. Terima kasih sekali doanya Mbak.
0: Sama-sama. Mau lagu apa Umi?
1: Larut Mbak Nia.
0: Larut ya, oke. Nur Afni Octavia.
1: Itu salam-salam Mbak Nia.
0: Ya silakan, silakan.
1: Banyak buat Bu Yati, Mbak Sri, Permina, terus buat Mbak Yanto sama Mbak Yanti yang ada di Narong. Terus buat Mbak Isna, Mbak Doyo. Terus buat Mbak Karin, buat Mbak Baijo, Putri Selatan, Mbak Nur yang ada di Blirong, Bunda Putin Mardani, Bundanya Salis, Mbak Asro, Bu Heni, Mbak Sutar, terus Bapaknya Naura, Mbak Tindi, Mbak Afgan, Mbak Intan, Bunda Ervito, Bu Sintan, Mas Bre, Kak Iman yang ada di situ, terus buat Mbak Bunga sama Bunda Tini, ini Kang Darminto, buat simpahnya Aska yang di Cipari, terus buat Mbak Diparyano sama Mbak Yanti yang ada di Wonosobo, Mbak Titi sama Mbak Arta yang ada di Kalikutes. Nah buat semuanya saja Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya, selamat lanjutin siaran.
0: Iya, terima kasih Umi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Umi Hanif yang ada di Krandegan. Yuk lebih lanjut, lanjut, lanjut. Coba ini Mia angkat lagi, ada siapa ini? Kok susah ya? Kok ngeblank HP-nya? Astagfirullah. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. DTL Olise Morris. Salfok nih lihat HP-nya. Error ya. Halo. Kok enggak ada suaranya? Waduh, kok enggak ada suaranya? Ya udah, ganti ya. Coba yang mana lagi nih? Enggak ada sinyalnya kali ya. Iya, oh ini masuk nih. Bismillah ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, selamat pagi Mbak Sini.
2: Selamat pagi.
0: Susah banget sih dari tadi diangkat ya.
2: Iya, kenapa? Pantesan tadi Umi Hanif juga langsung.
0: Iya. Soalnya susah banget kalau mau angkat yang ini yang
2: ya Allah. Katanya minta dilembir dari dulu enggak, Nek?
0: Iya ini. Beli. Belum ada modal Mbak Cindy. Iya modalnya kasih Mbak Cindy.
2: Aku tahu be, lora be cukup.
0: Ya kurang lah.
2: Nampak masih belum.
0: Walah.
2: Jangan cuma rong botol, rong pak.
0: Oh gitu ya.
2: Kayaknya sih 200. Lah ya dapat satu.